0: sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025, regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 pada pagi hari ini, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
4: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Informasi cuaca.
6: Sembako Mabot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada di hari Kamis ini, di pagi hari yang cerah dan harus terus ceria, apapun semoga aktivitas Anda selalu dimudahkan, diberikan kesehatan, dan jangan lupa kita sudah memasuki musim kemarau, jangan sampai keluar rumah tidak menggunakan alat pelindung diri. Kenapa kita harus melindungi diri dari matahari? Karena dikhawatirkan nanti paparan sinar UVA dan juga UVB secara langsung dan intensitas tinggi ini bisa merusak jaringan kulit kita. Ini kan harus diantisipasi dengan menggunakan pakaian panjang ataupun juga ketika jalan kaki, kalau memang panas banget itu boleh pakai payung. Itu tidak masalah pendengar ya, untuk menjaga kenyamanan dan juga kesehatan tubuh Anda. Nah, informasi perakhiran cuaca kami hadirkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari, cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu dan Luwu Utara. Jelang siang atau sore hari nanti akan cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Pada malam hari akan berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari akan berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Suhu udara berada di angka 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 55 hingga 95%. Angin cenderung bertiup dari arah timur laut menuju tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini pendengar, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda, membantu mobilitas Anda pada pagi hari ini ketika ingin berkendara ya. Tentunya ada beberapa titik yang akan kami suguhkan untuk Anda pada pagi hari ini melalui akun YouTube Kondisi Arus Lalu Lintas Kota Makassar. Anda juga dapat mengaksesnya. Kita awali dengan memantau kondisi arus lalu lintas di pintu 1 Unhas, ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Jembatan Barombong pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Untuk arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Petarani Andijema pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Talasa Lapang pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati ketika berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga gunakan helm serta sabuk pengaman Anda. Dan terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, karena sesaat lagi, tepatnya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Makassar Menyapa pada pagi hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan judul Tauta Pendaftaran Program Bantuan Pensiunan dari Taspen. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya di @taspen, Taspen sendiri membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Makassar Menyapa untuk pagi hari ini dengan mengangkat topik antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan, sektor tambang dan industri, hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna

0: dari ungkapan ini. Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi kami 9 Juli 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami pendengar yakni YouTube yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Dialog Interaktif pagi ini mengangkat topik antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan, sektor tambang dan juga industri. Telah terhubung bersama kami pada pagi hari ini narasumber kita ada Bapak Dr. Jayadi Nas. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Jayadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Jayadi sudah berkenan untuk terhubung bersama kami ya. Kali ini kita membahas mengenai antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan untuk sektor tambang dan juga industri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kan isu PHK massal di Sulawesi Selatan khususnya di sektor tambang dan juga industri ini sedang hangat diperbincangkan begitu. Nah, mungkin boleh terlebih dahulu di awal perjumpaan kita Pak Jayadi diberikan data terbaru dari Disnakertrans sendiri sebenarnya seberapa banyak para pekerja di sektor tambang dan juga industri ini yang terancam untuk PHK massal.
2: Ya, sebenarnya data tentang PHK massal itu belum ada yang masuk di kami. Yang ada itu adalah laporan-laporan yang masih sifatnya perorangan yang masuk kepada kita dan saya melihatnya ada sekitar 52 orang.
1: Okay.
2: Ya, 52 orang yang kita data lengkap dengan nama perusahaannya, nama orangnya, nama pelapornya dan segalanya. Tetapi terkait persoalan bahwa akan ada PHK massal itu masih dalam tataran wacana dan kita berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, sehingga kalaupun itu terjadi maka tentu Bapak Gubernur dalam berbagai macam kesempatan jauh sebelum hal ini terjadi senantiasa mengingatkan kami agar senantiasa memonitor dinamika ketenaga kerjaan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kondisi isu-isu tentang PHK massal dan apa yang harus kami lakukan di dalam memitigasi isu tersebut. Nah, itu yang kami sampaikan kepada kita semua. Dan adapun beberapa upaya kami sudah lakukan, diantaranya adalah berupaya untuk sekeras mungkin melakukan mediasi. Yeah. Melakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan pihak tenaga kerja yang terancam PHK. Kenapa saya katakan terancam? Masih kami lakukan berbagai macam upaya untuk supaya jangan ada yang di PHK. Kalaupun itu terjadi, tentu kami harus membicarakannya tentang seperti apa hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi hak bagi pekerja untuk mendapatkan pesangon dan kewajiban daripada pengusaha untuk memberikan pesangon. Tetapi itu tergantung pada kasus kenapa mereka di PHK.
1: Nah,
2: karena ada juga PHK itu tidak berdiri sendiri. Banyak penyebab itu PHK. Misalnya persoalan integritas atau persoalan misalnya dia sakit tidak bisa melanjutkan pekerjaan lagi sehingga dia leave dan ada juga di PHK karena memang tuntutan ekonomi yang membuat perusahaan tidak bisa bergerak maksimal lagi sehingga melakukan efisiensi jumlah dari tenaga kerja yang ada di kantornya masing-masing. Jadi banyak hal yang menyebabkan kenapa misalnya ada PHK tidak berdiri sendiri. bahwa itu adalah perusahaan yang melakukan, akan tetapi banyak juga karena permintaan dari pihak pekerja itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak Jayadi, di sini spesifik ya, ini sinyal PHK-nya di sektor tambang dan juga industri.
2: Ya.
1: Mengapa hal tersebut bisa menyasar kedua pihak tersebut dari sektor tambang dan juga industri?
2: Ya, memang sektor tambang ini kan banyak berurusan dengan hal-hal yang terkait isu-isu ekonomi global.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan? Nah, sejumlah bahan baku, sejumlah misalnya alat-alat yang digunakan, bagaimana proses pemasaran dan pendistribusiannya,
1: yeah,
2: dan berbagai macam faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya begini, tambang itu kan misalnya anggaplah tambang nikel, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, itu kan sangat banyak yang mempengaruhi tentang sejumlah peralatan-peralatan yang dari luar, kemudian bagaimana dengan suasana dinamika harganya, dan bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan terkini yang diambil akibat dari kondisi misalnya politik global.
1: Mm.
2: Kita tahu bersama bahwa saat ini dunia menghadapi suatu suasana ekonomi dan politik yang masih belum bisa ditebak seperti apa masa depan kondisi perekonomian global, dan itu sangat berpengaruh kepada sejumlah aktivitas ekonomi terutama di bidang tambang dan di bidang dunia industri yang memang sangat berhubungan dengan misalnya dunia global.
1: Yeah.
2: Anggaplah misalnya persoalan ekspor impor.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu kan tergantung di situ. Bagaimana bahan baku misalnya yang didatangkan dari luar negeri. Bagaimana misalnya pasar keluar yang tiba-tiba misalnya karena kondisi politik global, lantas kemudian misalnya apakah ada misalnya pembatasan-pembatasan wilayah yang bisa dimasuki, pembatasan-pembatasan jumlah atau volume produksi yang harus bisa dikirim, dan berbagai macam hal yang mempengaruhi. Apakah karena persoalan misalnya kita bisa melihat bagaimana persoalan Amerika Serikat dengan Iran,
1: yeah,
2: bagaimana persoalan Selat Hormuz, bagaimana persoalan dengan Israel, bagaimana Rusia dengan Ukraina, dan sejumlah perang-perang yang lain yang dalam proses ada di hadapan kita masing-masing.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu sangat mempengaruhi perekonomian kita. Kita bisa melihat misalnya bagaimana pemerintah selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian harga terhadap sejumlah bahan bakar kita.
1: Mm-hmm.
2: Itu dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap pengaruh ekonomi atau politik global.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, kemudian tadi juga Pak Jayadi sempat menjelaskan ya bahwasanya dari Disnaker Trans sendiri ini sudah berusaha untuk melakukan mitigasi begitu ya, dan juga mediasi dengan perusahaan. Lalu seperti apa respon dari mitigasi yang telah dilakukan sejauh ini, Pak, feedbacknya?
2: Ya, kami mendapatkan dua kondisi yang sangat baik.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama adalah kita melakukan tetap mediasi dan sedapat mungkin tidak terjadi PHK, dan alhamdulillah kita bisa melihat ada sejumlah perusahaan yang bukan karena persoalan untung rugi,
1: mm-hmm,
2: yang kemudian menyebabkan mereka mem-PHK. Kita melakukan mediasi misalnya hanya karena persoalan kesalahpahaman atau miskomunikasi yang terjadi,
1: yeah,
2: dan dibuat surat perjanjian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu alhamdulillah. Tetapi ada juga memang mereka di PHK karena mereka memintanya. Misalnya dia pindah ke usaha yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Atau misalnya dia sudah berakhir memang kontraknya. Ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, tetapi ada memang juga, memang dia tidak mampu mengikuti tentang dinamika kebutuhan dan kepentingan dunia usaha.
1: Oh.
2: Jadi saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan yang menginginkan PHK.
1: Okay.
2: Dan tidak ada juga orang yang menginginkan di PHK.
1: Betul.
2: Tetapi karena kondisi tertentulah yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang mau tidak bisa, misalnya persoalan integritas. Persoalan misalnya ada sesuatu hal yang pelanggaran akibat dia menyalahi kontrak yang sudah dibuatnya. Nah, ada juga persoalan misalnya resign karena ingin pindah ke tempat yang lain.
1: Yeah.
2: Ada juga memang karena keterampilan yang sudah tidak mampu mengikuti tuntutan zaman. Nah, dan dalam konteks misalnya mau tidak mau pasti ada PHK, maka kami telah mendatanya dan menghubungi orang-orang yang di PHK ini. Apakah dia mau melakukan misalnya atau mengikuti pelatihan? Jangan sampai skill yang dimilikinya saat ini mau dikembangkan lebih lanjut, maka ada namanya pelatihan upskilling.
1: Upskilling,
2: ya kan? Okay. Peningkatan keterampilan daripada itu. Kemudian ada juga misalnya ada tuntutan keterampilan baru sehingga kita butuh namanya reskilling. Nah, itu kami kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produksi. Nah, ini BPPLP yang kami lakukan yang dimiliki oleh Kemenaker, baik itu yang ada di Makassar, yang ada di Pangkep, maupun yang ada di Bantaeng. Itu kami lagi mendata tuh. Sekarang ini ada 300-an orang yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan itu. Tetapi tentu kan kami sesuaikan dengan apa jenis pelatihan yang dimiliki, yang dibutuhkannya.
1: Iya.
2: Nah, kami juga sudah rapat dengan seluruh HR atau HR di perusahaan. Jadi kami rapat bertiga, dunia usaha, kemudian dunia pihak yang akan melakukan pelatihan, dalam ini adalah balai besar, dan juga adalah kami sebagai fasilitator di dalam proses bagaimana memediasi yang di PHK ini untuk berikutnya dilakukan pelatihan. Apa yang kami ingin sampaikan bahwa kami tidak menginginkan saudara-saudara kita yang kena PHK itu kan jatuh secara ekonomi, ya jatuh, tetapi kami tidak mau dia ketimpa tangga. Kami harus jatuh, kami harus bangkitkan kembali. Bagaimana membangkitkannya kembali? Maka kami bekerja sama dengan balai untuk diberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana bisa dia bangkit kembali, melakukan aktivitas ekonomi. Apakah dia mau masuk di dunia kerja kembali atau dia menciptakan lapangan kerja? Nah, itu yang kita lakukan.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang dari mitigasinya sendiri ini dilakukan mediasi, tadi dijelaskan bahwasannya juga mendapatkan dua jenis respon begitu ya dari perusahaan sendiri. Tidak ada yang benar-benar mau mem-PHK karyawannya, begitupun juga karyawan tidak ada yang ingin di-PHK begitu ya Pak Jayadi. Dan juga dari di Snacker Trans juga sudah mengusahakan untuk memberikan pelayanan untuk bisa meng-upskill ataupun keterampilan dari para pekerja, dan juga ada tadi reskill itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya boleh diberikan gambaran ya Pak Jayadi, kalau di Sulawesi Selatan sendiri ini apakah memang ada perusahaan yang dalam tanda kutip berstatus waspada yang benar-benar akan mem-PHK secara massal karyawannya, atau sebenarnya sejauh ini ya, ya seperti Bapak jelaskan, ada alasan-alasan yang jelas begitu mengapa bisa terjadi PHK itu sendiri?
2: Ya, ada perusahaan yang memang tutup, dia pindah wilayah, aktivitasnya, dan di situ ada 29 orang. Yang saya katakan tadi ada 24 itu, dia memang melaporkan bahwa punya perusahaan tutup, ya kan? Kami perusahaan tutup sehingga konsekuensinya seluruh karyawannya kan praktis ada 29 orang yang dilaporkan. Nah, dari 29 orang ini kami sudah data. Itulah yang kemudian kami daftar, Anda mau ikut pelatihan atau enggak, ya kan? Bahwa akan diberikan ini, mau ikut, alhamdulillah. Nah, jadi kan kerjasama. Dan ini baru 18 orang, baru 18 orang yang menyatakan kesiapannya, dan insya Allah dalam hari ini kami beri batas pendaftaran untuk pelatihan batch 3. Nah, itu mudah-mudahan kami cek kembali sebentar sampai jam 12 malam seperti apa data terakhir yang mau mengikuti pelatihan upskilling maupun reskilling itu. Itu yang kami lakukan. Nah, tapi sebenarnya yang melaporkan tentang ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin melakukan PHK massal, sampai sekarang belum saya dengar.
1: Belum ada ya Pak Jayadi ya. Jadi ini belum bisa dipastikan juga kebenarannya seperti apa. Nah, tadi mengenai pelatihan batch ketiga ini Pak Jayadi, apakah juga bisa diikuti di luar dari karyawan yang tadi kita sebutkan sebanyak 29 orang dan juga 52 orang yang melapor bagi masyarakat umum?
2: Bisa.
1: Boleh Pak dijelaskan
2: kami
1: bagaimana?
2: Sudah menyukati. Kami sudah menyukati. Jadi kan gini, di Sulawesi Selatan ini dibutuhkan 12.000 orang kita targetkan yang akan dilakukan pelatihan.
1: Iya.
2: 12.000 yang kami siapkan untuk ikut. Jadi kepada seluruh masyarakat, para pendengar yang ingin mendaftar pelatihan, ini kan nanti ada sejumlah batch yang dilakukan. Iya kan? Nah, dan jelas jatah yang diberitahu kami dari balai pelatihan itu adalah 12.000. Iya kan, tahun ini. Nah, kalau 12.000 itu bisa terpenuhi dengan baik, maka ini suatu hal yang luar biasa di dalam memitigasi sejumlah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, misalnya yang kena PHK, misalnya seperti itu. Jadi ada 12.000 jatah, dan di pelatihan itu mereka diberikan biaya transfer, mereka difasilitasi peralatan-peralatan pelatihan, dan mereka juga ditanggung makan dan minum, pokoknya gratis pelatihan ini. Nah, itu sekitar ada yang tergantung pada jenis pelatihannya, berapa hari dan berapa minggu, tergantung jenis pelatihannya. Ya, sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengajak kepada siapa saja yang ingin mengikuti pelatihan untuk menghubungi kami di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Selatan, atau misalnya lewat Instagram dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produksi Makassar. Nah, di situ bisa kita lihat seperti apa informasi tentang pendaftarannya. Nah, nanti juga sebentar Mbak, saya kirim ke RRI.
1: Iya,
2: nanti
1: boleh.
2: Saya kirim pengumumannya. Iya, saya kirim ke RRI untuk hal itu. Karena memang kita butuhkan. Nah, kita butuhkan, tapi ada juga yang mengundurkan diri.
1: Oh.
2: Ada juga yang mengundurkan diri. Nah, iya, karena ternyata dibalik upaya kami untuk melakukan itu, berbagai macam hal-hal juga dan menarik untuk kami lakukan mapping tentang berbagai macam alasan-alasan kenapa, dan termasuk adalah bagaimana struktur daripada kualitas, kemudian kemampuan, dan juga sikap dan perilaku. Karena di pelatihan ini ada 3 hal yang dilatih, yang diberikan. Pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah persoalan attitudes. Bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam dunia usaha. Karena tidak sedikit juga orang yang di PHK hanya karena persoalan kesalahpahaman aja. Nah, disinilah pentingnya kita memberikan kemampuan soft skill, bukan hanya persoalan hard skill yang diberikan, tapi soft skillnya juga kita benahi dengan baik. Supaya ini bagian dari upaya kami di dalam menciptakan hubungan industrial yang sangat baik di Sulawesi Selatan ini.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi memang Disnaker Trans juga terus berusaha untuk memberikan wadah bagi masyarakat terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk bisa meningkatkan skill dan benar-benar siap begitu ya masuk dunia kerja atau membuka lapangan pekerjaan itu sendiri ya Pak Jayadi. Baik.
2: Ya, betul.
1: Di penghujung perjumpaan Pak pada pagi hari ini, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga menanggapi mengenai adanya isu PHK massal ini Pak di Sulawesi Selatan, silakan.
2: Ya, pertama kita tetap melakukan upaya agar apa yang menjadi isu itu mudah-mudahan tidak terjadi tentang adanya PHK massal. Mungkin yang menarik kita sampaikan adalah ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh dunia usaha yang tentu juga harus kita mampu mengimbanginya dengan cara bagaimana memahami betul apa persoalan mendasar yang dihadapi, yang memungkinkan kita melakukan mediasi, itu satu. Yang kedua, kalau memang suka atau tidak suka, mau tidak mau kalau hal itu terjadi, maka kan laporkan ke kami, dan mungkin kita bisa bantu untuk memberikan solusi alternatif yang memungkinkan bahwa kalaupun misalnya dia resign atau mungkin dia di PHK di tempat kerjanya, maka memungkinkan kita bisa bekali lagi untuk dia bangkit. Apakah dalam bentuk misalnya dia bangkit, kita bangkitkan untuk bagaimana menciptakan yang namanya usaha baru, atau misalnya dia tetap siap di sejumlah usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena tidak sedikit juga sejumlah peluang kerja yang tercipta di balik isu ini. Misalnya gini, salah satu perusahaan di Halmahera Utara itu menyampaikan ke informasinya ke kita bahwa 2027 itu akan ada pengangkatan penerimaan pegawai di Halmahera Utara.
1: Yeah.
2: Dan dia datang ke Sulawesi Selatan untuk melakukan open recruitment di tahun ini. Nah, itu satu. Sehingga itu peluang yang sangat besar. Yang kedua, laporan teman-teman di dunia di PTSP, pelayan terpadu satu pintu di penanaman modal di sana, itu menunjukkan bahwa ada sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu pekerjaan yang dari program kegiatan pusat, program kegiatan provinsi maupun kabupaten kota yang merekrut sekitar 7.000-an tenaga kerja.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga ini adalah alamat yang sangat baik, tetapi memang kita melihatnya ini secara perlahan. Insya Allah Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa kita terus menggenjot melakukan sejumlah lapangan kerja yang diharapkan dapat merekrut sejumlah saudara-saudara kita yang membutuhkan lapangan kerja. Yang ketiga, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya misalnya alumni SMA dan SMK yang tidak sempat lanjut di perguruan tinggi, itu bisa mendaftarkan dirinya di kami atau di pihak Balai Besar Pelatihan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, sekali lagi, kita butuhkan sekitar 12.000 di tahun ini. Kami berharap mudah-mudahan kita terpenuhi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah atau di mana saja yang mau mengikuti pelatihan, silakan mendaftarkan. Nah, yang ketiga, yang lain adalah ini saat ini lagi terjadi pendaftaran magang hub.
1: Iya, betul.
2: Nah, pendaftaran magang hub, silakan menghubungi di aplikasi Kemenaker lewat aplikasi Siap Kerja. Nah, di situ di Siap Kerja tertera sejumlah peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk diikutinya, termasuk program atau kegiatan magang hub. Nah, di magang hub ini di tahun 2026 ini akan diterima 150.000 peserta magang seluruh Indonesia dan Sulawesi Selatan, termasuk 5 besar yang sangat aktif selama ini di seluruh Indonesia mengikuti magang hub. Nah, di magang hub ini diperususkan kepada saudara-saudara kita yang fresh graduate. Yang baru selesai satu tahun terakhir di perguruan tinggi modul 1, D2 sampai D4 dan S1 ikut magang. Nah, di proses magang ini mereka akan mendapatkan mentor yang akan memberitahu bagaimana dunia kerja. Yang kedua adalah mereka akan mendapatkan fasilitas di dalamnya, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Yang ketiga, mereka mendapatkan uang saku per bulan sesuai dengan UMP yang berlaku di daerah itu. Misalnya di Sulawesi Selatan ini UMP-nya adalah 3,9, maka itu yang diberikan kepada peserta magang.
1: Iya, baik.
2: Nah, informasi yang terakhir lagi, mereka akan mendapatkan sertifikat magang. Nah, dia akan mendapatkan sertifikat magang dan itu sudah dimulai pendaftarannya. Saya berharap masyarakat atau adik-adik yang fresh graduate untuk memanfaatkan peluang ini, karena 60% dari yang ikut magang itu diterima langsung kerja.
1: Iya. Baik. Terima kasih banyak.
2: Itu yang kami izin sampaikan.
1: Iya. Luar biasa nih Pak Jayadinas ya, informasinya begitu sangat lengkap, baik dari kegiatan-kegiatan yang bisa mengupgrade skill, kemudian juga tadi ada magang hub, dan saya juga sudah mendapatkan informasinya. Luar biasa nih Pak, ternyata memang sangat banyak dan antusiasme teman-teman di Sulawesi Selatan untuk magang hub ini sangat luar biasa, dan semoga di batch ini atau di gelombang selanjutnya ini bisa banyak yang juga bergabung di magang hub begitu ya Pak Jayadi. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Pak Dr. Jayadinas membahas mengenai antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan, khususnya sektor tambang dan juga industri. Masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya.
1: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi hari ini. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Bapak Dr. Jaya Dinas yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, selanjutnya kita telah terhubung bersama dengan narasumber kita yang kedua, ada Bapak Basri Abbas. Beliau ini merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Basri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bagaimana? Siap. Kabarnya hari ini sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya telah berkenan ini, Pak, bergabung bersama kami. Jadi kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan, khususnya di sektor tambang dan juga industri. Nah, Pak Basri sendiri sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan, boleh dijelaskan dan diberikan gambaran kepada kita semua sebenarnya kondisinya di lapangan itu seperti apa? Apakah memang akan ada gelombang PHK massal atau secara besar-besaran, atau sebenarnya masih dalam pertimbangan-pertimbangan lain begitu, Pak Basri?
1: Oke, terkait masalah PHK massal yang akan menghantui sektor pertambangan dan industri, tentu kami dapat kasih gambaran real di lapangan bahwa di sektor pertambangan itu memang akan terjadi PHK yang menghantui pekerja-pekerja kita di lapangan. Mm-hmm. Penyebab utamanya adalah kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, itu yang pertama, terkait RKABM yang dipilahnya di perbankan rencananya itu dengan pembatasan produksi. Mm-hmm. Adanya kebijakan dari SDM, setiap yang mempunyai industri pertambangan, perusahaan-perusahaan ini, itu ada pembatasan produksi. Dengan pembatasan produksi ini tentu akan berdampak kepada pekerja yang diumumkan maupun di PHK, karena pekerjaannya yang dibatasi produksinya. Dan kedua, ya selama ini 1 tahun izin untuk RKBM itu 3 tahun, dipersempit menjadi 1 tahun oleh Kementerian SDM. Nah, ini faktornya di SDM kalau pertambangan. Penyebab yang kedua, penyebab kedua itu khususnya di PT Pale, di mana perusahaan-perusahaan ini, PT Pale ini dengan ini banyak mengakali pekerjaannya dengan mengalihkan ke outsourcing. Misalnya PT Pale, dia mau bikin outsourcing, PHK dulu pekerjaannya baru di outsourcingkan. Nah, ini peranan dari pemerintah, dalam hal ini pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan sangat penting untuk memonitor di khususnya daerah Malili terkait outsourcing ini ada pembatasan, karena ada sudah ada permen yang akan dievaluasi terbi, hanya 4 sektor yang boleh di-outsourcingkan. Sepanjang tidak sesuai ketentuan sebaiknya ditindak tegas untuk mengurangi dampak-dampak PHK dengan akal-akalan pekerja tetap di-outsourcingkan. Nah, itu kan masalah. Ya, kedua di sektornya tentu Dinas Ketenagakerjaan perlu memitigasi terkait persoalan yang pertama tadi terkait produksi dan mengkomunikasikan kepada Kementerian SDM agar betul-betul jika ada pembatasan sekian matrix untuk produksinya akan terdampak PHK sebanyak ini orang. Itu perlu dimitigasi supaya dari SDM mampu memilah-pilah mana sih yang perlu diproduksinya memang dibatasi seperti apa masalahnya. Ya, itu perlu ada sinkronisasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian, tentu Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kementerian untuk melakukan mitigasi seperti halnya di Jakarta, mungkin dari penasihat-penasihat bidang ketenagakerjaan, pimpinan pusat, mitigasi itu cenderung dilibatkan tripartinya, artinya Dinas Tenaga Kerja bagaimana pekerjaannya diajak, bagaimana pengusahanya diajak untuk membuat mitigasi bagaimana PHK ini terhindarkan dengan solusi-solusi apa sih kendalanya. Ya kan, itu persoalannya. Seperti itu harus gambarannya. Nah, terkait di industri tentu kalau di industri seperti PT Kima, PHK saya kira untuk menghatinya itu tidak terlalu signifikan PHK-nya, karena mereka itu hanya karena mungkin daya beli yang masih berkurang, ya daya beli, ada faktor mungkin ke UMK yang berlaku, mungkin cash flow-nya belum cocok atau bagaimana. Itu tentu peranan dari dinas memitigasi hal itu. Kalau memang kondisinya perusahaan perlu berbicara dengan pekerjanya atau mewakili maupun serikatnya, ada ketidakmampuan, boleh tidak penundaan UMK begini-begini, karena ini faktor daripada PHK, mungkin ada solusi menunda, itu kan ada kewenangan di Dinas Tenaga Kerja. Betul. Hal itulah kalau di industri, saya kira demikian untuk sementara.
0: Oke, nah kemudian di sesi sebelumnya ya Pak Basri, ini ada juga pendengar kami yang mengungkapkan bahwa saya dulu pernah bekerja juga di sebuah perusahaan. Dikatakan bahwa saya kondisi seperti ini di mana perusahaan intensitas dari produksinya menurun dan lain sebagainya, itu adalah hal yang kerap terjadi begitu. Namun dikatakan bahwasanya hal tersebut tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan cara mem-PHK karyawannya. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Nah dari Pak Basri sendiri seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah memang relevan seperti itu?
1: Kalau memang kondisi fakta bahwa produksinya berkurang yang akan menyebabkan PHK, tentu dicari win-win solusi. Mungkin ada kebijakan atau kesepakatan, misalnya karena UMK tinggi, mungkin karena ada apa namanya tunjangan, bonus dan lain, itu bisa direschedule. Memang faktanya apabila ketidakmampuan itu ada kebijakan penundaan dari gubernur berdasarkan kesepakatan, dia juga gubernur secara hukum boleh menunda UMK untuk tidak membayar dulu UMK sampai normal, perusahaan baru membayar UMK. Karena biasanya perusahaan itu kalau produksi kurang, dia tidak mampu membayar utang buruh dengan kondisi UMK baru. Kan biasa begitu terjadi kan? Nah, kalau memang faktanya terjadi di lapangan bahwa ada kondisi ini fakta, tapi harus fair. Bukan agak-agak, makanya dinas perlu peranan untuk mengaudit dan memeriksa betul. Kesepuluh perusahaan ini akan keos ketika dipaksakan UMK segini, maka dia konsekuensinya misalnya mem-PHK 10 orang. Untuk menyelamatkan, apa solusinya? Oh, ada penundaan UMK, dibicarakan sama pekerja, iya faktanya memang begini. Daripada korban misalnya 50% pekerjanya, mungkin yang ada kondisi juga, mungkin kondisinya kemampuan perusahaan seperti apalah. Mungkin masih mampu dia rumahkan dulu sambil bagaimana memproduksi, atau kedua bagaimana dibuat target produktivitas kepada pekerja ini, produksi begini begini begini ya. Nah, terkait masalah lain yang lain sebagainya, itulah makanya perlu peranan pemerintah yang hadir, seperti mungkin karena mungkin belum terbentuk satgas PHK yang domainnya tugasnya memitigasi dan mengintegrasi PHK, ya tentu dinas tenaga kerja ini yang perlu dulu mengambil peranan sampai kementerian presiden membentuk sebuah tanggap PHK yang mungkin belum terbentuk ya sampai sekarang, karena belum terbentuk ya tentu domainnya ke dinas tenaga kerja dulu untuk memitigasi, baik dari hubungan industrialnya, bidang HI-nya maupun pengawasannya, turun di lapangan bersama-sama pekerjaannya bertemu seperti apa dan mempertemukan dengan pengusahanya, apa jalan keluarnya, apa solusinya untuk menghindari, dan dibuatlah kesepakatan, saya kira tersah secara hukum menurut saya.
0: Baik, jadi memang harus dilakukan mitigasi ya Pak Basri, dan tadi juga pernyataan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan pun sudah melakukan hal demikian, dan juga beliau menjelaskan bahwasanya bukan hanya bentuk mitigasinya ini sebuah mediasi dengan perusahaan tersebut, namun juga dilakukan secara kontinu berkelanjutan ini pelatihan-pelatihan bagi para pekerja yang semisal memang benar-benar mendapatkan pemotongan hubungan, pemutusan hubungan kerja ini akan diberikan upskill begitu. Nah, dengan adanya program tersebut memberikan edukasi kepada para pekerja ini, apakah sejauh ini memang berimpact besar atau seperti apa, Pak Basri?
1: Kalau masalah pelatihan skill, tentu mengapresiasi suatu tindakan positif, karena memang cenderung kita memang akui bahwa sumber daya manusia pekerja ini khususnya di Provinsi Selatan, dinas harus menggenjot mencari skill dan kemampuan daripada kompetensi bidang pekerjaan yang dimilikinya, karena kebutuhan dunia usaha sekarang adalah kompetensi, apalagi teknologi sudah maju, ada AI apa dan lain-lainnya, tentu manusia ini harus beradaptasi dengan kondisi dunia ketenagakerjaan yang serba digitalisasi, di mana adaptasi ini cenderung kita harus memang berpacu dengan waktu. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan dengan dunia-dunia lain. Banyaklah cerita kenapa ada tenaga kerja asing, apalah, apalah, itu. Itu kita harus menghadapi tantangan bahwa skill kita mampu menyamai mereka loh. Ya loh, sebelum kita menolak dia masuk, tentu kita harus siap. Skill kita kok sama kok dia masuk. Itu kalau skill kita tidak sama, lantas kita menyerot istilah tenaga asing, itu juga tentu kontradiktif dengan keadaan yang akan membuat produktivitas itu akan berkurang, sehingga dunia investasi bisa berdampak buruk kepada kita. Maka memang perlu, sangat perlu skill dan kemampuan. Maka tidak, saya katakan jika perlu, wajib hukumnya menganggarkan gubernur terkait skill ini, pekerjaan sosialisasi itu dianggarkan bagaimana punya kompetensi di bidang ketenagakerjaan yang dia sesuai kebutuhan pasar untuk di Korea Selatan ini. Saya kira begitu.
0: Baik, ya. Luar biasa Pak Nasir ini. Saya dengan penjelasannya tadi memang dibutuhkan ya yang lebih intensif lagi untuk pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja ini agar sesuai dengan kebutuhan pasar seperti apa dan mengikuti kemajuan zaman begitu ya. Terakhir Pak Basri, di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah begitu ya terkait dengan adanya isu sinyal PHK massal ini Pak, silakan.
1: Kepada masyarakat, untuk terakhir kami info kepada para pencari kerja, dunia kerja, marilah kita membangun etos kerja dan etika kerja yang profesional. Itu yang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan kita bersama, sehingga investasi ini tidak lari ke negara lain, karena kemampuan tenaga kerja Indonesia sudah mempunyai kemampuan etika dan profesionalisme dalam bekerja. Untuk pemerintah betul-betul hadir sebagai negara untuk membuat skill pekerja, khususnya bagaimana skill ketenaga kerja usia muda di Provinsi Sulawesi ini mampu mempunyai kompetensi untuk bidang yang akan diterima. Untuk aparat, kami minta kepada aparat untuk berjiwa aparatur atau aparat, baik penegak hukum, baik dinas, agar jangan membuat sebuah puli-puli di perusahaan yang membuat investasi kita buruk karena adanya puli, bukan karena pekerjanya, tapi karena ada pembayaran di luar ketentuan yang harus dia bayar. Itu yang menjadi masalah investasi kita di Indonesia. Saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Basri atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari, tentunya memberikan insight yang sangat luar biasa dan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi pekerja utamanya di sektor tambang dan juga industri pada saat ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kita pada pagi hari ini dengan topik antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan bagi sektor tambang dan juga industri. Tentunya dalam kondisi seperti saat ini, dari penjelasan dua narasumber kita, harus tetap mengikuti perkembangan informasi yang ada dan juga tadi dibuka peluang bagi Anda yang ingin mendapatkan edukasi dan juga pelatihan mengenai ketenaga kerjaan pun juga secara mandiri kita harus bisa mengasah skill memanfaatkan teknologi yang ada, seperti disampaikan oleh Pak Basri bahwasanya saat ini persaingan dunia kerja juga sangatlah ketat sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita agar sesuai dengan kebutuhan pasar, dan semoga kedepannya dunia ketenaga kerjaan kita semakin maju, semakin sukses dan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio beserta rekan Isfa di meja operator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Info terkini.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, informasi terkini, telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 4,7 di Majene, Sulawesi Barat pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 8:09 waktu Indonesia Barat atau pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah. Wilayah Majene diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwasanya gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,76 lintang selatan dan 119,02 bujur timur. Untuk tepatnya berlokasi di laut pada jarak 50 km selatan Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada kedalaman 13 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik di Selat Makassar, segmen Sumba. Berdasarkan estimasi peta guncangan atau shake map, Dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di Majene, Polewali Mandar, Parepare, dan Pinrang dengan skala intensitas 3-4 MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. Dan juga menimbulkan guncangan di Sidrap, Mamuju, Pangkep, Makassar, Goa, 2 hingga 3 MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang tergantung bergoyang. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hingga pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya gempa bumi susulan atau aftershock.
4: Info terkini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya yang telah menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Alti Alfiart yang menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya akan kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan di ruang dengar Anda bersama rekan kami Alfianus Baka.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bersama kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kita akan bahas mengenai revalidasi dari Geopark Maros Pangkep, dan ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah dan juga dari Geopark Maros Pangkep untuk berupaya bagaimana mempertahankan status Geopark Maros Pangkep ini sebagai taman dunia begitu ya. Nah, saya sudah bersama dengan Direktur Maros Pangkep Pak Dedi Irfan Bahri lewat sambungan telepon pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Baik, apa kabar? Sehat-sehat Pak Dedi? Ya. Baik Pak Dedi, ini semakin dekat begitu untuk masa revalidasi Geopark Maros Pangkep ini. Sejauh ini sebagai seperti apa mungkin perkembangan dan upaya yang sudah dilakukan untuk tetap mempertahankan Maros Pangkep Geopark ini sebagai salah satu warisan dunia begitu Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Alfian. Selamat pagi pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa sejak ditetapkan di tahun 2023 yang lalu sebagai salah satu taman bumi atau global geopark dunia, Geopark Maros Pangkep kemudian melakukan pembenahan dan syarat-syarat rekomendasi yang ditetapkan oleh UNESCO yang mengikuti penetapan status UNESCO waktu itu, sehingga alhamdulillah seluruh pihak baik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi di mana Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi menjadi di sektornya bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep beserta pemerintah dua kabupaten Maros Pangkep dan seluruh stakeholder yang ada di dalam kawasan Maros Pangkep, kita bergerak bersama, berbenah bersama menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang diputuskan oleh UNESCO, dan sampai saat ini kita sudah selain di tingkat provinsi untuk menuju ke proses revalidasi UNESCO ini, kita sudah membentuk tim kelompok kerja ini diasaskan oleh Bupati Maros dan Bapak Bupati Pangkep yang menunjuk Bapak Wakil Bupati Maros dan Sekda Pangkep sebagai dua pokja.
1: Yeah.
2: Bawahi OPD-OPD terkait dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dalam mempersiapkan diri menuju proses revalidasi yang kurang lebih sisa 20 hari ke depan.
1: Oke, boleh kami tahu Pak Dedi, advice saja apa saja begitu ya, masukan-masukan pembenahan-pembenahan apa saja begitu yang dilakukan oleh jajaran begitu ya, yang perlu dibenahi begitu dari Geopark Maros Pangkep ini?
2: Iya, beberapa rekomendasi dari
1: yeah.
2: Terkait yang pertama pengelolaan yang terkait dengan visibilitas atau infrastruktur di dalam kawasan. Yang kedua adalah yang terkait dengan bagaimana kerja-kerja badan pengelola dalam tiga hal ya. Yang pertama edukasi atau pendidikan, kemudian konservasi atau perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
1: Ada tantangan Pak sejauh ini dalam bagaimana untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi tersebut Pak Dedi?
2: Iya, tentu pertama tantangannya adalah kawasan ini punya
1: Yeah.
2: Mulai dari pegunungan sampai dengan wilayah pulau, di mana di wilayah pulau sendiri ada 40 pulau yang masuk di dalam kawasan geopark yang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkep. Pulau terluar adalah Pulau Kapuposang.
1: Yeah.
2: Kemudian wilayah paling tinggi adalah wilayah pegunungan, di mana di sana ada wilayah desa Tompo Bulu, Kabupaten
1: Pangkep.
2: Yeah. Dataran serta perkotaan masuk dalam kawasan wilayah pedataran Maros dan Pangkep. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program geopark. Namun kita secara konsisten melakukan sosialisasi,
1: yeah,
2: secara terus-menerus kepada masyarakat, dan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu dari badan pengelola ataupun dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan bantuan dari kementerian.
1: Sejauh ini apakah yang masuk dalam kawasan Geopark Maros Pangkep ini tidak ada begitu ya semacam kerusakan atau mungkin alih fungsi yang kemudian nanti ini ditakutkan begitu akan menjadi salah satu apa ya mungkin penilaian tersendiri begitu ketika melihat ada alih fungsi begitu yang terjadi di kawasan Geopark Maros Pangkep ini, Pak Dedi?
2: Iya, saya kira yang pertama bahwa yang perlu kita lihat dengan seksama adalah bagaimana kemudian ada dua isu memang yang ada di kawasan Maros Pangkep. Yang pertama adalah isu secara pemanfaatan secara, yeah, ekonomi melalui industri, dan yang kedua terkait dengan itu perlindungan,
1: yeah,
2: atau konservasi terhadap kawasan kars misalnya,
1: mm-hmm,
2: yang juga mempunyai selain dilindungi di satu sisi juga dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, ya. Nah, yang perlu kita UNESCO melihat adalah sejauh mana badan pengelola geopark beserta seluruh pihak ini mengambil peran bersama. Jadi kami juga mengajak seluruh pihak termasuk industri untuk ikut serta di dalam mendorong program-program yang terkait dengan konservasi atau perlindungan di kawasan. Jadi, kalaupun terjadi perubahan tata guna lahan, seharusnya itu tidak keluar dari blok kawasan yang existing. Jadi tidak ada, jadi memang secara hukum dan aturan bahwa pemerintah juga menghormati, dan kita juga menghormati,
1: yeah,
2: regulasi yang terkait dengan pemanfaatan kawasan termasuk misalnya industri karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Namun tentu kita berupaya ya untuk kemudian meminimalisir dan mengatur supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya perluasan,
1: yeah,
2: dan kemudian bukaan baru,
1: mm-hmm,
2: di dalam kawasan. Makanya saya kira kita juga mengajak semua pihak termasuk kita untuk bisa mengawasi bersama.
1: Iya, Pak Dedi, kapan rencana dari UNESCO mulai turun ini, Pak, untuk meniat atau meninjau langsung bagaimana kondisi yang ada di Geopark Maros Pangkep ini?
2: Ya, saya mohon dukungan dari seluruh pemirsa, kemudian tentu dari media, bahwa insya Allah tidak ada halangan. Kami sudah berkoordinasi dengan UNESCO, dan kedua evaluator akan hadir di kawasan Maros Pangkep, satu dari Slovenia dan yeah. satu lagi dari Republik Rakyat Cina. Mereka berdua akan ada di Maros Pangkep pada tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Jadi tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus mereka akan melakukan asesmen dan juga berdiskusi dengan seluruh pihak mengenai perkembangan di kawasan Maros Pangkep.
1: Ya, terkait mungkin rute yang mereka akan pilih sendiri begitu Pak ya. Mana-mana nanti akan mereka tinjau begitu untuk melakukan proses asesmen ini.
2: Ya, jadi kami menawarkan itinerary atau rute di mana rute yang kami tawarkan itu akan menjawab rekomendasi-rekomendasi yang dulu di 2023 yang lalu disampaikan oleh UNESCO sehingga mereka bisa melihat langsung apa perbedaannya before and after. Jadi 2023 yang lalu dan setelah berjalan proses pengelolaan apa-apa saja yang baru yang ada di dalam kawasan. Tentu ada banyak dukungan pemerintah, misalnya seperti keberadaan aktivasi jalur rel kereta api. Itu juga menjadi moda transportasi yang akan nanti digunakan oleh asesor.
1: Baik. Ya, Pak Deddy, kita dukung terus Pak Deddy. Ya, kita mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Dan status gua geopark ini di Maros Pangkep bisa terus dipertahankan dan masyarakat tentunya juga mempertahankan apa yang ada di sana sebagai konservasi juga dan juga mungkin dari ekowisata yang ada di geopark ini. Pak Deddy, terima kasih banyak Pak Deddy atas waktunya.
2: Terima kasih banyak Pak atas dukungan semua pihak, mohon doanya. Kami juga mengajak teman-teman media untuk terlibat langsung di lapangan pada saat evaluasi nanti.
1: Siap.
2: Untuk bisa memberikan support dan tentu harapan kita semua masyarakat Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Pangkep supaya kita bisa mempertahankan status sebagai warisan dunia dan mempertahankan kawasan kars yang menjadi identitas dari Geopark Maros Pangkep.
1: Saya akan kirim pada kesempatan ini, saya akan kirim reporter Pak ya nanti pada saat proses asesmen.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak Pak Deddy atas waktunya Pak Deddy.
2: Terima kasih Pak Pian. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pendengar RRI di mana-mana Anda berada, saya sudah berdiskusi dengan Deddy Irfan Bahri, Direktur Geopark Maros Pangkep ya, yang menjadi badan pengelola dari Geopark Maros Pangkep. Jadi bukan hanya ada di kawasan daratannya saja ini, tapi juga berada di wilayah kepulauan ya. Saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Salvian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat lanjutkan aktivitas Anda.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 bersama rekan kami Alfianus Baka. Saya Arti Alfi, Arti yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini hingga akhir kebersamaan kita nanti jelang pukul 15 sore. Dan serangkaian acara-acara terbaik juga akan kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Tetap bersama kami.
1: Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Di sudut kota yang tak pernah tidur, saat lampu-lampu neon retail modern mulai memanjakan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi, ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman, namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini, kita tidak bicara soal gedung megah. Kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur, ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih. Ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak. Tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tetap buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur, Ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan, kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan melengkapi kebersamaan kita saat ini pendengar, kami juga masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu hiburan di luar negara Anda, dan sebentar juga rangkaian acara terbaik ya, informasi terbaik juga akan kami suguhkan untuk melengkapi terus kebersamaan kita hari ini, hari Kamis di 9 Juli 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir

0: penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita saat ini, kita akan bersama di program acara Jaksa Menyapa. Kami mau hadirkan informasi, ada program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS ya, yang merupakan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk pelajar SD hingga SMA, guna menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Dan kegiatan ini bertujuan mengenalkan hukum dan perundang-undangan dengan slogan "Kenali Hukum, Jauhi Hukuman", serta mencegah kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, dan juga pelanggaran undang-undang ITE.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Bakasara, berbicara seputar program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS ya. Ada beberapa kegiatan yang biasanya dikemas, misalnya dalam penyuluhan dan juga seminar. Di dalamnya ada pemaparan materi interaktif mengenai hukum pidana, tata krama dan bahaya narkoba. Kemudian ada juga kegiatan dialog interaktif dan simulasi ya, di mana dalamnya ini ada sesi tanya jawab dan simulasi persidangan agar siswa lebih memahami proses peradilan. Dan yang paling penting adalah pendidikan karakter, di mana penanaman nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, serta tanggung jawab.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi

0: lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Kita masih berbicara seputar jaksa masuk sekolah, pendengar, di mana sesuai dengan informasinya, selain memberikan pemahaman mengenai hukum, program jaksa masuk sekolah juga bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran hukum yang melibatkan remaja, seperti perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, serta pergaulan bebas. Dan dengan mengenalkan hukum secara langsung kepada pelajar, maka kejaksaan berharap dapat membentuk karakter yang lebih baik dan menghindarkan mereka dari terjerumus ke dalam tingkatan yang melanggar hukum. Program ini pendengar juga berfungsi untuk membuka ruang bagi dialog antara aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam hal ini para pelajar, sehingga tercipta saling pengertian.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar siang.

Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa kita cukupkan hingga di sini. Dan rangkaian acara lainnya juga masih akan menghiasi kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami informasikan juga sebentar pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi olahraga lewat dinamika olahraga dari Pro 3 RRI ya, yang juga akan menemani suasana aktivitas Anda saat ini ataupun juga yang sedang bersama dengan keluarga. Selamat siang saja, tetap semangat, atau mungkin para ibu-ibu rumah tangga yang lagi mempersiapkan menu makan siang untuk saat ini, apapun kegiatan Anda, apapun aktivitas Anda pendengar, semoga persembahan dari Pro 1 RRI Makassar bisa terus memberikan kehangatan dan semangat untuk Anda menjalankan setiap rutinitas yang ada saat ini.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2.

0: Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dan

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar melawani Anda di Makassar siang ini, dia terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis ataupun juga regulasi tertulis baru yang mendasari perubahan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Demikian disampaikan Muhammad Saleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungan di Kota Makassar melontarkan usulan bagi desa yang belum terbangun KDKMP di wilayahnya tidak dilakukan pemotongan dana desa. Namun saat ini masih belum ada regulasi yang berkaitan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Saat ini alokasi dana desa yang bersifat reguler telah terrealisasi sekitar 60% untuk triwulan pertama, dan pihaknya juga menegaskan bahwa setiap kegiatan harus tetap merujuk pada pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pengalokasian dana desa yang berlaku saat ini. Dan mengenai usulan untuk tidak memangkas dana desa bagi desa yang belum memiliki KDKMP, Muhammad Saleh menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu aturan resmi.

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak ini adalah layanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya. Untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Layanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semuanya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat nadi awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Tupak Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau desa-desa sekarang kan ada kita kenal MINDES, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama itu. Jadi dengan adanya sekian dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang tuh gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada gitu, puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas. Sehingga dengan adanya ini masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang jadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama,
1: baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equal atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa, memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian Pergiana mengantarkan kita di menit ke-56 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan masih menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi terbaik dan juga persembahan lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini pendengar di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, kita mau share informasi untuk Anda, tokoh-tokoh paling inspiratif di bidang penemuan ya. Ada beberapa tokoh yang bisa menginspirasi Anda semua. Salah satunya kalau kita berbicara seputar tokoh revolusioner dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sejak dulu ya, sejak di bangku sekolah dasar menengah dan bahkan sebelumnya ya, ini juga kita kenal nama ada Thomas Alva Edison yang dikenal karena semangat pantang menyerahnya, di mana ia menyempurnakan bola lampu listrik, fonograf atau alat perekam suara dan kamera film. Dan filosofinya yang terkenal adalah saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Ini bisa menjadi kalimat motivasi untuk kita yang mungkin saat ini sedang ada di titik terendah begitu, yang bisa menjadikan sebuah semangat ya dalam melakukan setiap hal, menjalani setiap harinya dalam kehidupan kita nih. Nah, selain Thomas Alva Edison, ada juga Alexander Graham Bell, penemu telepon yang merevolusi cara manusia berkomunikasi jarak jauh. Dan ketertarikannya pada teknologi komunikasi ini dipicu oleh kepeduliannya terhadap pendidikan bagi penyandang tunarungu.

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Makassar siang ini.

Selain tokoh revolusioner dalam kehidupan sehari-hari, ada juga pioner sains dan fondasi fisika modern. Pendengar, buat Anda mungkin yang mengambil jurusan IPA, khususnya fisika ya, ada yang disebut dengan Thomas Alva Edison, dikenal karena semangat pantang menyerahnya. Ia menyempurnakan bola lampu listrik, fonograf atau alat perekam suara. Kemudian kalau kita berbicara seputar pioner sains, ada Sir Isaac Newton yang merumuskan hukum gravitasi dan tiga hukum gerak yang menjadi dasar mekanika klasik, dan karyanya tidak hanya menjelaskan pergerakan planet tetapi juga meletakkan dasar bagi rekayasa modern. Selain itu ada Albert Einstein, fisikawan yang mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan energi melalui teori relativitas. Dan rumus terkenalnya, E sama dengan MC kuadrat, menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu nuklir dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Ada juga Marie Curie, perempuan pertama yang memenangkan hadiah Nobel dan satu-satunya yang memenangkannya di dunia bidang berbeda, yaitu fisika dan kimia. Penemuannya tentang polonium dan radium membuka jalan bagi teknologi medis penting seperti sinar X atau radiologi untuk pengobatan kanker.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Aceh.

Kita masih bersama di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini bergerak. Kita mau hadirkan lagi informasi siapa sih tokoh yang menginspirasi di balik era digital dan modern. Ada Nikola Tesla, inovator visioner di balik sistem arus bolak-balik atau AC yang menjadi standar transmisi listrik dunia hingga hari ini. Dan ia dikenal karena keberanian berpikir melampaui zamannya. Ada juga Alan Turing, bapak ilmu komputer teoretis dan kecerdasan buatan atau AI, konsep mesin Turing yang ia gagas menjadi dasar bagi logika komputer yang kita gunakan di smartphone dan laptop saat ini. Selanjutnya ada Tim Berners-Lee, ilmuwan komputer yang menciptakan World Wide Web atau WWW atau www. Penemuannya mengubah cara dunia mengakses dan berbagi informasi, menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkondisi

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini kita tuntaskan hingga di sini ya. Hari Kamis 9 Juli 2026, dan sebentar pukul 14 seperti biasanya akan hadir sejumlah informasi aktual untuk Anda semua lewat Warta Berita. Tetap bersama kami.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

53 menit sudah bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tersetia bersama kami, khususnya di kebersamaan kita di Makassar siang ini.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan.

0: Makassar, tuan rumah temu ilmiah regional soroti peran industri halal di era digital. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Makassar tuan rumah temu ilmiah regional soroti peran industri halal di era digital. Aan Ariska melaporkan.
1: Temu ilmiah regional X4Case Celebration 2026 dimulai digelar di Universitas Islam Negeri Alauddin UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional X4Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, firewall, hingga malam penganugerahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
2: Pertama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang, pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
1: Temu ilmiah regional merupakan agenda tahunan Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Tahun ini 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, UIN Alauddin Makassar, IAIN Palopo, serta perwakilan dari Ambon mengikuti kegiatan dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya.
0: Komisi C DPRD Makassar desak OPD percepat serapan anggaran demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
3: Komisi C DPRD Makassar menyoroti masih rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada triwulan kedua tahun 2026. Temuan tersebut mencuat dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama mitra kerja Komisi C. Ketua Komisi C DPRD Makassar Aswar Rasmin saat ditemui belum lama ini mengatakan hingga akhir Juni realisasi serapan anggaran seharusnya sudah mencapai sekitar 50%. Namun berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata serapan anggaran di sejumlah dinas masih berada di bawah angka 30%. Aswar Rasmin meminta pemerintah kota, khususnya tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, segera mendorong seluruh SKPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Politisi PKS ini mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan segera dimaksimalkan, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai keterlambatan serapan anggaran kembali memicu sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
4: Serapan anggaran di monis kedua ini, bulan sampai bulan Juni, itu idealnya adalah 50%. Tapi rata-rata saya lihat masih di bawah 30%. Makanya kita ingatkan ke dinas-dinas terkait dan tentu pemerintah kota, terutama TAPD-nya, untuk memaksimalkan segera pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan di SKPD-SKPD. Harus segera dimaksimalkan, karena kalau terlambat serapan itu, masyarakat tentu yang dirugikan.
3: Olehnya itu, Komisi C berharap percepatan serapan anggaran menjadi perhatian khusus untuk program pembangunan fisik dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kota Makassar.
0: Komisi B DPRD Makassar tegur OPD karena triwulan kedua tahun 2026 serapan anggaran rendah, OPD diminta percepat. Informasinya kembali bersama reporter Hairudin Burahim.
5: Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah mitra segera mempercepat penyerapan anggaran. Arahan ini disampaikan usai rapat evaluasi di kantor sementara DPRD kemarin. Hasil pantauan menunjukkan rata-rata realisasi saat ini masih di bawah 50%, bahkan ada yang hanya mencapai 25 hingga 40%. Angka ini belum memenuhi target pemerintah kota yang menetapkan kisaran 60 hingga 95%. Mengingat sudah memasuki triwulan kedua, Ismail meminta target segera dikejar. Dikatakan, selain belanja, pihaknya juga menyoroti pendapatan daerah meskipun mulai naik berkat pengawasan, masih banyak restoran dan rumah makan yang belum melaporkan omset dengan benar atau bahkan mengabaikan kewajiban pajak.
6: Kita realisasikan program

0: Ya, supaya realisasi pencapaian anggaran itu
1: seperti perintah Pak Wali yang kasih 60-90% realisasi anggaran.
0: Sekarang kan masih rata-rata di bawah 50, ada 30%, ada 25, ada 25, ada 40. Sekarang kan sudah triwulan kedua ini, apalagi triwulan ketiga, mudah-mudahan realisasi anggarannya itu memadai.
2: Terkait langkah lanjutan, Komisi B menunggu kesepakatan kerjasama antara pemerintah kota dengan kejaksaan sebelum melaksanakan rapat dengar pendapat. Seluruh instansi diharapkan bergerak lebih cepat demi kemajuan Kota Makassar.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
5: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Siap. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Yeah. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali Pulau Sembilan. Ini yang belum kami sentuh, Kecamatan Pulau Sembilan.
4: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
3: Dinas Perdagangan pastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi Bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
7: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu amannya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di Bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan misalnya masih butuh ini pedagang diambil distributor selain Bulog itu kadang dia jual di atas head. Ya tetapi pada dasarnya yang di Pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari Bulog.
6: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan Bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat Bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal RRI Makassar menurunkan laporan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Reporter Firdaus Kafar melaporkan.
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui Unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Limpeno, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanetiratan Timur, Kabupaten Bone. Dalam kejadian tersebut, seorang pemuda berinisial GL 20 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka akibat tusukan senjata tajam jenis badi. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, kejadian bermula saat korban bersama terduga pelaku berinisial AG 28 tahun mengonsumsi minuman keras tradisional. Dikatakan saat keduanya terlibat perselisihan, situasi kemudian memanas hingga terjadi perkelahian. Menurut Rayandra, terduga pelaku diduga menusuk korban menggunakan badi pada bagian dada hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Lanjut Rayandra, selain mengamankan pelaku, ia juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan proses penyidikan. Selain itu, pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Olehnya itu, mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekerasan. Percayakan penyelesaiannya melalui jalur hukum serta Polres Bone akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
10: Dalam kejadian tersebut, seorang pemuda berinisial GL berusia 20 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka akibat tusukan senjata tajam jenis badi. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, kejadian bermula saat korban bersama terduga pelaku berinisial AG mengonsumsi minuman keras tradisional. Saat keduanya terlibat perselisihan, situasi kemudian memanas hingga terjadi perkelahian. Terduga pelaku diduga menusuk korban menggunakan badi pada bagian dada hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
9: Ditambahkan, saat ini terduga pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut, serta pihaknya masih melakukan pendalaman untuk melengkapi berkas perkara serta mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Huatampone memperkuat sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Huatampone memperkuat sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, di mana langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Huatampone Ashar mengatakan, pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama dengan pengembangan program ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang dimiliki Lapas Kelas 2A Huatampone. Dikatakan dalam pertemuan tersebut, Lapas Huatampone memaparkan rencana pemanfaatan lahan sebagai sarana pengembangan pertanian sekaligus mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan. Menurut Ashar, optimis kolaborasi ini dapat berjalan baik sekaligus menjadi sarana pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat bagi warga binaan. Selain itu, pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan lapas merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya meningkatkan produktivitas kegiatan pembinaan. Olehnya itu, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan hasil maksimal.
11: Memperkuat sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone. Pertemuan membahas peluang kerjasama dalam pengembangan program ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang dimiliki Lapas Kelas 2 Huatampone. Dalam pertemuan, Lapas Huatampone memaparkan rencana pemanfaatan lahan sebagai sarana pengembangan pertanian sekaligus mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan.
9: Ditambahkan, melalui kerjasama tersebut, Lapas Kelas 2A Huatampone berharap program ketahanan pangan tidak hanya mendukung kebutuhan internal, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi warga binaan.
3: Polisi mengungkap penyebab kematian supir ekspedisi di kamar kontrakannya. Dilaporkan Sarifuddin.
12: Kasus pembunuhan supir ekspedisi di Jalan Landrakik Baru, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar, yang terjadi 6 Juli 2026, akhirnya diungkap Polsek Beringkanaya kemarin. Dalam penyelidikan kematian korban lelaki AU 45 tahun, diungkap unit Reskrim Polsek Beringkanaya dengan menangkap lelaki AD 42 tahun yang merupakan teman korban sendiri. Lelaki AU yang meninggal dengan luka terbuka di kepala, di atas tempat tidurnya dan sebatang cangkul juga ditemukan polisi di dalam kamar korban. Awalnya korban ditemukan keluarganya yang menjenguk di tempat kontrakannya, kemudian melaporkan ke Polsek Beringkanaya. Kapolsek Beringkanaya Kompol Setiawan Malik mengungkapkan kematian lelaki AU telah diungkap tim unit Reskrim Polsek Beringkanaya bahwa kematian korban diduga karena dibunuh oleh temannya sendiri, lelaki AD. Setelah diamankan, kemudian lelaki AD menjalani interogasi dan mengakui perbuatannya, membunuh korban karena sakit hati, sering dimarahi korban. Kompol Setiawan Malik mengatakan, sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku sempat minum minuman keras. Pelaku telah merencanakan pembunuhan korban saat dipanggil ke tempat kontrakannya untuk hendak dipijit pelaku.
13: Memang dia sudah rencanakan, jadi pada saat itu kan dia memang dipanggil sama korban untuk ke rumah untuk pijit si korban ini. Nah, pada saat itu udah dia mulai merencanakan di situ, tapi dia pergi minum dulu, nah setelah dia minum dia sudah panas, sudah mulai naik emosinya juga, beranilah dia itu kan, nah sudah langsung ke TKP jalan kaki aja, karena memang dekat di tempat dia biasa minum balok itu dekat dari TKP.
12: Menurut Kompol Setiawan, lelaki AD terduga pelaku pembunuhan terhadap korban AU telah ditahan di Polsek Beringkanaya untuk menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 458 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
3: Seorang remaja korban narkoba pasien rehab BNN Bakdoka kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
12: Dampak pengaruh narkotika sebagai perusak generasi muda merupakan ancaman nyata di tengah masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika menjadi fenomena gunung es atau hanya sedikit jumlahnya yang terungkap di permukaan, tetapi cukup banyak generasi muda terpapar narkotika, namun belum diketahui di kalangan keluarganya ataupun belum tersangkut dengan hukum. Salah seorang remaja di Kota Makassar menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Bakdoka Makassar. Lelaki RD 15 tahun di antara pasien rehab lainnya akibat korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Saat memberikan testimoni di forum diskusi pelayanan rehabilitasi BNN Bakdoka kemarin, RD mengungkapkan dirinya adalah pecandu pengguna narkotika jenis ganja dan sintetis, sehingga orang tuanya membawanya ke Balai Rehabilitasi BNN Bakdoka untuk menjalani pemulihan kondisinya dan menghilangkan ketergantungan penyalahgunaan narkotika. RD mengatakan menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Bakdoka awalnya merasa diasingkan oleh orang tuanya di tempat rehabilitasi. Seminggu pertama, RD merasakan kesedihan karena belum terbiasa tinggal di balai rehabilitasi bersama dengan pasien rehab lainnya. Namun saat ini RD sudah merasa nyaman menjalani proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisinya kembali semula.
14: Saya dibawa oleh kawan-kawan saya karena menjadi korban penyalahgunaan jenis ganja dan sintetis. Saya terpaksa datang ke sini karena saya kira tempat ini adalah penjara. Ternyata tidak. Satu minggu pertama, saya merasa sedih di tempat ini karena belum terbiasa jauh dari rumah. Hingga saya hampir 2 minggu di sini, saya mulai menyesuaikan diri. Saya perlahan mulai merasa nyaman karena bertemu banyak orang. Di sini, saya banyak belajar hal, belajar mandiri, belajar pola makan, ibadah, membimbing belajar tentang lingkungan, dan belajar tentang hal yang tidak tentang kuat.
12: Menurut RD, setelah merasakan proses rehabilitasi di Balai Rehab BNN Bakdoka, kemudian berlahan merasakan perubahan dirinya menjadi lebih baik, termasuk kesadaran untuk menjadi anak yang lebih baik. RD merencanakan akan kembali menjalani pendidikan di sekolah setelah keluar dari rehabilitasi, kondisi jiwa dan raganya kembali pulih dari ketergantungan narkoba.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara 100% Indonesia atau Request and Sharing Informasi. Ini hari apa sih?
2: Hari Kamis.
1: Apa, ya? Hari Kamis 9 Juli 2026. Arti enggak sendiri, ada juga siapa tuh?
2: Ade.
1: Ada Ade yang menemani Anda semua pendengar di kebersamaan kita di 100% Indonesia. Yeah. Oke, seperti biasanya kalau di 100% itu ada topik nih. Topik kita hari ini apa ya, Ade ya?
2: Topik kita hari ini itu waktu luang, lebih pilih berkebun, memasak, atau lebih pilih dengar radio.
1: Ada pilihan tidur gak?
2: Kalau ada pilihan tidur, saya juga mau tidur deh.
1: Arti setelah ini kayaknya pengen tidur dulu deh, istirahat dulu. Okay. Kalau disuruh milih, kalau ada milihnya yang apa?
2: Kalau saya bisa tiga-tiganya.
1: Ya bisa tiga-tiganya. Iya,
2: tapi tergantung.
1: Tapi kalau berkebun kayaknya matahari panas banget ya hari ini ya. Kamu tahan dong.
2: Berkebun lebih cocok di pagi hari kan.
1: Yes, pagi hari untuk mungkin senja-senja begitu. Jadi kayak terlindungilah kita
2: lebih
1: dari
2: adem.
1: Yes, lebih adem. Oke.
2: Kalau ke Arti?
1: Kan udah pilih tadi, ada pilihannya tidur gak
2: tidur
1: sih? Tapi gak ada pilihan tidur ternyata. Oke, silakan yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440 pendengar, untuk Anda yang ingin bersama kami di program acara 100% Indonesia.
2: Iya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana ini?
3: Dari Sinta di MU.
1: Oh, Sinta di MU. Jauh itu MU, nah.
2: Di mana itu?
1: Manchester United.
2: Aduh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Oh, baik-baik. Semua alhamdulillah baik-baik semua hari ini ya. Sinta, komentari topik kita dulu nih. Apa tawa ini, Ade?
2: Topiknya hari ini, kalau Kak Sinta ini punya waktu luang, Kak Sinta ini lebih pilih memasak, atau lebih pilih berkebun, atau lebih pilih dengar radio?
3: Biasa dengar radio.
1: Dengar radio, lebih pilih telepon masuk ya di RRI Makassar ya, Sinta ya. Apalagi sore-sore gini kalau mau berkebun kayaknya panas deh. Keluar rumah aja beli es krim kayaknya panas. Oke deh Sinta, langsung ingin menyapa siapa nih?
3: Ada Bunda Topi, Kak Inat Indra, ada sepelak Kak Inat Rosdiana Yasir, Samsia Maitar,
1: apalagi
3: Ustam Saputra, Uki, ada Sul, ada Emain Naganing, terus Bang Haldi, sepelagi Imat, Atika, Mbak Dewi, Denompo, ada Abdul Sakus, Nurmina Emno dengan Muhammad Yani, dan semuanya yang lagi monitor. Selamat sore.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain di Manchester United ya, jauh. Oke. Kita terima pendengar kita. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar 082133339440 ya. Kita menyapa. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Oke deh.
2: Terputus ya, Kak.
1: Dicoba kembali pendengar 082133339440 bisa Anda gunakan mau memilih dengarkan radio, berkebun atau juga memasak. Kalau memasak sekarang kayaknya untuk makan malam deh. Sudah lewat makan siang.
2: Makan siang.
1: Kita terima dulu deh pendengar kita, Ade, silakan.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Denompo ini.
2: Oh, Denompo.
1: Di Jeneponto. Gimana kabar, Denompo?
2: Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah, baik-baik. Oh, Pak, kita ini punya topik. Topik hari ini itu tentang waktu luang. Jika Bapak ini punya waktu luang, Bapak ini lebih pilih berkebun, pilih memasak, atau lebih pilih dengar radio?
4: Ya,
1: pilih apa, yo?
2: Pilih apa?
4: pilih kayaknya pilih dua-duanya.
2: Dua-duanya tiga itu pak.
1: Tiga. Maksudnya dari tiga itu dia pilih dua deh.
2: Kita pilih dua. Oh.
1: Ah, terserah ya mana pilihannya. Yang penting ada dari tiga itu pilihan ada dua di.
4: Iya tiga tapi saya pilih dua saja.
1: Oke.
4: Ini berkebun sambil dengar radio.
1: Berkebun tawa sambil dengar radio. Benar juga sih. Nah, silakan mau menyapa siapa nih dan nompo saat ini.
4: Ya, menyapa yang pertama lewat tadi Ibu Sinta, Ibu Arsina, Ibu Dewi, Ibu Niar, Rosnani Asir, Anargas, Misi Maesar, Nur Hikmah, Tantri, Tendato, Bunda Sopi, Indah, Paldi, Pak Lukus, Tobi, Stika, Dimas, Andianisa,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nompok tadi dari Kabupaten Jeneponto. Kita terima lagi nih, ada yang sudah bergabung bersama dengan kita.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dan Ibu Sophie di Pau-Pau.
2: Oh, Ibu Sophie di Pau-Pau.
1: Sehat-sehat, Jiki Bunda, ini?
5: Ya, sehat-sehat begitu ya.
1: Ya, tetap semangat Bunda ya, disehat-sehatkan, dikuat-kuatkan, dinikmati begitu.
5: Iya. Itu kuatin.
1: Nah, ada topiknya tawa ini ya, Ade Bunda. Apa itu Ade?
2: Jika bunda, kalau bunda punya waktu luang, bunda ini lebih pilih berkebun, memasak atau dengar radio?
5: Nah, begini, karena saya ini kan tidak punya kebun, jadi hanya ada
1: taman-taman lah.
5: Hanya ada bunga ya. Itu kan kita kerja begitu juga sambil masak dengan radio. Jadi semuanya jadi.
1: Semua jalan ya Bunda ya.
5: Apalagi saya itu kalau di dapur itu berarti ada radio memang khusus di dapur.
1: Jadi sambil masak sambil dengar radio juga ya udah semuanya beres. Hiburan pun dapat ya Bunda ya. Hiburan, informasi dapat dan pekerjaan selesai. Oke deh, ingin menyapa siapa Bunda sore hari ini?
5: Iya, tadi ada yang baru lewat ya, Sri Sinta di MU, kemudian ada yang nompo juga. Tak lupa juga saya menyapa buat Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur. Di Sopeng ada Ina Kristalara di Moncolo Emarot. Kemudian ada Mama Rita, ada Wahida Martawati, kemudian ada Pak Arjuna juga, ada Tika di Sabang, ada Tantri di Parepare, ada Pak Bobi juga bersama Pak Hendro.
1: Oke deh.
5: Semuanya teman-teman semuanya. Mbak Ati dengan
1: Ade.
2: Ade Ibu.
5: Ade.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Makasih Bunda Sofi yang ada di BTN Pau-Pau Kabupaten Goa sudah gabung juga. Yang lain boleh silakan ya, satu penelpon dulu sebelum kita putarkan lagu. Ade, di sini ada Nada Kasih dari Faris RM dan juga ada Patah Jadi Dua Alda Risma, kemudian Cinta Tanpa Gengsi dari Syahrini. Silakan 082133339440 dicoba kembali Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Anda boleh bergabung juga bersama dengan kami di sini. Oh, ternyata teleponnya terangkat ini. Jadi Oke, langsung deh kita menyapa. Oke.
2: Assalamualaikum, Pak.
1: Halo.
2: Halo.
6: Halo. Halo. 100% Indonesia, RRI Makassar.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini
1: hafal tahu ini Ade.
6: Indonesia.
2: Ya, mantap.
1: Dari siapa di mana ini?
6: Sanang di Kabupaten Toraja Utara.
1: Oh, Sanang di Toraja Utara. Rantai Pao ya, Pak Sanang ya.
6: Betul sekali, 90,6.
1: Oh. 90,6. Gimana kabar Rantai Pao nih? Apakah cerah sama seperti Makassar atau ada potensi untuk diguyur hujan ini?
6: Kalau informasi dari kota Rantai Pao ini, potensinya ya keadaan cuaca ini dalam keadaannya baik-baik aja.
1: Cerah juga aman ya.
6: Ya, cerah gitulah.
1: Oke deh.
6: Ya. walaupun diguyur dengan seremoni people death atau pesta orang mati.
1: Oh ya.
6: Ya.
1: Karena memang itu kan sudah budaya di sana, jadi kayaknya itu menjadi hal yang menjadi pemandangan yang sering terlihat ya.
6: Tidak boleh musimnya pada saat ini
1: Di
6: bulan 6 jadi.
1: Baik.
6: Namanya juga adat ya, mungkin diikuti terus sampai akhir, mungkin itu nggak bisa hilang.
1: Oke deh Pak Senang, ada topiknya ini dari Ade gimana tuh Ade?
2: Pak Senang, topik hari ini itu tentang waktu luang. Jadi kalau misalnya Pak Senang ini punya waktu luang, Bapak ini lebih memilih berkebun, memasak, atau malah mendengarkan radio?
6: Kalau saya, buat pribadi saya itu berarti ya stabil, kestabilan aja di situ, artinya fungsinya tidak ada keseimbangan. Kalau kita lagi memasak dengan radio, lagi nyuci, pokoknya di mana-mana ya sesuatu
1: aman lah ya. Oke deh,
6: lengkap hidup istilahnya,
1: dinikmati artinya hidupnya Pak Senang. Oke deh, mau menyapa siapa nih Pak Senang, silakan.
6: Iya, terima kasih. Saya menyapa dulu buat Acit yang ada di Rantepao yang lagi promosikan kacamatanya. Nah, bersama dengan Aril Paserong, bersama dengan Irianto Agung Paserong, bersama dengan Alpius Rizal Sapan, bersama dengan Yusuf Sapan, bersama dengan Tindi Akbarya Bandar Sultan Ketasik, dan tanpa terkecuali pendengar RRI Makassar di siang ini yang tentunya bersama dengan, kalau boleh tahu, dengan siapa ini Mbak Arti atau dengan siapa Mbak?
1: Arti Alfiart dan
2: Ade.
1: Ada Ade.
6: Iya, salam kenal-kenal aja oleh kita melalui komunikasi.
1: Oke deh.
6: Terima kasih.
1: Baik.
6: Dan selamat siang.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada siapa tadi Ade? Pak Senang di Toraja Utara, Kota Rantepao. Ya, terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita saat ini. Oke, satu penelpon terakhir Arti terima ya. Kalau untuk Arti sebentar Ade kan lanjut lagi sama Mori. Kita menyapa nih.
2: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Yani di Sopeng. Sehat-sehat Pak Ahmad Yani.
7: Sehat.
1: Alhamdulillah.
7: Sama Mbak Ade ya.
2: Iya, betul Pak.
1: Komentari toh langsung ini topiknya Ade,
2: topiknya,
1: Pak.
2: Topiknya Pak. Ini topiknya kalau Bapak punya waktu luang, Bapak lebih memilih berkebun, memasak, atau mendengarkan radio?
7: Berkebun dengan dengar radio.
1: Oh, berkebun sambil dengar radio. Iya, karena kalau masak itu kerjanya ibu ya, mamanya.
7: Iya. Iya.
1: Oke deh, langsung mau menyapa siapa nih sore hari ini?
7: Ya. Salam buat Tika, Dimas, ada Bunda Dewi, Ibu Nurintang, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Ama, Aulia, Dian Rekang, ada Anto Duri, Dian Rekang, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rusdana Yasir, Yang Hendrawa, Meuna Ganing, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Sri Diwotu, ada Lidaya, ada Bunda Sopi, Nur Limarus, Ade Putri Pandatu, dan semua-semuanya Mbak Arti sama Mbak Ade.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani di Sopeng sudah bergabung. Dan Ade sebentar lanjut lagi sama Kakak Mori ya. Dan sekaligus mendengar saya Arti Alfiar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Topiknya masih sama, line teleponnya juga masih sama, dan acaranya 100% Indonesia masih sama. Iswa mau ikut sama saya atau masih setia? Sebenarnya udah mau ikut kah? Tapi sabar dulu. Oke deh, saya Arti Alfiar pamit dan tetap bersama kami mendengar di 100% Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Indonesia.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia bersama Mori dan ditemani dengan
1: Ade.
0: Oh, sebentar, mic-nya salah. Lagi.
1: Ade.
0: Oke, okay. Ade. Gimana
1: halo,
0: kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita bagaimana, Kak?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Oh, baik.
0: Dan kekenyangan habis ini.
1: Oh, kekenyangan.
0: Ade gimana? Udah makan belum?
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Dari tadi. Kalau Kak Mori?
0: Ini baru kekenyangan, makanya jadi kayak kenyang sekali.
1: Udah ngantuk, Kak?
0: Oh iya, ini berat kayaknya.
1: Memang kalau sudah makan biasa ngantuk.
0: Harusnya siaran dulu ya, makanya nanti ya biar nggak ngantuk.
1: Betul.
0: Baiklah, di jam sore-sore kayak gini tuh biasanya pendengar tuh pasti lagi santai atau punya waktu luang gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, perihal topik kita di sore hari ini nih, waktu luang pendengar ini
1: lebih
0: berkebun, memasak atau dengar radio.
1: Nah, iya betul.
0: Kalau gitu pendengar yang ingin bergabung
1: langsung saja telepon di nomor 0821-3333-9440 atau bisa langsung nonton di TikTok karena kami saat ini sudah live di TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar.
0: Udah cocok nih jadi penyiar kalau begitu ya.
1: Amin.
0: Baiklah, kita angkat dulu di telepon pertama nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mulai
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di sana, Pak?
2: Pak Radi.
1: Oh,
0: Pak Radi.
2: Pak Radi Bantimuru.
1: Pak Radi di Bantimuru. Bagaimana kabarnya, Pak? Bagaimana kabar, Tak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat panas.
1: Alhamdulillah sehat-sehat panas.
0: Makassar juga siap.
1: Ya, Makassar juga panas sekali.
0: Pak Radi.
2: Yeah.
0: Ini jam segini Pak Radi lagi santai atau lagi kerja atau habis lakuin aktivitas apa nih, Pak?
2: Saya sedang jualan gitu. Iya.
0: Baik. Nah, cocok nih bahas topik kita nih sama Ade.
1: Jadi Pak Radi nih, kalau Pak Radi punya waktu luang, Pak Radi ini lebih suka memasak, berkebun atau malah dengar radio?
2: Ini juga mendengar radio ini.
0: Sambil dengar radio.
1: Sambil dengar radio sambil berjualan radio. Ya, Pak.
2: Sambil berjualan sambil masak.
1: Sambil memasak.
2: Tidak ada perempuan di rumah,
1: tidak ada
2: yang memasak.
1: Oke, jadi memasak dengan radio sambil berjualan.
0: Atau jangan-jangan
2: sambil berjualan.
0: Jualannya ini yang berhubungan dengan yang masak-masak nih.
1: Jualan apa itu, Pak?
0: Jualan apa, Pak Radi?
2: Sembarang, ada minum-minuman, ada biskuit, ada tabung, galung,
0: kelontongan gitu. Baik, semoga lancar dan laris ya, Bapak. Betul. Jualannya
2: telur, minyak, itu.
0: Bapak ini mau pilih lagu apa nih di sore hari ini? Ada lagunya Pujian Hati Kangen Band, Kasih Putih Glenn, Cinta Dalam Hati Ungu, Senandung Bahagia, Rizky Febian.
2: Oh iya, itu Mi.
0: Yang mana?
2: Iya.
0: Yang mana, Bapak? Yang itu Mi, yang mana?
2: Yang pertama tadi tuh.
0: Oh, pujian hati. Pujian hatinya buat siapa, Bapak? Iya, lagunya buat siapa, Bapak?
2: Nih, ada perlu lihat tadi Ahmad Yanitasmu di Sopeng, Buan Dato di Pindra. Ada Tika, ada Sri Dewi di Bakato, ada Sri Ibu Dewi di Tak Bunyi di Kaltagalan, Ulu Intan di Kaltagalan, SD Nompoli Juniponto, Abdul Sewa, ada Dimas, ada Disewa, semuanya Mi.
1: Semuanya, baik.
0: Terima kasih, Pak.
2: Siapa lagi satu itu, teman-teman?
1: Ade, Pak, Ade.
2: Ade,
1: iya,
2: selamat juga, salam kenal.
1: Salam kenal juga, Bapak.
2: Iya, Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Radi yang sudah bergabung. Dan selanjutnya nih penelpon kita dari tadi enggak berhenti berhenti nih, kalau ada siaran kayaknya banyak yang pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang.
3: Betul, Mbak Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Baik, sehat walafiat, lahir dan batin aman.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, ini kita mau bahas-bahas topik nih sama Ade. Kasih dulu topiknya Ade.
1: Bapak kalau punya waktu luang, Bapak ini lebih suka berkebun, memasak atau dengar radio?
3: Dengar radio.
1: Oh, kamu dengar radio.
0: Apalagi siaran 100% ya, Pak Abdullah Sewang.
1: Betul.
0: Biar bisa.
3: Karena tidak ada kebun tak juga ini.
0: Oh. Ada halaman kosong di dekat kosku, Pak. Mau berkebun di situ. Baiklah, Pak Abdullah Sewang mau pilih lagu apa nih, Pak Abdullah Sewang? Ada lagunya Ungu Cinta Dalam Hati, Rizky Febian, Senandung Bahagia, Bronis Titu.
3: Senandung Bahagia saja.
0: Oh, Senandung Bahagia.
1: Silakan, Pak, mau punya apa siapa saja.
3: Buat Pak Raden yang baru lewat, Pak Gampur, Pak Lupus, Arjuna, Upadin, Anissa Hasim, Manuar, Puan Datu, Indah, Bunda Sofi, Santri, Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Poman, Astri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpaina di Selayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Bima, Sumarni, Mustahan, Samsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi dengan Ibu Nur Intan di Takalar, Tio, semua-semuanya nih tanpa
0: baik.
3: Baik. Wah, Mori sama Ade.
1: Iya, Pak.
3: Ya, selalu lanjut juga. Selamat dan sukses.
1: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi dari Pak Abdullah Sewang, dengar radio. Kan tadi dari pendengar tuh mungkin ada beberapa yang sambil multitasking ya,
1: iya,
0: deh.
1: Iya, multitasking.
0: Yang ngapain aja tadi tuh deh?
1: Ada yang dengar radio sambil masak, sambil berjualan juga.
0: Terus?
1: Terus ada juga yang dengar radio saja. Iya, jadi mungkin lagi santai-santai sambil dengar radio, mungkin sambil ngopi ya, sambil dengar radio ya.
0: Nah, ngomong-ngomong kayak gitu, kalau ada sendiri gimana?
1: Kalau ada sendiri sih sebenarnya bisa tiga-tiganya juga, tapi tergantung situasi, Kak.
0: Situasi yang bagaimana ini?
1: Jadi misalnya minggu ini ada lagi mau berkebun, karena ada juga suka berkebun. Iya, suka sekali. Ada biasanya tuh tanam tomat, cabai, karena kebetulan juga keluarga ada tanaman kangkung, bayam gitu.
0: Mohon maaf, ini tanamannya buat ini ya, buat sambal lalapan gitu ya.
1: Betul, sehat-sehat. Kalau kamu Riu gimana?
0: Kalau saya sendiri biasanya kalau waktu luang nggak ada lagi pilihannya saya di sini. Biasanya
1: apa
0: itu?
1: Apa itu?
0: Ini kalau saya paling kalau waktu luang biasanya kalau nggak baca buku, nggak drakor.
1: Oh, drakor. Wah. Bagus-bagus ya.
0: Iya, karena kalau berkebun nggak ada kebun, nggak ada tanah. Maksudnya saya masih ngekos. Yeah. Kalau masak pun kalau lapar aja kalau masak ya.
1: Oh, lapar.
0: Kalau pengen masak. Iya.
1: Atau pesan online?
0: Iya. Kalau dengar radio kerjaannya sudah dengar radio.
1: Iya, betul. Jadi oke.
0: Jadi membaca, lari dari situ ya.
1: Membaca.
0: Baiklah, ini sudah ada lagi nih yang bergabung dengan Ibu Wahida. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Ibu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu. Jawab dong.
1: Karya banggakan Indonesia.
0: Emang Ade itu suka ini sedikit nge-lag sedikit.
1: Ya, betul. Suka nge-lag.
0: Ibu Wahida, bagaimana kabarnya, Ibu?
4: Iya. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah
0: baik. Ibu Wahida ini kita ada pembahasan topik nih. Mungkin pas banget Bu Wahida lagi luang kali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bu Wahida kalau lagi punya waktu luang, Bu Wahida ini lebih pilih masak, berkebun atau dengar radio?
4: Kadang bersamaan.
1: Kadang bersamaan.
4: Lagi ini mau rebus apa? Bikin buat kopi. Jadi sementara rebus air dengan monitor.
0: rebus air sambil monitor.
1: Monitor.
0: Ya jangan, yang penting rebus airnya jangan kelupaan nih Bu. Biasanya kalau lagi erang monitor tiba-tiba airnya udah kosong nih.
4: Kan yang itu teko yang bunyi.
1: Oh, teko yang bunyi. Oh ya. Jadi sudah menandakan bahwa airnya sudah matang.
0: Bisa-bisa. Karena kadang ada orang yang kelupaan kan lagi masak betul. Sambil dengar radio
1: kasih kan dengar radio, Kak.
4: Pernah itu.
1: Oh, pernah.
4: Habis air buat itu kopi tapi akhirnya pakai yang lain kan jadi lupa.
0: Akhirnya keringnya.
4: Kering, waduh. Iya, akhirnya kering airnya.
0: Makanya sekarang pakai yang ada bunyinya. Biar enggak keasikan. Betul.
4: Iya, aman.
0: Ya baiklah Bu Wahida, mau pilih lagu apa nih Bu? Ada lagunya Ungu Cinta Dalam Hati, Brownies Titu. Lalu ada Kasih Putih
4: Titu.
1: Silakan Ibu mau menyapa siapa saja.
4: Yang baru terlewat ada siapa lagi, Pak Abdullah Sewangnya, Pak Radi, terus tadi ada Bunda Sofi, Kak Sinta di MU, Kak Yani Tasman bersama Kak Maimuna, terus ada Kak Rasdiana Yasi, Samsia Maisar, Kak Ina Kristalara, ada Kak Uki, Kak Uni, ada Amadi Kaltim, ada Kak Riko di Kendari, ada Roma Mario, ada siapa lagi, ada Pak Bobby, Pak Aldi, Pak Alfa, ada Pak Arjuna, Edi Mas, dan siapa lagi ya, semua fans deh tanpa terkecuali. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ade, sebelum kita lanjut lagi nih, kita break dulu nih. Kita puterin lagu buat pendengar kita dulu, lagunya Kangen Band, Pujian Hati. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1
1: di program 100% Indonesia.

0: Info terkini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan report on the spot pembukaan pameran Dekranas di Hotel Claro yang akan dilaporkan langsung oleh Iin Nur Fahreni.
2: Ya, terima kasih rekan Mori di studio. Dapat saya laporkan bahwa dapat saya laporkan kegiatan puncak Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK ke-54 dan juga HUT Dekranas yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar hari ini diikuti ribuan pengurus PKK se-Indonesia. Dan juga ada kabupaten kota se-Sulawesi Selatan di mana mereka juga menggelar pameran-pameran dari hasil produk dari UMKM mereka. Untuk tuan rumah sekarang ini adalah di kota Makassar yang menjadi tuan rumah. Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK laksanakan Asta Cita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Berbagai kegiatan mulai dilaksanakan sebelum nanti puncak HKG dilaksanakan pada 11 Juli mendatang yang akan dihadiri langsung oleh istri wakil presiden yang juga merupakan pelindung tim penggerak PKK nasional, Selvi Ananda Gibran. Dalam pembukaan HKG hari ini itu dimulai dengan agenda cek kesehatan gratis serta pemecahan rekor MURI aksi minum multiple mikronutrien suplemen atau MMS serentak dilaksanakan di halaman parkir Hotel Claro dan secara virtual yang melibatkan para ibu hamil se-Sulsel. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian menjelaskan tentang puncak peringatan HKG merupakan perjuangan para kader PKK di mana untuk tahun ini mereka memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah karena menganggap prestasi dari kader PKK se-Sulawesi Selatan khususnya ini perlu diapresiasi, juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Tim Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Makassar yang juga merupakan Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu mengungkapkan pemerintah Kota Makassar sangat berbangga ditunjuk sebagai tuan rumah pusat kegiatan HKG di mana memberikan support terhadap sejumlah pencanangan yang dilaksanakan di Kota Makassar hari ini. Berikut laporannya.
3: Kami mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk tadi yang baru dilansukan adalah pencanangan untuk ibu hamil, kemudian gizi ya?
2: Ya.
3: Untuk ibu hamil itu juga kami support, dan Dinas Kesehatan hadir, dari PKK khususnya juga hadir dari Pokja 4. Kami menghadirkan 100 ibu hamil yang secara serentak mendukung untuk tercapainya rekor MURI yang dilaksanakan untuk HKG ke-54 ini.
2: Kamelia Tamrin Tantu menjelaskan program CKG sangat baik dan harus dimanfaatkan buat ibu hamil karena 100 hari pertama ibu hamil ini sangat penting untuk masa pertumbuhan anak ke depannya. Terima kasih laporannya, kembali ke rekan studio.
1: Baik, terima kasih rekan Iin Nur Fahreni atas informasinya dan pendengar sekian informasi terkini dari kami Pro 1 RRI Makassar.
0: Info terkini.
4: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
5: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
6: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
5: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
6: Wah,
5: Iya juga ya. Makanya kita harus hemat air. Misalnya matikan keran saat tidak digunakan.
6: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
5: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
6: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 100%
1: Indonesia.
0: Banggakan karya, ekspresikan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Kak.
0: Oh, ekspresikan. Kebalik. Aduh, ya. Iya. Langsung bingung.
1: Aduh, siapa nih yang salah ya?
0: Baiklah, deh, ini kita itu dari tadi mau lanjut lagi tapi sudah ada penelpon. Iya. Kita angkat dulu ya.
1: Iya, Kak.
0: Telepon yang masuk nih dari Z di Antang, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore. Kakak Z. Oh, Kakak Z.
2: Asih, sudah dikenali ternyata.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Baru juga beberapa hari berarti ya, baik-baiklah sore hari ini. Syukur.
0: Syukur, udah baik. Baik. Gimana?
2: Istirahat juga ini tadi.
0: Oh, lagi istirahat.
2: Iya, kan radio. Bambang nyelo jadi istirahat di rumah toh.
0: Baik.
2: Panas matahari.
0: Berarti
2: tadi
0: lagi
1: betul.
0: Berarti lagi santai lagi nih.
2: Istirahat bareng-bareng. Iya, lagi santai.
1: Santai.
0: Baik.
2: Iya. Nah, Adi dengan siapa ya?
0: Mori.
2: Oh iya.
0: Berarti cocok nih.
1: Cocok sekali untuk topik hari ini.
0: Iya, betul. Coba Adi dikasih dulu topiknya, Adi.
1: Baik, topik hari ini itu tentang waktu luang.
2: Oh iya, yeah. Waktu luang, yeah. Saya dengar juga dari tadi topiknya. Jadi begini, kalau saya toh, kalau di Makassar, kak ini toh, mbak penyiar, ya pengarangan kan juga kecil, jadi tidak terlalu lah berkebun. Tapi kalau kembali ke kampung di Mamasa, kemudian cuma segini besok ke Mamasa, dia itu. Sambil ku putar ke radio, sambil ku berkebun itu bersihkan pekarangan, itu kan berkebun semua toh, bersihkan pekarangan, ditanam yang bisa ditanam, dicabut yang bisa dicabut.
0: Baik, dicabut
2: seperti
0: apa?
2: Itu mbak penyiar. Oh,
1: berarti berkebun sambil dengar radio.
2: Betul, itu kalau di tempat luas kan, kalau di kampung itu kan. Luasin di pekarangan kan itu maksudnya. Jadi berkebun, membersihkan halaman. Itu tadi ditanam yang bisa ditanam, dicabut yang bisa dicabut.
1: Dipanen sih.
2: Iya, kan misalnya sebetulnya ada ubi kayu sudah bisa dicabut.
0: Iya,
2: kan,
0: iya. Kalau ubi kayu dicabut kayaknya bisa diolah langsung.
1: Betul.
0: Baiklah Kakak Z mau pilih lagu apa nih?
2: Iya.
0: Ada lagu Kasih Putih
2: apa
0: Glenn.
2: Yang tersisa?
0: Kasih Putih Glenn, Cinta Dalam Hati.
2: Oh, Kasih Putih.
0: Kasih Putih langsung.
2: Iya, itu mau Kasih Putih.
1: Kasih Putih.
2: Glenn, jumpa-jumpa di.
0: Iya, jumpa-jumpa dulu.
2: Iya. Buat pendengar RRI lah yang pasti tadi. Yang sering masuk saya dengar Pak Abdul Sewang. Di mana sebenarnya? Di Panampo di mana? Lupa sih alamatnya.
0: Pak Abdul Sewang pokoknya di Makassar.
2: Abdul Sewang, iya, aku lupa ya. Pendengar setia itu, sering ku dengar meskipun saya cuma dengar-dengar selama ini. Itu pendengar setia tawa itu.
0: Terus?
2: Pendengar dan apa? Yang sering menelpon setia itu, tapi saya kan selama ini pendengar setia saja Ji. Baru ini menelpon.
0: Iya, bagus dong. Udah ada perkembangannya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ada terus tadi juga Pak Radit di Bantimurung itu. Pendengar yang setia juga itu yang di Maros ke ibu Ros.
0: Iya.
2: Itu juga yang di Pau Bunda Sopi kalau tidak salah ada tadi.
0: Iya, betul.
2: Salam kenal semua. Terus ini tetanggaku kalau di Makassar Kak Arjuna. Nah, satu komplek saya itu Pak Arjuna kalau di Makassar. Dan semua pendengarlah RRI. Iya. Semua pendengar RRI dan angkasawati RRI.
0: Baik.
2: Selamat siang menjelang sore. Iya, makasih.
0: Sama-sama Kak Z. Terima kasih sudah bergabung. Nah, itu tadi kalau Kak Z kadang tergantung dia lagi di mana.
1: Iya, kalau lagi di kampung dia sambil berkebun sambil dengar radio katanya. Dicabut yang ingin dicabut, ditanam yang mau ditanam.
0: Kalau dicabut apa yang dicabut? Kalau rumput mungkin bersih-bersih ya. Kalau kayak dibilang tadi ubi
1: nanti panen.
0: Iya,
1: panen.
0: Panen ubi. Ataupun tanaman lain yang dicabut buat diolah ya. Itu juga menarik juga itu ya. Menarik. Tapi kalau kita di Makassar kayaknya untuk berkebun tuh memang lahannya kurang ya.
1: Paling kayak tanam hidroponik ya. Kak?
0: Iya, atau menanam di pot bunga gitu ya. Tapi saya itu coba menanam bunga juga tahu. Tapi nggak bisa karena gersang, panas sekali Makassar kayaknya.
1: Kasihan tanamannya.
0: Panas sekali Makassar katanya.
1: Nggak sanggup
0: bertahan katanya, menyerah deh. Baiklah, ini kita sudah ada Ibu Uki di Daya nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam, Mori.
0: Iya Ibu.
1: Iya Ibu.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, semangat Ibu kini, selalu semangat nih kayak Ade nih.
3: Semangat.
0: Baik Ibu, gimana kabarnya tadi Ibu?
1: Bagaimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini di foto profilnya kayaknya lagi di mana ini? Kayaknya bagus sekali pemandangannya Ibu Buki.
3: Di seputaran Makassar.
0: Oh, di seputaran Makassar. Hidden gem kayaknya ya, hidden gem. Tapi kayaknya Ibu Uki suka sunsetan ini. Soalnya di belakang itu kayak pantai gitu
1: terus
0: ya.
1: Sunset.
0: Wah. Baik Ibu Uki, Ibu Uki.
3: Pantai Akarena.
0: Oh, Pantai Akarena. Baik, nanti kapan-kapan saya mau ke sana deh. Ya deh ya.
1: Iya. Nanti kapan-kapan ya.
0: Baik Ibu, mau kita mau lagi kan kenapa suruh pilih lagu? Suruh bahas topik dulu ya, Adek.
1: Topik dulu, Kak. Jadi Kak Uki kalau punya waktu luang, Kak Uki ini lebih pilih masak, berkebun atau dengar radio?
3: Masak sambil dengar radio.
0: Masak sambil masak apa sambil biasanya Ibu?
3: Ya, masak apalah yang bisa dimasak di dapur.
0: Masak apa yang bisa dimasak di rumah? Masak apa yang bisa dimasak? Harusnya masak apa yang bisa dimakan ya.
3: Kalau apa nih? Dimakan dulu baru dimakan.
0: Oh iya.
1: Oh iya ya, betul-betul.
0: Baiklah Ibu Uki, mau pilih lagu apa Ibu? Mau lagunya Ungu Cinta Dalam Hati, lalu Sela Majid Tersenyum.
3: Ada lagunya Glenn.
0: Glenn, ada Kasih Putih. Baik.
1: Silakan Ibu mau menyapa siapa saja.
3: Ya, yang baru lewat ada siapa tadi? Pak Set, ya, salam kenal. Bunda Sopi di Popau, ada Kak Yentas Mundi Topeng bareng Kak Nurmina Emnor, ada Samsya Mesar, ada Wahida Martawati, Ian Hendrawan, Kak Riko, ada Rosdiana Yasir di Maros, ada Pak Bobby, ada Pak Aldi, Pak Astri di Wotu, ada Rustan Prahara, ada Mega di Bantaeng, ada Sri Cinta juga, ada Andi Anissa, ada Mbak Tantri Hesti, Adek Tika, ada Ama Mahrita, Deng Nompo, ada Arfa juga di Selayar, Pak Gapur, dan semuanya Mia lagi monitor sore ini. Buat Ade Mori sama Ade, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buki. Baik, selanjutnya ini Mori mau angkat telepon. Sudah ada telepon lagi yang bergabung nih. Kita angkat dulu teleponnya kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda. Tahu nggak ini siapa?
1: Siapa ya?
0: Yang Bunda Ade Andi Anissa.
1: Oh, Bunda Anissa. Halo Bunda. Bagaimana kabar ta Bunda?
4: Alhamdulillah panas.
1: Alhamdulillah panas. Disyukuri.
0: Memang kalau Bunda Andi Anissa ini pasti selalu bersyukur walaupun panas.
1: Jadi ada ngeluh-ngeluhnya, ada juga bersyukur.
0: Nggak pernah mengeluh Bunda kita. Paling kalau pusing. Betul. Mengeluhnya cuma kayak pusing kepalaku. Bunda, ini Bunda ada topik nih dari Ade. Topiknya apa Ade?
4: Aku pergi kebun.
0: Oh, pergi berkebun.
4: Aku radio dengar.
0: Oh, kebun sambil dengar radio. Nanam apa Ibu?
4: Itu sih.
0: Kalau Bunda berkebunnya menanam apa Bunda?
4: Tidak pergi Kak. Tidak ada kebungkus ini kodong.
0: Oh, apa yang dibungkus?
4: Saji sama anu cuci pakaian.
0: Sambil oh banyak kegiatannya sambil yeah. Pokoknya penting dengar radio.
1: Intinya ada dengar radio. Iya.
0: Baiklah Bunda-bunda mau untuk lagu mengikut saja ya Bunda. Baik, kalau begitu. Apa?
4: Ungu.
0: Oh, langsung enggak mau lagu ungu. Saya mau putar lagu ungu katanya. Baik, kita putarkan baik. Lagu ungunya. Silakan menyapa dulu Bunda.
4: Terima kasih Dena.
0: Iya.
4: Buat Pak Bobby, Tantri, Indah Sopen, Indah Bone, Puan Gato, Noalam, siapa lagi ya? Seri Sinta, Pak Kusewan, Puan siapa lagi itu di Ibu Rosiana, apa Ina Sarayar, Anto, Aulia Sur, siapa lagi ya, Fadil, Rizka, Dimas, Ibu Samsia, siapa lagi ya?
0: Buat semuanya.
4: Yantang siapa ya Mbak?
0: Oh Z.
4: Salam kenal di.
0: Iya.
4: Sistan. Siapa lagi? Apa lagi di?
0: Buat semuanya.
4: Biasanya buat Pak Kim tunggu buka puasa.
0: Oh iya, selamat buka buat Pak Hakim.
4: Puasa Pak Hakim.
0: Baik.
4: Buat Ade sama Mori, selamat apa di selamat
0: sore.
4: Terima kasih Ade di.
0: Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Andia Nisa itu sebenarnya semangat tapi
1: semangat sekali.
0: Kan? Bingung mau kayak mau semangat apa? Mau kasih semangat pokoknya semangat buat kita. Ya. Baik, selanjutnya kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa kembali. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore Pak Aldi, Eka Aldi.
5: Sore juga ini dari WA kin luar biasa ini muter-muter ini dapat di sini.
0: Iya, ternyata. Karena ramai sekali yang nelpon kalau misalnya ada Ade nih. Baik Kak Aldi, gimana kabarnya Kak Aldi?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
5: Siapa lagi yang anak magang itu?
0: Ade.
1: Ade po, Ade.
5: Oh, yang hijrah ada juga namanya hijrah.
0: Ya, ada, tapi ada hari hijrah. Ini ada ya hari ini yang siarnya Ade.
1: Kemarin hijrah.
5: Katanya orang Pinrang juga.
0: Iya, orang Pinrang.
1: Sekarang hijrah lagi pulang kampung.
0: Pulang ke Pinrang
1: katanya. Ke Pinrang, iya
5: kan. Sudah pulang.
0: Oh, enggak lagi ada yang menikah. Oh, ada yang menikah kan.
1: Ada acara menikah.
5: Oh, begitu. Iya. Tidak dia mau menikah.
0: Oh. Aduh. Dia bingung kayaknya kalau tiba-tiba dia yang menikah. Kaldi, ini kita mau bahas topik di sore hari ini. Ada topiknya dari Aldi nih. Topiknya apa, Ade?
1: Topiknya kalau Kak Aldi punya waktu luang, Kak Aldi ini lebih pilih memasak berkebun atau dengar radio.
5: Kalau saya radionya jalan terus ya mau kebun.
0: Oh, 24 jam.
1: 24 jam.
5: Iya. Jam-jam 1 malam dengar bola.
0: Jadi Kak Aldi kalau waktu luangnya selain dengar radio ngapain Kak Aldi?
5: Iya, ya. Kalau Pak siang sih ke kebun ya
0: begitu. Oh, berkebun. Luar rajin nih Kak Aldi.
5: Anda juga sih.
0: Oh,
1: Anda juga sih.
0: Baru saya mau tanya mau menanam apa, yeah. Tapi langsung enggak juga sih.
5: Kebunnya banyak, ada kakao segala macam.
0: Oh, banyak kebunnya. Itu namanya mengurus kebun sih, bukan waktu luang. Baik Kak Aldi, kalau lagu kita mengikut saja ya Kak Aldi, kalau sudah di penghujung acara.
5: Iya,
0: baik, kalau gitu silakan menyapa Kak Aldi.
5: Iya, untuk ada nampuan di mana, Aisyah Nur Sari, Pak Nedi, Pak Bunda, Pak Nisa, Jadi Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Dewi, Pak Hinda, Pak Saha, Hesti, Pak Taeng, Ada, Anaska, Pak Willy Polma, Nabil, Wongo, Pak Rustan, dan semua-semuanya yang mendengarkan acara ini berbagai jalur. Dan manual terestrial apa ya?
0: Iya, terestrial.
5: Susah juga sebut.
0: Baik.
5: Dan semua-semuanya yang mendengarkan.
0: Iya.
5: Selamat sore dan tetap semangat. Iya, sebentar subuh apa lagi ya mainnya?
0: Sebentar subuh berarti besok di hari Jumat ya. Besok tanggal 10 ada. Ada ini belum ada namanya nih, mari sebentar. Nanti kita infokan ya Kak Aldi ya.
5: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
5: Oke.
0: Terima kasih Kak Aldi.
5: Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adek sayangnya kita sudah di penghujung acara 100% nih. Tapi disapa dulu deh adek. Ini yang banyak udah bergabung dari tadi. Ada Shakira underscore 05. Ada Ayu Nindia Faisal, lalu ada Samsu Rijal, ada Iqbal, ada Deng Terus Bella,
1: Dits, ada Fans PR, ada Ahmad Yani, ada Adelia Febrianta dan juga ada Deng Bella.
0: Iya, sapa-sapa dulu. Lain kali bisa komen-komen juga ya.
1: Komen di TikTok atau langsung hubungi di nomor teleponnya.
0: Iya, betul. Oke, kalau begitu terima kasih Ade sudah menemani saya di 100% Indonesia.
1: Saya juga Kak, terima kasih.
0: Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah berpartisipasi juga di hari ini. Untuk itu, saya Mori
1: dan saya Ade.
0: Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya di hari Kamis, hari ini tanggal 9 Juli 2026, kita akan bergabung dengan Beranda Astacita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu mari kita simak bersama Beranda Astacita edisi 9 Juli 2026.
1: Kesulitan dan selalu bersama. Saya bersyukur.
2: Anda akan menyimak tentunya ya untuk berjaringan secara nasional, dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Astacita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada di lingkungan

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Buruh Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
2: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Astacita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Astacita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air. air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Tempatnya silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja, gitu
6: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: Khusus gitu,
6: masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Baubau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Mariani.
2: Rekan Arvan dari RRI Toli-Toli, kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sembilan bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Rp13.000 dijual kan dulu? Sekarang dari sudah 14 tuh dijual ke 14. Mudah. 700. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, sekarang 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar kalau dijual 16 mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lamahuseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah

0: melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
1: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
0: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lama Huseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
4: Selamat sore rekan Darvan.
3: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
4: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyanir Syada.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
6: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
7: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan, ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program, ya, apa yang efektif, yang tidak efektif, mana, dan kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
6: Boleh dianggarkan kembali sampai akhir tahun, Bu.
7: Insya Allah.
5: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
4: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
8: Ya, selamat sore rekan Arvan.
3: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
8: Ya, baiklah mendengar, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
9: di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
10: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
9: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir, itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
10: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
8: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Husuda.
12: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
12: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampuntori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulkuh, menurunkan laporannya.
13: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
14: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi, belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
13: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
14: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
13: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi itu sendiri karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain ini, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di Puskesmas ya bidan yang merawat agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
14: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
12: Dengar demikianlah informasi dari Kota Baubau, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di Program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
3: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Baubau ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari ini. Selamat sore rekan Imran.
15: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
3: Iya, silakan informasi Anda dari RRI Bone.
15: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
16: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin, mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
17: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Siap. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Yeah. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali Pulau Sembilan. Ini yang belum kami sentuh, Kecamatan Pulau Sembilan.
16: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Andi Imran Bate dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
18: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi Bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
19: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu aman ya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain bulog, itu kadang dia jual di atas head. Ya tetapi pada dasarnya yang di pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari bulog.
18: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
20: Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, farewell, hingga malam peranugrahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
21: Nama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu peran optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
20: Temu Ilmiah Regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu. Ada rekan Joko Nurcahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
22: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
22: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih. Bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian, dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalkan. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat kita itu, bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari, melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar, jadi konsisten dan benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan. Sudah ada kenakan, kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
2: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
3: Iya.
2: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf. Ya, tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT 1, RW 1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
4: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1 jam setengah, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghiburlah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar, tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. Tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
0: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengangkut sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama

0: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zaid Daming, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Whoa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas langsung dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda yang akan menuju arah Simpang 5 Bandara, saat ini kondisi jalan terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju ke pintu 1 Unhas, saat ini terpantau kondisi jalan padat dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan berikutnya untuk ruas arus jalan perbatasan Makassar Maros terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju jalur Alauddin Talasa Lapang terpantau ramai lancar. Dan pendengar, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan selamat sampai di tujuan.
2: Woi, hati-hati!
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
0: Makassar sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, menjelang azan maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah, kami akan sajikan pengajian dan terjemahan surat Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29 oleh Haji Bahri Waru, SAG dan Anissa Rizki Amalia. Untuk semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari kita simak bersama pengajian menjelang azan maghrib.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih bersama Mori yang menemani Anda di Makassar sore ini. Dan saat ini Mori akan hadirkan informasi melalui portal berita kami di rri.co.id. Info terbaru datang dari Makassar, di mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 8:09 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, episenter gempa berada di koordinat 3,76 lintang selatan dan 119,02 bujur timur atau sekitar 50 km selatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan kedalaman 13 km. Dan Kepala BMKG Wilayah 4 Nasrul Adil menjelaskan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar naik Selat Makassar segmen Somba. Aktivitas sesar tersebut menjadi sumber pelepas energi yang menyebabkan guncangan dirasakan di sejumlah wilayah. Dan selanjutnya kita masih beralih di Makassar nih, di mana di antara pembahas tentang Piala Dunia. Di antara 16 stadion yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, MetLife Stadium menjadi salah satu yang paling istimewa. Stadion yang berlokasi di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat ini dipercaya menjadi lokasi pertandingan final turnamen sepak bola terbesar di dunia. Selama penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA menggunakan nama resmi New York New Jersey Stadium sesuai aturan yang tidak memperbolehkan penggunaan nama sponsor komersil dalam kompetisi FIFA. Dikutip dari laman FIFA about MetLife Stadium, MetLife Stadium dibuka pada tahun 2010 sebagai pengganti Giant Stadium yang telah berdiri sejak 1976. Dan selanjutnya untuk informasi terakhir kita nih sebelum kita break lagi, di mana aksi warga Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang menanam pohon di tengah jalan rusak mendadak viral di berbagai platform media sosial. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan dan tak kunjung mendapat perbaikan permanen. Sejumlah foto dan video yang memperlibatkan pohon pisang berdiri kokoh di sepanjang jalan provinsi penghubung Kabupaten Wajo, Sidrap, tersebut memicu gelombang simpati serta komentar dari ribuan netizen. Nah, itu tadi informasi-informasi terbaru yang kami kutip di rri.co.id. Jadi untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi-informasi lainnya, silakan langsung kunjungi portal berita kami.
1: Ikan mola-mola atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mola-mola tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mola-mola juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mola-mola. Ikan mola-mola mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mola-mola muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mola-mola berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mola-mola dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Makassar sore ini.
8: Relax time.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
4: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut cek fakta edisi 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Dan sekian cek fakta untuk edisi 9 Juli 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam ini kami hadirkan kembali program Kita Indonesia di ruang dengar Anda ya. Di program 1 RRI Makassar di mana Anda bisa mendengarkan melalui FM 94.4, melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda malam hari ini akan menghadirkan topik kearifan lokal perkuat pariwisata Sulawesi Selatan. Tentunya topik ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Bapak Andi Sulkarnain, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Terhubung bersama kita malam hari ini melalui link Zoom ya. Langsung saja kita menyapa beliau nih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andi Sulkarnain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.
1: Apa kabar nih, Pak
2: Sul? Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya juga nih untuk bersama kami di program Kita Indonesia malam ini ya. Bersama saya Arvan, tentunya akan menemani Anda nih pendengar membahas bagaimana kearifan lokal perkuat pariwisata Sulawesi Selatan. Baik, Pak.

0: Andi Sulkarnain, mungkin kita awalnya membahas dulu nih bagaimana kalau kita berbicara soal kearifan lokal Sulawesi Selatan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita mungkin berikan poin di malam ini, yaitu terkait nilai budaya dan juga kearifan-kearifan lokal lainnya. Banyak sekali di Sulawesi Selatan potensinya. Nah, mungkin yang paling khas ya, atau menurut Bapak bisa menjadi atau mungkin bisa digarap begitu ya, lebih lanjut memperkuat pariwisata Sulawesi Selatan, apa saja nih Pak?
1: Iya, kearifan lokal tentunya adalah sebuah, tidak hanya sebuah warisan ya, dia masih tetap bertahan dan merupakan akar fondasi dari pariwisata sendiri. Karena berbicara tentang kearifan lokal ini kan bukan sesuatu hal yang bisa dibuat-buat, khususnya kita di Sulawesi Selatan memiliki banyak warisan kearifan lokal, baik itu yang tangible maupun intangible, atau yang nampak maupun tidak nampak. Nah, salah satunya misalnya saja mungkin kita mulai dari yang tampak ya. Contoh misalnya arsitektur. Arsitektur kita ketahui bagaimana keunikan dari struktur rumah adat Bugis, rumah adat Toraja, Tongkonan, kemudian kita ketahui misalnya bagaimana sesuatu yang yang diwariskan yang juga tidak nampak dalam bentuk pengetahuan, diantaranya kita ketahui ya, sudah mendapat pengakuan UNESCO tentang pengetahuan membuat kapal pinisi. Kemudian kita juga punya beberapa warisan kuliner yang hingga saat ini masih bisa kita dapatkan, dan juga tidak hanya mendukung sektor pariwisata tapi juga mendukung dari sektor ekonomi kreatif. Sebagai contoh misalnya kuliner, kan kita sudah ada banyak ini kuliner. Tapi yang dari sisi ekonomi kreatif juga kita bisa melihat misalnya bagaimana kerajinan tangan pembuatan songkok recak misalnya yang ada di Bone misalnya. Itu adalah sebuah kearifan lokal yang tidak hanya yang mengakar, tentunya menjadi pondasi yang kuat untuk pariwisata kita, karena pariwisata ini dibangun dari yang paling kuat adalah dari sisi keunikannya ya, keunikannya. Dan ini khas, setiap daerah pasti memiliki keunikan masing-masing, dan ini agak susah ditiru, sehingga kadang orang mengatakan bahwa kearifan lokal ini bisa menjadi uniquely positioning gitu, atau unique selling position gitu, punya nilai jual. Tapi tidak hanya itu juga, kearifan lokal kita juga bisa juga kita lihat dari kita tentu mengenal warisan tentang bagaimana sih sosok masyarakat Sulawesi Selatan yang Sipaka Tau, Sipaka Lebi, Sipaka Inge, ini juga memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana iklim pariwisata yang ada di kita, masyarakat kita dalam menyambut wisatawan, pelaku-pelaku usaha kita menerapkan Sipaka Tau, Sipaka Lebi, dan Sipaka Inge juga, ini Siri Na Pace dalam etos kerjanya misalnya, tidak hanya dalam dunia pariwisata dan juga tentu dalam dunia aktivitas ekonomi lainnya gitu Pak.
0: Jadi ada beberapa hal, dan kearifan lokal ini memang hal yang unik kita miliki, yang punya potensi, yang kenapa tidak digali begitu Pak ya. Dan emangnya mungkin kalau melihat pariwisata di 2026 ini sendiri, apakah memang ada yang berubah begitu Pak, sehingga kearifan-kearifan lokal ini memang dimaksimalkan?
1: Iya, kalau mungkin ada yang berubah ya, karena kalau kita melihat pariwisata ini kan dibangun syarat pertama adalah atraksi atau daya tariknya. Kearifan lokal ini masuk ke dalam salah satu daya tarik budaya. Nah, karena kita adalah salah satu provinsi dengan kepulauan juga yang banyak, tentu salah satu budaya kearifan lokal yang juga punya kekhasan yang unik kita adalah kekayaan yang ada di pulau-pulau kita gitu. Nah, makanya di tahun 2026 ini yang terbaru adalah, jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini sedang mengupayakan melalui inovasi yang diusung oleh diinisiasi oleh Bapak Gubernur, itu adalah konektivitas antar pulau. Ini untuk menghubungkan tidak hanya pulau-pulau, tentu saja ini akan memberikan ruang untuk bagi wisatawan bisa mengakses nilai-nilai kearifan lokal juga yang ada di pulau-pulau kita yang mungkin untuk saat ini masih sulit dijangkau dengan adanya apa namanya, dengan fasilitas transportasi mungkin yang belum memadai. Nah, ini sudah menjadi fokus kita di tahun 2026, diantaranya dengan pengembangan moda transportasi airplane, jadi pesawat amfibi, dan juga beberapa pengembangan moda transportasi lain juga yang baru adalah bagaimana akses melalui multi-res project, jadi pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan daya tarik keunikan kita yang ada di kawasan selatan sampai dengan kawasan yang ada di daerah utara.
0: Oke. Nah, mungkin kita masuk ke produk-produk wisata berbasis kearifan lokal yang kita punya ini, Pak ya. Program apa nih, Pak, yang diunggulkan atau mungkin program unggulan apa saja yang saat ini Dispar tengah persiapkan atau mungkin telah upayakan untuk mengangkat kearifan lokal ini sendiri?
1: Ya, tentu kita berangkat dari uniquely positioning ya, kearifan lokal kita seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa salah satunya misalnya warisan tentang pengetahuan pembuatan perahu pinisi. Makanya kami fokus salah satunya diantaranya itu pengembangan sarana-prasarana pendukung di destinasi wisata, salah satunya itu di Pantai Mandala Riah yang merupakan juga salah satu sentra pembuatan kapal pinisi. Ini sudah berapa tahun juga ini mendapat perhatian dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembenahan dari sisi fasilitas penunjangnya. Nah, di yang juga tidak hanya itu, tentu kita juga punya kearifan lokal, contoh misalnya yang ada di Kabupaten Maros dan Pangkep, ini yang masuk dalam kawasan geopark. Nah, geopark ini sampai bisa mendapat pengakuan UNESCO ini kan karena ada tidak hanya pengakuan terkait dengan keunikan geologinya, batuannya, kebumiannya, tapi juga karena keunikan budaya yang ada di dalam. Nah, ini di tahun ini juga kita akan melakukan kita sudah memasuki tahap prevalidasi untuk mempertahankan status UNESCO itu. Pemerintah juga sudah menganggarkan penganggaran melalui hibah ke Badan Pengelola Geopark. Ini tentunya untuk mendukung kegiatan-kegiatan baik itu kebudayaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelestarian yang ada di kawasan geopark Maros Pangkep.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana sendiri strategi dari Dinas Pariwisata Provinsi ini ya? Kalau kita mungkin melihat Sulawesi Selatan kalau berbicara soal kearifan lokal tadi kembali ada Bugis, Makassar, Toraja, Mandar ya. Dan juga mungkin Mas Cendrepuluh masuk gitu ya. Nah, itu bagaimana ini bisa digali dan saling menguatkan begitu sehingga mungkin tidak ada gap begitu ya antara kearifan lokal yang satu dan yang lainnya, tapi semuanya terangkum dalam yang Sulawesi Selatan punya gitu, Pak.
1: Iya. Yang pertama tentunya kita terus ya mensosialisasikan mentransfer pengetahuan tentunya kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita bahwa adanya perbedaan kebudayaan ini bukanlah menjadi sesuatu yang kemudian memecah belah kita, tapi ini menjadi sesuatu yang membanggakan kita, mempersatukan kita. Tentunya khususnya di Sulawesi Selatan ada etnis besar, tidak hanya Mandar, Bugis, Makassar, dan Toraja, masih ada juga subspesies yang lain, ada Masinrepulu, ada Kajang, ada sangat banyak, kita sangat banyak. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Provinsi Selatan adalah setiap tahun kita rutin juga melaksanakan yang namanya festival budaya ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang membawa memperkenalkan festival budaya, baik itu dalam bentuk parade budaya, pertemuan budaya, workshop maupun juga melalui event-event pariwisata yang membawa memperkenalkan itu. Jadi sehingga ada saling kenal, saling tahu. Masing-masing kita bangga dengan apa yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi tidak hanya kekayaan terkait dengan suku kita sendiri, tapi kita bangga sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang kaya akan keragaman adat dan budaya serta warisan kearifan lokal yang kita miliki.
0: Nah, kan mungkin kita juga merasakan gitu, Pak ya, di 2026 ini bagaimana gejolak global juga mempengaruhi dunia pariwisata ya. Agak menurunnya nilai kunjungan atau jumlah kunjungan wisata luar negeri mungkin ke Sulawesi Selatan karena tingginya biaya. Nah, apa yang mungkin dikemas oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan sendiri nih, untuk mengantisipasi atau mungkin mensiasati begitu keadaan yang sekarang ini, Pak, sehingga kearifan lokal ini atau pariwisata Sulsel ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target kita.
1: Iya, betul sekali. Tentu dalam kondisi ekonomi yang tidak, ekonomi dunia yang tidak menentu, kita juga harus mengantisipasi. Pemerintah Sulawesi Selatan juga melakukan antisipasi tentunya. Makanya tadi salah satunya adalah kita mendorong kemudahan akses untuk menjangkau destinasi wisata kita. Jadi tidak hanya jarak tempuh yang kita coba persingkat, tapi juga dari sisi keamanan dan juga dari sisi alternatif moda transportasi. Memang ke kondisi ekonomi sekarang itu cukup mempengaruhi sektor pariwisata kita, karena ada beberapa spending pengeluaran wisatawan itu cukup terpengaruh. Di antaranya adalah yang sangat signifikan biasanya di transportasi, di tiket. Di tiket, kemudian yang kedua adalah di akomodasi dan konsumsi. Nah, namun itu hanya salah satu faktor saja. Tapi kita juga mempertimbangkan adalah salah satu faktor kemudian wisatawan untuk mengambil keputusan untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai destinasi wisata adalah kembali lagi ke kearifan lokal, ke mindful experience. Jadi pengalaman yang berkesan. Nah, pengalaman berkesan ini tentunya hanya bisa didapatkan melalui daya tarik budaya yang bisa dirasakan, pengalaman langsung. Apakah pengalaman itu misalnya melihat pembuatan perahu pinisi, namun tidak hanya melihat, mereka juga bisa merasakan misalnya menggunakan kapal pinisi. Mendatangi Toraja tidak hanya melihat konstruksi bangunan yang khas dari Tongkonan, tapi juga bisa melihat warisan tradisi kesenian budaya yang ada di sana, misalnya seperti tarian, atau misalnya pengalaman tentang mengenal bagaimana kearifan lokal ternyata lebih punya kemampuan untuk menjaga lingkungan. Kita punya Amatoa, masyarakat Kajang, yang diakui dunia sebagai penjaga hutan terbaik. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini yang menjadi daya tarik, sehingga walaupun dari sisi spending wisatawan ini agak mempengaruhi dari sisi menentukan tujuan wisatanya, namun kita optimis dengan keunikan yang kita miliki dan seiring perbaikan sarana prasarananya, ini tetap menjadi magnet untuk daya tarik wisatawan ke Sulawesi Selatan.
0: Nah, tentunya ini juga berperan sekali nih ya, media sosial ya. Sekarang di era TikTok dan Reels atau apa ini. Nah, tentunya ini di Spar Sulsel juga ini tertantang ya. Bagaimana mengemas kearifan-kearifan lokal ini agar tetap otentik dan bisa viral begitu ya di mata mereka, sehingga yang tadinya spending itu sangat bisa menggugah mereka untuk segera datang begitu atau mengupayakan untuk datang karena ini. Apakah hal ini juga dimanfaatkan, Pak?
1: Iya, tentunya media sosial sebagai salah satu media promosi atau advertising ini masih menjadi salah satu platform yang sangat baik ya dalam mempromosikan destinasi wisata kita. Tidak banyak destinasi wisata kita justru terbantukan promosinya melalui wisatawan sendiri yang kemudian merasakan pengalamannya, kemudian membagikan pengalamannya melalui media sosial. Nah, beberapa kegiatan juga pernah kami lakukan, dalam hal ini bagaimana kemudian pelaku usaha pariwisata dalam hal ini desa-desa wisata ini kami berikan pelatihan dalam menggunakan media sosial dalam mempromosikan produk-produk wisata yang ada di desa wisatanya. Nah, seperti kita tahu bahwa media sosial ini kan bisa menembus ruang batas dan waktu ya, sehingga sangat efektif dan lebih murah mungkin ya di samping kemudian advertising melalui media lain. Nah, salah satunya juga sebenarnya yang pada ya saat ini ya melalui radio RRI ini cukup membantu kita juga sebenarnya dalam mengkampanyekan juga pariwisata kita melalui media televisi, media tulis. Ini juga semua media menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pariwisata kita.
0: Nah, tentunya untuk sejalan dengan target ini, Pak, tentunya ada peran para pemuda juga ya, bagaimana melibatkan diri untuk ikut terjun, bagaimana mengembangkan industri pariwisata kita nih bersama ya. khususnya para milenial yang Gen Z ini yang sering punya ide-ide kreatif. Nah, ada ide-ide yang inovatif begitu untuk bagaimana mengangkat kearifan lokal ini. Apakah mereka-mereka ini juga dilibatkan begitu, Pak? Termasuk mungkin komunitas lokal atau mungkin UMKM lokal untuk hidup bersama nih dalam perkuat pariwisata sosial.
1: Iya. Saat ini kan kita mengadopsi konsep pariwisata yang berkelanjutan. Nah, tentunya pariwisata berkelanjutan ini tidak hanya memperhatikan dari aspek ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya, di mana masyarakat komunitas ada di dalamnya. Saat ini kita sudah tentunya bersama kabupaten kota sudah melakukan juga pembinaan pendampingan kepada kelompok sadar wisata. Jadi kelompok sadar wisata adalah sebuah lembaga kepariwisataan yang ada di tingkat masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata yang memang sadar akan potensi pariwisata yang ada di daerahnya. Nah, tentunya dengan mengkampanyekan kalau di pariwisata kita mana ada namanya Sabta Pesona ya, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah kenangan. Namun kembali lagi bahwa kearifan lokal yang ada di wilayah Sulawesi Selatan tadi tentang Sirina Pace, Sipaka Tau, Sipaka Labi, Sipaka Inge, ini justru yang menjadi kekuatan kelompok-kelompok pariwisata kita yang ada di kelompok masyarakat yang bergerak di pariwisata kita. Mereka bergotong royong, mereka belajar, mereka menjaga citra dari destinasi wisata di mana mereka berada. Dan ini kita terus tentunya mengajak. Salah satunya misalnya melalui ada beberapa program, misalnya saja tentang bagaimana kemarin di Toraja itu salah satu festival yang dilaksanakan oleh komunitasnya itu Toraja Magelu akhirnya bisa masuk ke dalam KEN untuk pertama kalinya, Karisma Event Nusantara. Dan dari hasil kunjungan kementerian kemarin dalam saat pelaksanaan ini, mereka sangat puas dengan pasti karena memang mereka mengadopsi pelaksanaan eventnya, mengadopsi nilai-nilai budaya mereka. Bagaimana contoh misalnya bagaimana pemuda masyarakat oleh panitianya dekoratifnya ini menggunakan bahan yang relatif ramah lingkungan, budaya masyarakat raja dengan bambu, akhirnya dekoratifnya menggunakan bambu. Nah, ini menjadi nilai plus. Nah, kemudian bagaimana sanggar-sanggar bisa tari bisa terlibat di dalam event tersebut. Dan tidak hanya itu, juga bisa melibatkan partisipasi dari kabupaten, bahkan dari provinsi lain untuk terlibat di event itu yang dikelola oleh komunitas yang namanya Masata, Masyarakat Sadar Wisata yang ada di Toraja Utara.
0: Jadi memang melibatkan mereka ya, bagaimana menggali harus itu sendiri ya. Dan Dinas Pariwisata sendiri ini mensupport ya, bagaimana memberikan ruang itu untuk mereka berkreasi, memajukan kearifan lokal ini ya. Silahkan, nanti bisa berdampak positif lah ya. Nah, kemudian tantangan terbesarnya nih Pak Azul. Nah, mempromosikan kearifan lokal itu juga ya. Apa sih tantangannya yang dihadapi ini? Apakah mungkin ada isu komersial begitu ya, soal kearifan lokal kan biasanya juga bertentangan nih dengan adat-adat istiadat. Kemudian ataukah mungkin karena pemudanya sekarang yang bergeser lagi nih, tidak tertarik lagi budaya, atau persoalan infrastruktur nih yang jadi utama?
1: Jadi mulai dari infrastruktur tentu belum selesai semua persoalannya, masih membutuhkan. Amin, betul. Kalau tantangan dari luar ya, tentunya adanya modernisasi, kemudian arus informasi, pengetahuan, tentunya ini bisa menggerus ke otentikan tadi, seperti yang kita diskusikan, otentikan dari kekhasan daerah kita. Nah, ini kalau tanpa dilakukan upaya untuk menguatkan lagi kekhasannya kita, ini tentu bisa menjadi masalah ke depan gitu. Akhirnya kan kita bisa masuk dalam krisis identitas gitu, karena generasi ke depan tidak akan mengenal lagi nilai-nilai kekhasan warisan nenek moyangnya gitu. Namun untuk apa namanya upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu tentunya pemerintah tidak bisa sendiri. Ini kita senantiasa untuk mengajak seluruh stakeholder, pentahelix persetaan, untuk sama-sama memikirkan, mencari solusi dalam menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena yang paling penting adalah sebenarnya dari dukungan masyarakat sendiri ya, sebagai yang harus merasakan dan yang terlibat langsung terkait dengan kegiatan pariwisata. Jadi justru masyarakat kita jangan sampai ini asing dengan kegiatan, aktivitas, atau perkembangan pariwisata nanti ke depan. Karena pariwisata tidak hanya membawakan dampak positif tentunya, namun juga ini pasti ada dampak negatif. Namun dampak negatif ini bisa kita minimalisir tentunya dengan perencanaan yang baik, pelibatan seluruh stakeholder, dukungan tentunya, dan juga komitmen untuk ya sama-sama membangun daerah ya melalui pariwisata.
0: Oke, baik. Mungkin di sesi terakhir ini apa nih Pak Andi Zulkarnain yang ingin sampaikan kepada masyarakat, baik itu di seputar Sulawesi Selatan ataupun mungkin wisatawan yang ada di luar Sulawesi Selatan untuk mau nih melirik kearifan lokal pariwisata Sulawesi Selatan, atau mungkin dari masyarakatnya kita untuk sama-sama mensupport nih, menjaga kearifan lokal ini sebagai potensi pariwisata kita saat ini yang lagi digadang-gadang. Silakan Pak.
1: Iya, tentunya kepada wisatawan yang ingin merasakan experience langsung tentang berwisata yang berkesan, tentunya Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten kota ini menawarkan sangat banyak pengalaman, mulai dari budaya agrarisnya, budaya maritimnya atau baharinya, kulinernya, alamnya. Nah tentu ini kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, dari pelaku usaha. Mari kita jaga kearifan lokal kita, khususnya seperti tadi karakternya kita masyarakat Sulawesi Selatan yang sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, karena ini merupakan citra masyarakat Sulawesi Selatan. Dan saya yakin wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan tidak akan kecewa tentunya dengan pengalaman yang sangat banyak yang bisa didapatkan dari berkunjung ke sekian banyak destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Baik, mungkin sedikit lagi Pak Andi, event yang kita nanti mungkin apa nih yang jangan sampai kita lewatkan nih dari program pariwisata Sulsel di tahun 2026 ini, atau mungkin dalam waktu dekat ini apa nih Pak yang bisa disonding?
1: Dalam waktu dekat ini mungkin di Festival Pinisie ya, nanti ya di bulan sekarang Juli Agustus kalau nggak salah ya. Itu ada Festival Pinisie dan juga ada Rockin Celebes in Heritage. Nah jadi ini kegiatan event musik namun dengan tema budaya. Ini dilaksanakan di Benteng Rotterdam. Ini di Kota Makassar ya. Ini tentunya dua event ini cukup menarik. Ya semoga juga kita berharap Beautiful Malino juga ini bisa dilaksanakan ya, walaupun informasi saat ini dari penyelenggara masih rencananya dilaksanakan di bulan Juli ini, namun sudah ada pengumuman dari pemerintah Kabupaten Gua bahwa untuk saat ini ditunda dulu pelaksanaannya sampai informasi lebih lanjut.
0: Baik, jadi dalam waktu dekat ini ada ya Festival Finisi di Bulukumba ya Pak ya?
1: Di Bulukumba.
0: Di Bulukumba, biasanya dia menyambut hari ulang tahunnya Bulukumba tuh biasanya ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Rock in Celebes in Heritage ya. Wah, ini dikemas dengan warna yang berbeda nih kayaknya.
1: Iya.
0: Baik, jadi mungkin nanti bisa dipantau-pantau ya di media sosial seperti apa nanti perhelatan-perhelatan besar yang ada di Sulawesi Selatan, dan mari kita dukung dan meriahkan ya. Baik, terima kasih Pak Andi Zulkarnain untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Iya, di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar atau pemirsa, obrolan kita malam hari ini bisa Anda tonton kembali juga di kanal Lito Pro 1 dari Makassar. Saya Ervan Yusri yang bertugas, rekan Z pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan seluruh layanan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU tetap berjalan normal sesuai standar operasional perusahaan atau SOP dan ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait adanya pemeriksaan pajak kendaraan oleh petugas Samsat dan kepolisian di seluruh SPBU. Pertamina menegaskan operasional SPBU tetap berfokus pada pelayanan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelancaran layanan, serta ketetapan sasaran distribusi energi. Area Manager Communication Relation atau CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto menjelaskan bahwa setiap operator SPBU memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam prosedur operasional perusahaan. Dan selanjutnya kita berlanjut ke Luwu Utara, di mana pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara terus bergerak cepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Langkah ini ditujukan Bupati Andi Abdullah Rahim melalui audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA Kementerian Perindustrian atau Kemenperin di kantor Kemenperin Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Dalam audiensi tersebut, Bupati Andi Rahim didampingi Kepala DP2 KUKM Akram Risa. Kehadiran Bupati disambut dengan Dirjen IKMA Kemenperin RI beserta jajaran direktorat terkait. Audiensi strategis ini sengaja digelar Pemda Luwu Utara sebagai langkah taktis untuk menjemput bola serta menangkap berbagai peluang program di pusat. Tujuannya jelas, yaitu mempercepat pengembangan industri kecil menengah di daerah sekaligus membantu para pelaku usaha lokal dan meningkatkan kualitas serta optimalisasi produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dan pertemuan ini membawa angin segar bagi iklim usaha di Luwu Utara. Dalam audiensi tersebut juga terungkap bahwa Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin RI memiliki berbagai program pemberdayaan dan bantuan stimulan yang dikhususkan bagi UMKM berskala kecil dan menengah. Dan pendengar, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita, di mana kita akan menghadirkan informasi-informasi berita dari seluruh Indonesia. Dan untuk itu, sekalian juga Mori dan rekan saya Arvan Yusri pamit undur diri. Terima kasih sudah setia bersama kami dari siang hingga malam hari ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami, Irsan Saputra.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
4: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yakni biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
6: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.

0: Bahlil Hadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
1: Bahlil Lahadalia.
2: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
2: Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode

0: 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
0: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO, selain CPO
5: sama Pam Kerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, gini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Katanya tanda tangan.
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko
8: Limaho? Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di perjumpaan kita kali ini seperti biasa kalau di hari Kamis akan kami hadirkan untuk Anda belajar Al-Quran. Tapi sayang sekali narasumber kami di hari ini cukup terkendala, jadi kami tidak bisa menghadirkan secara langsung seperti biasanya. Tapi tidak apa-apa karena kami punya nih bagaimana makhorijul huruf dan juga sifat huruf yang akan diajarkan untuk Anda bersama dengan Ustaz Irwandi dari Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar. Kami hadirkan untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan makharijul huruf. Makharijul huruf ialah tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf ada lima: tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga mulut, dan janur hidung. Kita akan uraikan satu persatu secara singkat dan praktis. Makharijul huruf, bagian tenggorokan. Letak huruf tenggorokan ada tiga: pangkal, tengah, ujung. Huruf tenggorokan ada enam: hamzah atau alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Pangkal tenggorokan hamzah, ha, a, i, u, ba, ha, hi, hu, bah. Kemudian tengah tenggorokan ain, ha, a, i, u, ba, ha, hi, hu, bah. Ujung tenggorokan ghain, kha, gha, ghi, ghu, bagh, kha, khi, khu, bagh. Sekarang kita akan berikan contoh beberapa huruf yang perlu dikuatkan. Huruf ain misalnya dalam kalimat di surah Al-Fatihah, an'amta 'alaihim, ya jelas ainnya, an'amta 'alaihim. Kemudian ha ditipiskan dan diperjelas sifat hamasnya, mengalirkan nafas. Misalnya di surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian huruf gha diperjelas sifat isti'la'nya, kemudian sifat rukhawanya, mengalirnya suara. Gha, ghi, ghu, bagh, bagh. Kemudian huruf kha. Kha, jelas ya? Jelas sifat isti'la'nya, kemudian alirkan nafas dan suara, sifat hamas dan rukhawanya. Kha, khi, khu, bakh, kharaja, yakhruju, ikhraj. Itu penjelasan singkat terkait dengan makharijul huruf, bagian tenggorokan. Selanjutnya kita masuk pada bagian lidah. Letak huruf lidah atau lisan ada empat: pangkal, tengah, sisi, ujung. Hurufnya ada 18: qaf, kaf,
Ya, Shin, Jim, Bada, Lam, Nun, Ro, Ta, To, Dal, Sa, Zal, Zo, Zai, Sin, Sod. Kita akan uraikan satu per satu. Pangkal lidah. Qaf, Kaf, Qa, Qi, Qu, Baqo. Diperjelas hurufnya terutama pada sifat isti'la'nya. Pangkal lidah terangkat. Qa, Qi, Qu, Baqo. Kemudian sifat qalqalahnya, pantulan ketika membaca. Aku, aku. Kemudian huruf kaf, ka, ki, ku, bak. Selanjutnya tengah lidah, hurufnya ada tiga, ya, shin, jim. Ya, yi, yu, bai. Sha, shi, shu, bash, asha. Jadi untuk shin ini diperjelas sifat tafashi, yaitu menyebarnya udara di dalam mulut. Ash, asha. Kemudian jim, ja, ji, yu, baj. Ya, yang diperkuat adalah sifat qalqalahnya, yaitu dengan memantulkan huruf ketika mengucapkan. Ja, ji, yu, baj, baj. Selanjutnya bagian lidah di sisi, hurufnya ada satu, bod, bo, di, du, bav, bav. Jadi untuk huruf sisi lidah hanya satu, bod, dikuatkan sifat isti'la'nya atau sifat terangkatnya pangkal lidah. Yang keempat, ujung lidah. Ya, ujung lidah ini terbagi ke dalam beberapa bagian letak. Ya, letak huruf ujung lidah ada empat. Ujung lidah, langit-langit depan. Ujung lidah, pangkal gigi seri atas, ya, bertemu pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Pangkal lidah bertemu ujung gigi seri bawah bagian dalam. Jadi letak huruf ujung lidah ada empat. Kita akan uraikan satu persatu bersama hurufnya. Ujung lidah bertemu langit-langit depan. Hurufnya ada tiga. Lam, Nun, Ro. La, Li, Lu, Bal. Na, Ni, Nu, Ban. Ro, Ri, Ru, Bar. Selanjutnya, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Hurufnya ada tiga. Ta, To, Dal. Ta, Ti, Tu, Bat. To, Ti, Tu, Bato.
Ya, jadi huruf to dikuatkan sifat isti'la'nya, terangkatnya pangkal lidah, kemudian ditambah sifat qalqalahnya, yaitu ketika diucapkan huruf tersebut dipantulkan to, ti, tu, bato, bato. Kemudian dal, da, di, du, bade, bade. Jadi dal juga memiliki sifat qalqalah atau dipantulkan cara membacanya. Kemudian yang ketiga, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Hurufnya ada tiga, sa, zal, zo. Sa, si, su, bas. Ya, diperjelas sifat hamasnya, mengalirnya nafas ketika diucapkan sa, si, su, bas. Yang kedua, za, zi, zu, baz. Kemudian huruf zo, zo, zi, zu, baz. Jadi untuk zo juga memiliki sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Zo, zi, zu, baz, baz. Kemudian ditambah dengan sifat rokhawa, ketika diucapkan mengalirnya suara, baz, baz. Terakhir dari huruf ujung lidah, ujung lidah bertemu ujung gigi siri bawah bagian dalam. Hurufnya ada tiga, zai, sin, sod. Ketiga huruf ini memiliki sifat as-safir, yaitu berdesisnya suara ketika diucapkan. Za, zi, zu, baz. Ditambah dengan sifat rakhawahnya, dialirkan suara. Za, zi, zu, baz. Kemudian sin, sa, si, su, bas. Bas, sifat as-safirnya jelas. Kemudian sode, diperhatikan biasanya kesalahan membaca huruf sode kurang sifat isti'la'nya, kurang kuat sifat isti'la'nya. Ya, isti'la' tadi terangkatnya pangkal lidah. Kemudian diusahakan ketika mengucapkan huruf sode tidak mempengaruhi bibir, kedua bibir, karena ini adalah bagian dari makharijul huruf, lisan atau lidah. Karena biasanya huruf sod ini ketika diucapkan dimonyongkan, padahal ini adalah bagian dari lisan atau lidah. Sifatnya istilah pangkal lidah terangkat, kemudian sifat as-safirnya jelas. So, si, su, bas. Jelas ya? So, si, su, bas. Ya, itu tadi pembagian makharijul huruf dari segi lidah atau lisan. Yang ketiga, syafatain atau dua bibir. Letak hurufnya pada kedua bibir. Hurufnya ada empat, yaitu
ba, mim, waw, fa. Ba, kedua bibir rapat. Ba, bi, bu, babe. Dikuatkan sifat qalqalahnya, yaitu dipantulkan cara membacanya. Ba, bi, bu, babe. Kemudian mim, kedua bibir rapat. Ma, mi, mu, bam. Bam, rapat. Kemudian waw. Waw. Wa, wi, wu, bau. Bau. Terakhir, fa. Fa, ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa, kemudian penekanan sifat hamasnya, mengalirnya nafas ketika diucapkan. Fa, fi, fu, baf, baf. Baik, untuk materi pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita lanjut pada makhorijul huruf berikutnya. Masih ada rongga mulut dan janur hidung. Syukron wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.
1: Demikian telah kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami dalam membaca Al-Quran. Baik pendengar, melanjutkan perjumpaan kami di Makassar malam ini bersama saya Irsan Saputra sampai jam 12 malam nanti.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Soto dari Makassar, kenal informasi dan inspirasi. Ada drama radio kali ini pendengar dengan judulnya Asmara Tertolak Primbon. Waduh, seperti apa sih nih? Teman-teman kita dari RRI Madiun akan menghadirkan drama radionya untuk edisi malam hari ini pendengar. Nah, kami hadirkan juga untuk Anda.
1: Makassar malam ini.

0: kok jantan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Alarsih kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
1: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
0: Duh.
1: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
0: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
1: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
0: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
1: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
0: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
1: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
0: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
1: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
0: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
0: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
1: ya.
0: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari.

0: Padu sujanan pesti pegat ratu lo tipe ratu
1: artinya
0: tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat bapak i, semua perlu pertimbangan pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
0: Loh,
1: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua, ya kan pak? Kasihan Mbak Hayu pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sopni sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sopni tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sopni gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sopni ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sopni tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sopni yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sopni terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sopni itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak.
2: Wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Irsan Saputra masih akan terus menemani Anda dalam program siaran kami Makassar malam ini. Ada komunitas yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan komunitas-komunitas yang sebelumnya udah ngobrol bareng kita, terus juga udah mengasih inspirasi buat kita nih pendengar. Berikutnya Irsan kembali hadirkan untuk Anda. Nah, pernah tidak Anda mendengarkan ada komunitas Banjar Hindu Dharma? Nah, ini nih kami hadirkan untuk Anda bagaimana mengenal ternyata Hindu di setiap daerah itu ada banjar-banjarnya. Dan ini kali ini dari warga Makassar kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: Makassar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sigi selaku founder Rumah Baca Nonsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke,
2: Pak Madi, boleh.
1: Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Bapak Dedina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
2: Eksis ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di ya, Makassar.
2: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga ya, Bali yang warga tinggal Bali di Makassar.
2: Yang di Makassar, okay, ya.
1: Nah. Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Nah, jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah,
2: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan.
2: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, nah, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau yeah, dulu sebelum dia, yeah, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, yeah, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra, yeah, aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Yeah. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan.
1: Okay.
2: Gitu. Nah kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal ya, kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu Pak.
2: Kekeluargaannya betul saat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan Pak?
3: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Mati dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Oke, ya. Meneruskan begitu
4: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Mati ya,
2: tahun
4: 93-an mungkin, kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari ya, barong ya, itu jadi
2: kita banyak sekali tari-tari sakral,
4: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut ini gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
5: Saya Cina.
6: Saya pribumi.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
10: Cantik kali, apa kakak cari?
9: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SE, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode. Hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak.
1: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib. Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan. Seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Ya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu, pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan hari suci Nyepi, dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Pertilosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan untuk event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah, kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik ya.
1: Kalau itu di sana ada tarian.
2: Kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Ya. Maret Pak ya.
2: Sore bulan sampai Maret. Malam.
1: Iya, sore bulan Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Madi ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Iya, baik. Oke. Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan. dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di daerah Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, Madis
0: Mandi, terima kasih banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Lagu dari Marcel dengan Mendendam Mendengar. Waduh, ini Irsan ingat banget sama lagu-lagu di tahun 2000-an ini mendengar ya. Tetap asik dengarnya, tetap bisa menikmati di tahun 2026 ini. Dan tentunya akan banyak banget ya memori-memori yang tersimpan dalam lagunya yang mungkin dapat membuat Anda mengingat seseorang. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami. Nah pendengar, kali ini Irsan akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang cukup menarik. Ada lagunya Firsa Besari dengan Waktu Yang Salah, ada Lala Karmila dengan Hasrat Cinta, dan lagunya Rida Sita Dewi dengan Cintaku Cintamu. Ada juga nih lagu dari Malik and the Essential dengan Himalaya, terus juga lagunya Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa, Seluruh Cinta dari Cakrakan, dan juga lagunya Maudy Ayunda dengan Tahu Diri. Mau yang mana mendengar? Irsan coba angkat teleponnya dulu deh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Halo Mbak Maya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Irsan.
1: Irsan ya?
0: Iya benar.
1: Kabar nih Bang?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Maya. Mbak Maya bagaimana kabarnya? Sehat-sehat juga kah di Gorontalo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Maya.
1: Iya.
0: Kali ini lagunya siapa yang pengen didengarkan?
1: Lagunya Isyana.
0: Isyana. Iya. Oke, Irsan siapkan kalau begitu. Sapaannya untuk siapa malam hari ini?
1: Menyapa pertama dulu buat yang lagi beraktivitas,
0: iya,
1: mendengar aktivitasnya. Yang bukan bisa mendukung segala urusan saya selalu juga, dan senantiasa mendengar Allah Subhanahu Wa Taala paling kulakukan tercinta.
0: Oke. Okay.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terus buat seluruh sahabat RRI Proses Makassar dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Santun malam semuanya, insya Allah. Sabar kuat masing-masing, amin ya robbal alamin. Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Seru banget, nggak bisa sebut satu persatu. Ya pokoknya
0: nggak apa-apa.
1: Mie terlihat aja bagi yang.
0: Amin, terima kasih banyak. Iya.
1: Aktivitas aja bagi yang lagi pada beraktivitas. Terus selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Oke deh.
1: Amin ya robbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo kita bergeser ke Dayak, Kota Makassar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Kak Uki.
2: Halo juga Dek Irsan.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Bagaimana di dengan Dayak, masih panaskah malam hari ini?
2: Malam ini adem-adem.
0: Agak adem ya. Iya ya, sekarang iya. Malamnya justru terasa lebih dingin ya dibanding sempat panas banget beberapa hari yang lalu.
2: Iya betul. Kalau subuh-subuh itu dingin sekali.
0: Setuju banget. Irsan pakai kipas angin langsung dimatiin kalau subuh-subuh mah. Kau Ki, lagunya iya. Siapa yang ingin didengarkan malam hari ini?
2: Yang pertama tadi apa itu?
0: Yang pertama tadi ada Waktu Yang Salah dari Firsa Besari.
2: Oh ya itu aja.
0: Itu aja ya. Oke, Irsan siapkan.
2: Iya.
0: Pengen menyapa untuk siapa kali ini?
2: Iya, yang baru lewat ada Maya di Gorontalo. Salam
0: bener,
2: kenal.
0: Iya.
2: Buat Kak Yanita Semun di Sopem bareng Kak Nurmina, ada Bunda Sofi, Nak Krista Lara, ada Parjuna Dimas, ada Rosdiana Yasir, Memuna Ganing,
0: iya.
2: Yan Hendrawan, ada Kak Riko, Samsia Maisar, ada Wahida Martawati, ada Tantri, Hesti, ada Tika, Ama Mahrita, ada Deng Nompo, Pak Arfa, ada Pak Bobby, Pak Astri, siapa lagi ya?
0: apalagi
2: ada Pak Gapur juga, mm-hmm. ada Tante Hasna di Bone, Darah Biru Mayang Putri Bone, ada Anca, ada Puan Datuk juga di Pindram Baranuralam, dan semua-semuanya yang lagi monitor malam ini, buat Ade Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang nelfon di WhatsApp, sabar, kita angkat telepon biasanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mirsa.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Warganya Pulau Wali Mandar.
0: Ah, Bang Bobby nih berarti nih.
3: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Bang Bobby hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Cukup panas seharian.
0: Cukup panas seharian ya.
3: Iya.
0: Emang udah musim kemarau nih kayaknya ya, benar Bang Bobby ya?
3: Iya, mungkin musim kemarau lah. Tidak musim kemarau.
0: Iya, karena sekarang kayaknya udah sulit untuk ditebak-tebak nih musim kemarau atau musim hujan. Harus dirasain langsung, kalau panas berarti udah kemarau deh.
3: Iya, betul. Lagu panas sekali.
0: Panas sekali, benar. Bang Bobby, kali ini lagunya siapa yang ingin diputarkan?
3: Cakrakan, Seluruh Cinta.
0: Seluruh Cinta dari Cakrakan. Oke, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa nih?
3: Menyapa buat yang baru lewat, ada Kak Yani, Kak Nurmina Indur, ada Bunda Sopi, Santri, Puan Datu Nur Alam, ada Puan Pak Gapur, Pak Bunda Dewang,
0: siapa Anwar, lagi?
3: Layasari, Ibu Sumi, Ibu Wahida dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Oke, Irsan.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ada telepon ini beneran gak nih masuk nih? Saya coba dulu deh. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam, malam.
0: Apa kabarnya ini?
4: Ya, kabar baik, syukur.
0: Bang Z.
4: Iya.
0: Di mana nih Bang Z kali ini?
4: Masih di Antang, sedikit lagi bergeser.
0: Mau kemana?
4: Mamasa.
0: Waduh, ada urusan apa?
4: Kampung.
0: Berarti tidak nonton Miki nanti nih pertandingan sepak bola Prancis lawan Maroko. Enggak didengar, Mi.
4: Ada Jano, ada Jereri.
0: Ih, tahu. Bisa. Oh, masih ada jadi sana di Mamasa.
4: Itu di Play Store kan, di aplikasi.
0: Di aplikasi. Ya semoga bisa didengarkan kan begitu.
4: Mamasa itu. Iya, dan aplikasi mami ku dengar.
0: Iya, mau bagaimana?
4: Kalau sekarang ini di Antang bagus di FMK.
0: Oh, bagus FM-nya.
4: Iya, di Antang atau?
0: Iya.
4: Ya kalau pulang kampung lah itu, itu mi lewat itu.
0: Lewat RR Digital.
4: Dari PS4, iya.
0: Iya.
4: Ya itu mi apa, iya.
0: Radio Bang Z. Kan,
4: itu juga lupa.
0: Iya. Lagunya siapa diputarkan, Ki? Saya coba bacakan, Ki, dulu.
4: Maudi Ayunda mo.
0: Oh.
4: Tertanya gue dengar Maudi.
0: Oh iya, cocok mi ada Maudi Ayunda. Nah, hafalnya tau, wah.
4: Itu mo, kalau. Sempat gue dengar tadi di sebuah.
0: Bang Z, menyapa kayak dulu untuk siapa saja nih Bang Z?
4: Iya, salam kenal tadi untuk 3 pendengar pertama itu yang baru lewat. Ada di Gorontalo, ada di Polman. Lewati Polman, iya besok.
0: Oh besok iya bener ya.
4: Dengan tadi yang di Daya, pasti lewat Daya orang.
0: Iya. Iya, karena depan situ sudah terminal.
4: Salam kenal tadi semua untuk yang baru lewat di.
0: Baik Bang Z.
4: Terus yang biasa ku dengar ke Pak Gapur. Selamat malam. Terus ada tadi ku dengar lagi disebut. Wih, lamanya untuk ku dengar nama Bang Iksan.
0: Siapa itu?
4: Mai Munagani. Masih kecil kah itu? Nah, tapi memang nama ku dengar. Masih kecil-kecil kah itu?
0: Masih ada Mai Munagani, masih biasa gabung.
4: Masih kecil-kecil kayak itu biasa zaman dengar tidak pernah kayak menelpon.
0: Sekarang ada mi WA-nya tuh jadi bisa mungkin menelpon puas.
4: Iya ini bisa meniru pokoknya lewat WA aja.
0: Iya betul.
4: Tapi lama sekali itu Maimunah Gani ku dengar.
0: Iya.
4: Masih kecil-kecil kak.
0: Maimunah Gani masih ada. Ada siapa lagi?
4: Ibu Rosdiana, Rosdiana Yasir di
0: Maros.
4: Di Maros. Pendengar lama juga itu.
0: Iya betul, pendengar biasa, lama juga.
4: Dengan itu yang di Pau-Pau ibu kak kemarin Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi betul. Iya.
4: Dan semua-semuanya nih,
0: dan
4: salam kenal semuanya.
0: Baik Bang Z.
4: Sekali lagi salam kenal iya.
0: Salam kenal Bang Z ya, sehat-sehat terus, nanti selamat sampai di Mamasa.
4: Amin, amin.
0: Iya, terima kasih banyak Bang Z, selamat malam. Ada Bang Z tadi, berikutnya kita angkat telepon yang lain biasa dulu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Isa Saputra.
0: Kalau
5: rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Puan Datu di Pinrang.
0: Baru saya mau bilang dari suaranya ini warga Pinrang kayaknya ini. Bagaimana karya Bata ini?
5: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Mbak Sasa Putra juga baik. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pinrang masih aman-aman Ji? Ini sudah kemarau.
5: Alhamdulillah aman, mudah-mudahan ada hujan deh.
0: Iya, karena udah panas karena banget ini ya.
5: Prediksi kayak BMKG prediksi, tapi biasa tiba-tiba ada hujan kayak kira-kira seminggu lalu ada hujan.
0: Oh, kalau di Makassar sudah sebulan kayaknya ini enggak hujan nih.
5: Oh, iya. Mudah-mudahan enggak tetap ada hujan. Kita berharap.
0: Amin, amin. Karena iya.
5: Prediksi ya lain dengan kenyataan.
0: Betul. Ya, namanya prediksi kan diperkirakan saja.
5: Iya, diperkirakan Bang Sasa Putra yang salah tahun depan sudah.
0: Ya, sudah apa? Kayak kita juga begitu.
5: Foto sapi.
0: Iya. Kayak kita berapa kali Mika? Penasaran Irsan ya. mau tahu ini.
5: Ya, tidak juga berkali-kali.
0: Oh, tidak juga berkali-kali. Tapi lebih dari satu kali. Bunda tuh bercanda Irsan, Di.
5: Iya, berjanda juga enggak apa-apa.
0: Waduh. Lagunya tinggal ikutan mami nih Puan Datu, enggak apa-apa, Ji.
5: Iya, orang bilang just kidding, ikutan saja.
0: Just kiddingnya mantap sekali. Menyapa Ki dulu Puan Datu Tabe.
5: Iya, menyapa buat Uki, ada juga Bobby, Abdullah Desewan, Tika Desaba, Pak Gapur, ada ST Nompo, Dimas, Papa Panjai Tampak Dikawas, Naska Wello, Dirda Matawati, Sally Margareta, Sinta Demiu, Asri Wotu, Parading, Andi Anissa, Ahmad Kaltim, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
5: Bola alam juga. Terima kasih.
0: Sama-sama, Puan Datu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irsan lihat ada Pak Yani menelpon, terus juga ada Mbak Tantri. Sabar, Di. Nanti Irsan angkat teleponnya, putar kak dulu dua lagu, setelah itu balik lagi angkat telepon-telepon tak semua pendengar.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktu yang salah pendengar, Irsan hadirkan untuk Anda dan kembali mengangkat lain telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Irsan, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Gafur?
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat juga.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Pak Gafur, bagaimana di ini? Di wilayah tak panas sekali juga ini atau bagaimana? Atau ada hujan?
1: Panas.
0: Panas ki?
1: Iya.
0: Oh iya. Pak Gafur, lagunya siapa aku putarkan ki?
1: Ikutan Mas.
0: Ikutan Miki di? Iya. Menyapa Miki dulu besti-besti yang lain.
1: Siapa tadi yang mau pulang kampung?
0: Yang mau pulang kampung tadi Z di Antang.
1: Bung Z.
0: Iya Bung Z, benar.
1: Bung Z tawa.
0: Iya. Yeah.
1: 14 orang, ke 11. Wah, satu di Pindrang.
0: Ada siapa lagi?
1: Bukit di Maros, di Dayak.
0: Dayak.
1: Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar. Terus Yasir di mana itu?
0: Maros. Iya. Yeah. Ada siapa lagi?
1: Penumpuk di Bangkala.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Ama yang itu di
0: Sopeng.
1: Sopeng.
0: Iya. Yeah.
1: Indah dan baju jiwa.
0: Iya. Yeah. Ada semua Midi?
1: Semuanya pun bisa.
0: Oke.
1: Bisa lanjut tugas ke selanjutnya.
0: Terima kasih banyak Pak Gafur.
1: Pak Tantir tahu apa pun bisa.
0: Oh iya, di Pare-Pare. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya bergeser ke Sopeng lagi nih pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dam
0: Irsan. Pak Yani.
2: Iya. Oh iya. Maaf.
0: Iya. Kalau dilihat di kamera itu beda sekali. Pak Yani bagaimana kareba, sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sope ini masih aman-aman je cuaca tak?
2: Aman.
0: Masih
2: cerah.
0: Cerah tapi tidak ada
2: panas.
0: Hujan.
2: Panas. Tidak.
0: Tidak ada hujan. Iya. Yeah.
2: Kering mi.
0: Bersemangat.
2: Kemar.
0: Bersemangat lagi. Ibunya ini di sebelah untuk mencuci karena cepat kering.
2: Oh iya.
0: Pak Yani, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Lagunya apa sih yang ada?
0: Ada lagunya Cakrakan, Seluruh Cinta, Maudy Ayunda, Tahu Diri, ada juga Lala Karmila, Hasrat Cinta, Rida
2: Sita. Lala Karmila mau.
0: Lala Karmila mau saya siapkan, Ki. Menyapa, Ki, dulu.
2: Iya. Yang baru lewat ada Pak Gapur. Pak Lupus, ada Tika, ada Dimas,
0: iya.
2: Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Nur Limarus, Bunda Sopi, ada Asri Diwotu, Aldi Idaya, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Asar Dibone, ada Ama, Aulia,
0: iya.
2: Terus Dana Yasir, Yang Endrawa, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta. Tantri sama Esti dan semua-semuanya Bung Irsang.
0: Oke deh.
2: Makasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi berikutnya ini? 0821 3333 9440. Saya angkat telepon biasanya dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Nah, cocok sih. Saya kira dibilang ke Arfan.
3: Ide nak bos, ku tahu tu suaranya kalau Saputra itu.
0: Oh begitu, alhamdulillah.
3: Berian orangnya.
0: Bagaimana karebata ini?
3: Karebata aja tapi bambang.
0: Apa mau bambang sekali ini?
3: Jadi kita anu mami miring-miring cari-cari anu. Bagaimana bisa dapat hawa-hawa?
0: Maka PKP mami ki ini.
3: PKP mami tau.
0: Iya. Dicari mami mana hawa-hawa bagusnya?
3: Iya begitu nih.
0: Pak Sewang.
3: Ya.
0: Lagunya siapa diputarkan ki ini?
3: Ada tadi itu siapa itu lagi itu?
0: Siapa itu?
3: Ada tadi lagu ketiga itu tadi saya dengar.
0: Ah iya. Saya siapkan ki di.
3: Iya.
0: Oke deh. Menyapa ki untuk siapa ini?
3: Buat Pak Gapur di Manjaling.
0: Iya.
3: Di
0: cocok mi, menjeling.
3: Iya. Terus di mari-mari. Arjuna di Baruga.
0: Iya.
3: Kepadin, Anita Hakim di Bantai, Anwar di Kumala.
0: Iya.
3: Kuandatu di Pindrang. Indah di Sopeng, Bunda Sopi di Papau, Tantri, di Pare, Nur Hikmah di Maros, Henry Yusuf, Pak Bobby di Polman semua.
0: Oke deh. Tantri
3: di Woto, Junedi, Dika di Sabang, Aljabar, Ismail Yuda, Sahal, Samsia Mahibar, Ibu Dewi dengan Nur Intan di Takalar, Idan Pio, dan Dimas, Sumari di Pasar Bantai. Semuanya nih.
0: Oke deh.
3: Tanpa kecuali buat Irsan Saputra, saya selalu lanjut tugas ki.
0: Terima kasih.
3: Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp nih pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi, ruang berbagi rindu. Rindu. Memori lewat lagu. Mbak Tantri di Pare-Pare, bagaimana Kareba?
4: Panas.
0: Panas.
4: Belum pernah hujan.
0: Iya, sama. Sekali. Begitu, Mi. Dinikmati Mami karena waktunya, Mi, toh. Karena waktunya, Mi. Mami bagaimana?
4: Iya, waktunya, Mi.
0: Iya.
4: Mau diapa? Karena memang sudah waktunya. Nanti kalau musim hujan, ya nanti bilang... Hujan terus.
0: Hujan terus. Iya, jadi syukuri Mami yang ada di.
4: Itu tidak ada syukur-syukurnya ini.
0: Oke, Mbak Tantri, lagunya tinggal ikutan aja enggak apa-apa.
4: Mau enggak lagunya?
0: Siapa?
4: Ini. Rita Sita Dewi.
0: Rita Sita Dewi.
4: Ya,
0: Rida Sita Dewi ini. Ya, dengan cintaku cintamu. Tapi nanti Irsan lihat.
4: Kapan
0: ya kalau
4: main ini,
0: apa itu?
4: Andalanku.
0: Siapa andalanta? Argentina.
4: Tim Matador.
0: Oh, Meksiko.
4: Weh, bukan.
0: Mata kalo oh, Spanyol.
4: Iya.
0: Oh, Spanyol. Iya, iya. Irsan belum lihat lagi nih ya. Nanti Irsan cek lagi.
4: Oh,
0: Spanyol,
4: belum.
0: Iya.
4: Belum main.
0: Kalau nanti malam itu, nanti subuh lebih tepatnya, itu ada Perancis sama Maroko.
4: Iya.
0: Iya. Jadi belum pi.
4: Ini saya mau tanyakan.
0: Oke deh. Mbak Tantri menyapa ke dulu untuk siapa ini?
4: Menyapa dulu, tadi ada Pak Gapur. Hampir karena lupa Pak Gapur. Sedikit muka kudong ini. Mendengar kak baru gak ada siapa kak.
0: Sedikit mi bersedih.
4: Iya. Terus tadi ada
0: Pak siapa lagi?
4: Tasmu. Ada Pak Belas Hewang. Ada Uki. Terus ada Bunda Sopi di BT Empau-Pau sana, ada Bang Arjuna, ada Dimas, ada Seri Sinta, ada Tika. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
4: Yang mendengar.
0: Oke deh.
4: Kalau saya mau sebut semua nanti habis waktunya. Oke, silakan
0: Deh. Iya.
4: Bang Irsan, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya.
4: Dan itu turun-turun itu bodinya.
0: Amin ya. Amin. Semoga bisa cepat turun-turun bodinya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0821-333-3944-0. Assalamualaikum. Aduh, terputus. Boleh diulang kembali. 0821-333-3944-0. Saya pindah lain telepon dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu RRI Makassar.
0: Gimana Mister kabar, Sanang Isang? Yang ada di Toraja Utara Jalan Pramuka.
5: Betul sekali, bersama dengan Sanang.
0: Bagaimana kabarnya Sanang kali ini?
5: Karebanya lagi kareba melo, kareba mandeceng begitu seperti Irsan, gimana?
0: Wih, luar biasa. Sehat-sehat Bang Sanang.
5: Ya, jalani apa adanya dengan sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak. Pak Sanang. Lagunya tinggal ikutan aja gak apa-apa ya?
5: Boleh ikutan aja.
0: Oke, kalau begitu ingin menyapa siapa kali ini?
5: Terima kasih Nusan, saya akan menyapa-nyapa dulu buat pendengar RRI dimanapun berada di seluruh dunia atau seluruh Indonesia.
0: Oke, silahkan.
5: Buat Romi Parimba, buat Henry Parimba, buat Andarias Dudung di Sengata, buat
0: siapa lagi?
5: Dan siapa lagi yang kita mau kirim-kirimkan lagu di malam ini?
0: Buat semua-semuanya aja ya.
5: Beruntung untuk mendengarkan lagunya dari Sanang ini lewat RRI dengan
0: Irsan.
5: Irsan saja.
0: Oke deh.
5: Dan tidak Malik dan tanpa kecuali dimanapun pendengar RRI di malam ini.
0: Terima kasih RRI banyak.
5: Selamat malam. Terima kasih Irsan.
0: Sama-sama. Sampai jumpa. Ada Bang Sanang di Toraja Utara. Kita bergeser ke Sopeng kembali nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Kukira
6: orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kukira tidur Miki.
6: Oh,
0: belum pi. Jadi bagaimana Mini? Bagaimana Bagaimana strateginya Ibu Nurmina M. Nur di Sopeng ini supaya tidak terlalu panas dirasa?
6: Ya, nyalakan kipas.
0: Kasih nyala Mami kipas.
6: Iya, solusinya itu.
0: Mm-mm. Tidak, tapi baju-baju lebih cepat dikering.
6: Alhamdulillah kalau baju.
0: Alhamdulillah.
6: Cukup aman
0: ya, mudah untuk keringnya ya.
6: Iya, mudah keringnya.
0: Ya, kita syukuri aja nih cuacanya Bu Nurmina karena sudah musimnya, Mi.
6: Iya, sama dia apa namanya, Indonesia itu punya musim.
0: Betul,
6: seperti itu.
0: Iya, disabar-sabari Mami dulu, Di.
6: Iya.
0: Yang penting masih lancar di air.
6: Alhamdulillah kalau di sini aman.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
6: Iya, makasih ya, Di. Buat yang semua pada nembus tadi, ada Pak Bobby. Ada Puan Datu, ada Mbak Tantri tadi, ada Salam Kenari, ada Bunda Sofi, ada Uki, ada Tiara, ada Indah di Sopeng, Samsia Mesar, Puan Datu, ada Arjuna, ada Mas, apa kabar? Bunda Dewi di Takalar, Uli Ape di Sinjai, Wahida Martawati, Sinta di MU, semua-semuanya lagi monitor malam ini. Ada Irsan Saputra.
0: Iya.
6: Selamat tugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nurmina M. Nur tadi pendengar ya, sudah menemani kita di line telepon. Ada Ina Kristalara ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya ini?
7: Alhamdulillah sehat. Irsan bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kita bagaimana nih? Di mana kali ini? Di Moncong Loe?
7: Masih tetap di Moncong Loe.
0: Alhamdulillah. Iya, aman ji air di sana.
7: Aman sih, tapi harus begadang.
0: Oh, ditunggui pi malam. Baru mengalir.
7: Siang mengalir, tapi kan harus berbagi.
0: Oh iya, tangga. Banyak yang pakai.
7: Jadi kalau keadaan 2-3 kali bangun baru penampungan penuh semua.
0: Oh begitu, Di. Jadi sengaja ini dikasih nyala baru ditinggal tidur atau bagaimana?
7: Ya tidak. Oh, nanti jadi di... kalau bangun putar kerak kan langsung jalan ngalir.
0: Oh begitu, jadi subuh-subuh kita kasih ngalir.
7: Termasuk subuh kah? Yang jelas pokoknya kalau bangun bangun jam 12 tuh jam 2. Ya udah tadi
0: ditada mi dikasih mengalir mi.
7: Iya,
0: begitu
7: mengalir. Kalau kemaraunya panjang, kadang dua baskom biasanya habis lagi, harus nunggu lagi.
0: Oh begitu.
7: Tapi kalau iya, kalau sekarang-sekarang ini sih masih aman, satu kali putar keran, penampungan pun
0: bisa.
7: Tapi kalau ke depan, iya.
0: Jadi harus kita punya strategi nih untuk bisa atur air tadi.
7: Bagaimana di? Nah kalau cuci piring saya air kayaknya tidak nyaman.
0: Oh iya betul. Kayak aduh kalau masih ada licin-licinnya itu piring itu ibu-ibu nah cuci lagi.
7: Terbiasa tuh pakai air banyak.
0: Iya. Iya disabar-sabari mami kalau begitu di. Semoga tidak berkepanjangan ini kemaraunya.
7: Insya Allah semoga.
0: Amin. Ibu Ina tinggal ikutan mami lagunya, enggak apa-apa Ji?
7: Enggak apa-apa, ikut aja.
0: Menyapa mikir dulu kalau begitu.
7: Oke deh, yang baru lewat Ibu. Nurmina M Nurdi Sop sama Yani Tasmun, Uki Budaya, Tawati, Bunda Sofi, mudah-mudahan sudah semakin sehat Bunda ya.
0: Amin.
7: Selamat beristirahat.
0: Ya amin.
7: Siapa lagi? Samsia Maisar, Roma Mario. Mudah-mudahan tidak ada lagi gempa susulan saudara ya di
0: amin.
7: Sana
0: amin.
7: Dan
0: ya
7: mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya
7: yang di
0: amin.
7: Ada Wahidin. Di Kendari ada Ko, terus ada di NTT, Rustam Prahara dan Rusdina Yasir dan semua semuanya deh yang lagi monitor.
0: Oke, kalau begitu.
7: Selamat malam, sehat. Buat Irsan lanjut tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, Irsan sebenarnya masih mau angkat telepon tak, tapi melihat jam sudah lewat 53 menit dari pukul 22. Jadi sudah hampir mi jam 11, Irsan sudah harus mi pamit undur diri dari ruang dengar tak mendengar. Semoga rangkaian lagu yang sudah kita putar yang request tadi bisa Irsan putarkan semua. Di lagunya Cakrakan dengan Seluruh Cinta ini menjadi salah satu lagu yang menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu-waktu berikutnya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya, maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami. Ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup, dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

esensi buku. Reach Your Dream, karya Wirda Mansur, tahun 2016. Apakah Anda pernah punya mimpi yang besar? Tetapi orang-orang di sekitar Anda malah bilang, "Gak mungkin, terlalu tinggi," atau "Kamu siapa sih?" Itulah yang juga dirasakan oleh seorang Wirda Mansur, penulis buku Reach Your Dreams. Di usianya yang remaja, Wirda sudah punya mimpi yang besar. Menjadi penghafal Al-Quran, bisa bersekolah di luar negeri, dan berdiri dengan kakinya sendiri. Tapi, semua itu datang dengan tidak mudah. Begitu banyak rintangan, jatuh bangun, dan rasa ragu. Tapi satu hal yang bikin dia tetap tegak berdiri, yaitu keyakinan. Keyakinan bahwa Allah punya rencana indah buat setiap hambanya, termasuk kita. Wirda berbagi kisah nyata tentang susahnya belajar matematika saat berada di Amerika, tentang kehilangan pesawat di bandara, tentang minder karena dibilang cuma numpang nama orang tua. Tapi semua itu ia hadapi pelan-pelan sambil terus dekat sama Al-Quran dan juga doa. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Itu prinsip hidup yang jadi nafas buku ini. Wirda percaya, kalau kita mendekatkan diri pada Allah, maka semua jalan akan terbuka. Termasuk jalan menuju mimpi-mimpi kita yang tampaknya mustahil. Yang membuat buku ini beda adalah cara ngobrolnya. Bahasa yang ringan, santai, semacam lagi curhat sama seorang sahabat, tetapi isinya begitu dalam. Banyak pelajaran hidup yang sangat berhubungan dengan kehidupan remaja zaman sekarang, mulai dari krisis percaya diri, takut gagal, sampai bingung menentukan arah hidup ke depannya. Wirda mengajak semuanya untuk jangan menunggu sempurna dulu baru mulai, karena mimpi tidak akan datang kalau kita cuma duduk diam saja. Tapi kalau kita bergerak, niat, dan percaya, maka mimpi itu bukan lagi angan-angan, tapi tujuan yang sedang didekati. Reach Your Dreams adalah ajakan buat kita semua, khususnya juga bagi remaja di Indonesia, untuk berani bermimpi, berani untuk gagal, dan berani bangkit. Karena setiap orang punya potensi. Dan potensi itu akan tumbuh kalau kita percaya pada diri sendiri dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Berdengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani waktu istirahat Anda. Di pukul 23:52 waktu Indonesia Tengah, Irsan mengingatkan untuk Anda yang akan beristirahat di malam hari ini, di hari Kamis 9 Juli 2026, untuk memperhatikan kembali pagar rumah Anda. Apakah sudah terkunci dengan baik? Apakah sudah rapat dengan baik? Jangan lupa periksa juga pintu rumah dan juga jendela Anda. Apakah hal-hal tersebut memang sudah cukup rapat? Terus juga apakah mungkin gordennya udah ditutup juga? Jika belum, mungkin sekarang Irsan ingatin Anda agar bisa dilakukan dengan baik. Terutama untuk Anda yang punya kebiasaan mungkin yang kendaraannya entah itu roda 4 atau roda 2 harus disimpan dengan rapi. Nah, jangan lupa diamankan juga disimpan dengan rapi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama untuk Anda juga nih yang punya kebiasaan main di dapur, kompornya udah pada dimatikan belum pendengar? Jangan lupa nih, keran air juga harus diperhatikan. Jangan pernah meninggalkan kompor dan juga keran air dalam kondisi menyala dan Anda pergi untuk beristirahat. Karena potensi-potensi berbahaya bisa terjadi saat kita tengah tertidur lelap pendengar. Ada baiknya untuk diperiksa kembali bagaimana dengan kondisi kompornya. Apakah sudah mati dengan baik? Apakah sudah tidak ada bocoran gas yang terjadi? Jangan lupa, keran air juga di masa kemarau ini itu harus diperhatikan. Kalau misalnya mungkin air Anda mengalirnya di tengah malam, nah mungkin ada baiknya untuk ditungguin airnya, nanti setelah full semuanya baru bermulai istirahat. Atau mungkin diatur jadwal piketnya kali ya sama tim yang ada di rumah, orang-orang yang ada di rumah. Siapa yang begadang mau nonton bola sebentar, jangan lupa nyalain air. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan nanti dini hari pendengar, tepatnya di pukul 4 ya waktu Indonesia Tengah. Iya benar gak di? Iya benar. Di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, untuk lebih bersemangat lagi nonton-nonton bolanya, dengar-dengar bolanya. Jangan lupa ada Prancis melawan Maroko di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Hitungannya udah masuk hari Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, siapa jagoan Anda? Apakah Maroko yang di sana ada Musalah ya? Atau mungkin ada Mbappe di Prancis? Nah, siapa nih kira-kira yang bisa maju ke semifinal? Karena ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang masuk ke semifinal pendengar. Ada Prancis melawan Maroko yang esok hari tepat di pukul 4. Dan juga di hari Sabtu ada Spanyol melawan Belgia. Norwegia melawan Inggris di hari Minggu. Dan di waktu yang sama di hari Minggu tapi tepatnya di jam 9, itu di sana ada Argentina melawan Swiss. Aduh, akan seru nih sepertinya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Irsan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya tepat di pukul 12 nanti, kami pun juga akan menyiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI dengan rangkaian informasi-informasi dari sana, sekaligus siaran sepak bola tepat di pukul 4 nanti.

yang tepat. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Natasha menyampaikan kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial, tetapi juga dari kemampuan dan kesiapan sistem. Untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, apalagi sampai nyawanya terancam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali

melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026, di mana program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Regulasi tersebut akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol yang tidak memenuhi standar pelayanan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan rancangan permen SPM jalan tol 2026 sedang difinalisasi. Ia mengungkapkan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024.

Sebanyak 61 WNI saat ini masih ditahan oleh otoritas Timur Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang ditahan menjadi 61 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara, Papua Barat, bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina serta daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Halmahera Utara dan di sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Pinang, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau berkabut terdapat di Padang. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Sobat

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Prodol FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Mas,
1: wah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya lagu apa kita, Pak C?
4: RRI Digital saja, tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: memori kolektif bangsa.
1: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
6: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
7: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena itu di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Dan berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada

0: saat ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat apa, penginapan, ya, dalam jangka pendek.
1: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai.

0: penampilannya. Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja Pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja Pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja Pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori Kolektif Bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition, di mana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari, Pak Nyoman. Kabar baik ya, Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali, tapi sambil nunggu bola kan ya.
0: Iya, oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga siap nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini, kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah, tentu yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak gitu ya, atau way of life gitu ya, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya. Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari semuanya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi terms-nya ya. Jadi kita semua.
0: Oke. Berarti apa ya? Meskipun kita sudah ada apa itu memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Ya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik,
0: ciptaan,
1: kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya memang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Ah, oke,
1: berarti waktu membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita enggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa? Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Bahkan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu gitu ya atau di cuekin lah gitu ya. Tinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya.
0: Iya.
1: Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya.
0: Iya.
1: Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya
0: rasakan okay.
1: Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Oke, okay. Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita.
1: Yeah.
0: Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Yeah.
2: Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman, Pak Nyoman Suwarna.
2: Yeah. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan penarasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu malapun saya pun terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini. Apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Soal dari Pak Suwati yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah di apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat apa lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya. Yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam pemerintahnya Pak Yuswa yang pengemban kayak yang tunanetra kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kah misalnya gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya yang kita memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memicu dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir misalnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya teman ini ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena kan ya atau dalam undang-undang juga sebenarnya ya, bukan miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, nggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya yang seperti ini.
0: Itu sih mas. Baik Pak Nyoman, kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli, silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patona gitu loh, dengan mengingkari apanya, janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain? Nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan Ideologi Pancasila, entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah gak P4, butir-butir Pancasilanya gak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut Bapak ini gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh, terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan yang beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan, jadi disebutkan aja per hari itu. Sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh. Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka sering itu dianjurkan gitu. Bagaimana Pak Nyoman?
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih Pak Nyoman?
1: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan bhinneka tunggal ika juga sebenarnya. Nah memang hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang pada pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
0: Iya, nggak mencerminkan ya.
1: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi bidangnya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya, dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau mungkin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada beradab gitu, tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya.
0: Yeah.
1: Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Mm-hmm. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya, hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya. Menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu ya. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama, itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri ini, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
0: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan, memang yang diberikan lebih teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar apalan setelah dianggap lulus ya, kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolah ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian berpotong royong atau membantu gitu ya, sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling enggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya.
0: Yeah.
1: Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya ya.
0: Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya.
0: Yeah.
1: Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia, jadi ada semacam kecemburuan dia. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu? Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya? Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya.
0: Iya.
1: kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, kadang ganggu bekerja sama gitu ya. Itu kan hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
0: Oke.
1: Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih

0: dan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus, okay. yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Perancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Perancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
0: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Perancis ya.
1: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu
1: Ayub siapa tuh?
0: Ayub Bouadi.
1: Bouadi,
0: Neil Al Ayanoui.
1: Jadi,
0: yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak terganggu nih.
1: Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya.
0: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: Dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
0: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa. Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu bahaya itu.
1: Ketika
0: pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid. Itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi.
0: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya, dia 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
1: Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18. Artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Bouadi. Udah bisa ngomong.
0: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bung?
0: Wah, dua kiper sama-sama jago.
1: Nah,
0: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan juga Bung Se.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Karena kita selalu mensosialisasi pentingnya cek kesehatan gratis untuk kita semua. Jangan sampai
2: penggunaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan peran PKK sangat strategis dalam menyukseskan program pemerintah. Pembukaan Porprov Sulsel 2026 direncanakan digelar di Bone. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan peran PKK sangat strategis dalam menyukseskan program pemerintah. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 mulai dilaksanakan sejak 9 hingga 12 Juli. Khusus HKG ke-54 yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, berbagai kegiatan dilaksanakan. Di antaranya pemeriksaan cek kesehatan gratis, termasuk pemecahan rekor MURI aksi minum multiple mikronutrien suplemen atau MMS, serentak dilaksanakan di halaman parkir Hotel Claro dan secara virtual yang melibatkan para ibu hamil sesulsel. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Tri Tito Karnavian menjelaskan tentang puncak peringatan HKG merupakan perjuangan para kader PKK se-Indonesia mencapai usianya ke-54. Peran PKK terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Terkait dengan peran PKK terhadap program prioritas pemerintah, ia menyatakan kader PKK terus melakukan sosialisasi mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, apalagi kader PKK mencapai sampai dasawisma dari RT hingga desa.
1: Itulah kekuatan kader PKK. Kader PKK ini mencapai ke dasawisma sampai tingkat RT desa. Karena 10 ke rumah tangga itu ada satu kader PKK yang bisa memonitor, mendorong 10 rumah ini untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Karena kita selalu mensosialisasi pentingnya cek kesehatan gratis untuk kita semua. Jangan sampai kita sudah sakit baru berobat. Sekarang kita ingin mendorong dengan cek kesehatan gratis, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Tri Tito Karnavian menyatakan PKK memiliki 10 program pokok, semua aspek kehidupan mulai dari karakter, pembinaan kepada keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ini semua aspek yang ada di masyarakat, di mana kegiatan PKK punya unggulan-unggulan yang luar biasa. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, menjelaskan berbagai rangkaian dilaksanakan dalam peringatan HKG ke-54 yang dipusatkan di Kota Makassar. Ada beberapa yang menjadi perhatian, terutama dalam mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Naomi menyebutkan berbagai kegiatan dilaksanakan diantaranya cek kesehatan gratis yang merupakan rangkaian dari Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2026. Kemudian pameran UMKM diikuti oleh 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Produk-produk unggulan yang sudah dikurasi di tingkat kabupaten, kemudian kurasi di tingkat provinsi itu kemudian diikutkan pameran UMKM. Untuk CKG meliputi beberapa, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan THT, telinga, hidung dan mulut gratis, dan vaksin HPV.
5: Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat yang seluas-luasnya. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini, supaya rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja, tapi juga dirasakan oleh masyarakat sampai tingkat terkecil di seluruh kabupaten kota hingga desa-desa.
4: Naomi berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat.
3: Dibutuhkan kolaborasi TPPKK dengan organisasi perangkat daerah OPD agar dapat menyelenggarakan 10 program pokok PKK dalam membantu pemerintah. Kembali dilaporkan reporter Iin Nurfahraini.
4: Tim penggerak PKK di daerah diharapkan bisa saling bersinergi bersama dengan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk dapat menyelenggarakan 10 program pokok PKK dalam membantu pemerintah. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Tri Tito Karnavian saat memberikan sambutan kemarin dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46. Kegiatan HKG PKK ke-54 ini mengambil tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mendorong keaktifan para kader PKK untuk bisa mensinergikan 10 program PKK dengan mengaitkan dengan para OPD-OPD yang terkait. Dan aturannya sangat jelas karena ada aturan dikeluarkan oleh Mendagri terkait tahun anggaran berjalan. Ia menjelaskan nomenklatur PKK untuk masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan OPD-OPD yang ikut menyelenggarakan 10 program pokok PKK. Ada dalam aturan sehingga ini PKK harus berjuang membuat program, jangan hanya duduk menerima.
6: Sehingga memang kita PKK sendiri yang harus juga bekerja keras membuat program. Ya, jangan kita duduk manis hanya menunggu, sehingga kita tidak tahu mau bikin apa, program apa. Inilah yang kita harusnya bersinkronisasi dengan dinas yang sebagai pengampu PKK. Mungkin ada PMD, ada dinas macam-macam ya. Ada provinsi mungkin tidak sama semua di PMD. Nah, inilah kita harus bekerja sama dengan dinas tersebut untuk saling berkomunikasi apa saja program yang harus kita lakukan yang satu jalan dengan program-program pemerintah daerah.
4: Tri Tito Karnavian juga menyatakan para OPD ini punya target sehingga para kader harus proaktif bertanya agar target tercapai. Bukan hanya program cek kesehatan gratis, tapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga. Ia mengapresiasi pelaksanaan HKG ke-54 yang dipusatkan di Kota Makassar karena kader PKK dari provinsi, kabupaten, dan kota telah bekerja keras untuk mencapai semua target program utama PKK. Di antaranya masalah stunting dan pemberdayaan UMKM.
3: UMKM Danau Tanjung Bayang minta penertiban dilakukan secara adil. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bersama warga Tanjung Bayang Selatan mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jene Berang di Makassar Kamis kemarin. Mereka meminta kejelasan terkait surat peringatan yang diterima sekitar 20 pelaku usaha di kawasan Tanjung Merdeka. Perwakilan warga, Andi Nas, menegaskan masyarakat tidak menolak penertiban, namun ia meminta pemerintah menerapkan aturan secara adil dan menyeluruh, bukan hanya menyasar sebagian pedagang. Andi Nas mengatakan kalau memang harus ditertibkan pihaknya siap, tetapi jangan hanya 20 pelaku UMKM yang diberi surat. Jika aturan ditegakkan, seluruh bangunan dan usaha di kawasan bantaran sungai juga harus diberlakukan sama. Menurutnya, hasil pertemuan dengan pihak BBWS belum memberikan kepastian karena hanya disampaikan akan ada surat lanjutan tanpa solusi yang jelas. Ia meminta digelar pertemuan lanjutan yang melibatkan pihak BBWS, pemerintah, kecamatan, dan pemerintah kelurahan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
8: Jangan cuma yang 20 pedagang lapak ini saja, pedagang UMKM ini, tapi 500 meter dari situ itu ratusan rumah atau penduduk atau usaha, malah ada yang permanen, itu tidak diganggu, tidak ada surat.
7: Sementara itu, Sekretaris Koperasi Merah Putih Tanjung Merdeka, Patlan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi serta menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Koperasi agar aktivitas usaha anggota koperasi tetap dapat berjalan. Ia juga meminta kejelasan terkait rencana relokasi pedagang, termasuk status lahan dan biaya sewa yang dinilai akan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil.
9: Termasuk ke Dinas Koperasi. Setelah ini, karena ada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 terkait pelaksanaan penyelenggaraan semua kementerian terlibat, salah satunya adalah Kementerian PU, untuk memberikan juga manfaat terkait dengan dibangunnya usaha-usaha kecil di bawah keanggotaan koperasi. Jadi sebagaimana saran beliau tadi, kami diminta coba kementerian. Jadi mungkin melalui Dinas Koperasi Kota.

0: tersebut wajib mengajukan izin sesuai mekanisme yang telah ditetapkan agar tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi sampah dan sungai agar dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap dan berlaku menyeluruh sesuai regulasi yang berlaku.
1: Nah, secara umum kami sampaikan kalau berdasarkan dengan aturan tentu hal ini tidak boleh ya. Seperti menggunakan bantaran sungai untuk berjualan misalnya, menggunakan sempadan sungai untuk berjualan misalnya. Nah, sempadan sungai ini memang hanya disiapkan untuk ketentuan apa namanya tujuan-tujuan tertentu yang bisa menunjang fungsinya sungai. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pedagang kaki lima ini tetap mau menempati tempat itu, ya harusnya harus minta izin dulu. Izinnya berjenjang, mulai dari balai, terus kemudian ke eselon 1, dan kemudian nanti izinnya bisa keluar dari Pak Menteri. Gitu.
0: Para pelaku UMKM berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang adil, memberikan kepastian hukum sekaligus tetap melindungi keberlangsungan usaha dan mata pencaharian masyarakat.
2: Libur sekolah dan agenda PKK dongkrak hunian hotel di Makassar. Aan Ariska melaporkan.
3: Musim liburan sekolah yang bertepatan dengan berbagai agenda pemerintahan dan kegiatan masyarakat membawa dampak positif bagi industri perhotelan di Kota Makassar. Sejumlah hotel mencatat peningkatan tingkat hunian, bahkan beberapa di antaranya telah penuh pada tanggal tertentu karena tingginya permintaan kamar. Marketing Communication Eksekutif Swiss Berlin Panakukang Makassar, Mahreta, mengatakan tingkat okupansi hotel sejak pertengahan Juni hingga Juli rata-rata berada di atas 70%. Kondisi ini didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara sosial, kegiatan instansi pemerintahan, hingga pelaksanaan agenda PKK tingkat nasional.
4: Untuk tingkat hunian kita selama musim liburan ini dari bulan Juni pertengahan sampai bulan Juli sekarang, kita rata-rata okupansi di atas 70% karena berkaitan dengan event-event sosial kita. Di sini kan ada event sosial seperti wedding, mapetuada, dan akikah seperti itu. Dan kemudian ada juga dari beberapa dinas juga yang melangsungkan kegiatan di hotel seperti meeting, rapat koordinasi, seperti itu. Dan hingga sekarang itu saya lihat okupansi masih rata-rata di atas 70%. Dan untuk malam ini di tanggal 9 dan tanggal 10 itu okupansi kita 100%.
3: Mahreta menambahkan tingginya aktivitas di Kota Makassar mulai dari kegiatan sosial, pertemuan instansi hingga berbagai agenda berskala regional hingga nasional memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan. Bahkan sejumlah hotel di Makassar dilaporkan telah penuh untuk beberapa hari ke depan akibat meningkatnya permintaan kamar.
2: Informasi selanjutnya, limbah cangkang kepiting di Maros berpotensi jadi pakan ternak dan sumber kalsium. Unhas dorong pemanfaatannya. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Limbah cangkang kepiting selama ini dianggap tidak bernilai ternyata menyimpan potensi ekonomi yang besar. Tim peneliti Universitas Hasanuddin atau Unhas mendorong masyarakat pesisir memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat. Ketua tim peneliti Dr. Insinyur Ani Asriani MSI menjelaskan penelitian yang dilakukan di Desa Ampekal Kabupaten Maros menemukan bahwa cangkang kepiting dapat diolah menjadi bahan pakan ternak, sumber kalsium sehingga kitosan yang banyak dimanfaatkan di berbagai sektor. Menurutnya selama ini, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa limbah cangkang kepiting memiliki nilai tambah dan dapat menjadi peluang usaha baru jika diolah dengan baik.
6: Jadi cangkang kepiting itu bisa kita gunakan sebagai pakan ternak, sebagai kitosan, terus juga dia bisa dijadikan sebagai kalsium. Jadi manfaat itu cangkang kepiting itu terlalu banyak manfaatnya, tetapi para penduduk Ampekale atau dari desa-desa Bontoa itu belum banyak mengetahui kegunaan dari cangkang kepiting itu.
5: Melalui penelitian tersebut, Unhas berharap masyarakat dan pelaku usaha pengelolaan kepiting tidak lagi membuang cangkang sebagai limbah, melainkan mengelolanya menjadi produk yang bernilai ekonomis sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Unhas juga berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar pemanfaatan limbah cangkang kepiting dapat diterapkan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: DPRD Bone secara aklamasi menyetujui ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi peraturan daerah disertai catatan dari sejumlah fraksi. Laporan Ayunian.

0: Indiati.
1: Seluruh fraksi DPRD Bone menyetujui Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah disertai sejumlah catatan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disepakati dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bone Andi Tendri Walinonong berlangsung di ruang rapat DPRD Bone dan dihadiri Bupati Bone Andi Aspan Sulaiman, Wakil Bupati Andi Akmal Pasludin, anggota DPRD, serta jajaran pemerintah Kabupaten Bone pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Salah satu catatan disampaikan fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Andi Purnamasari Amir yang meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui inovasi pajak, retribusi pemanfaatan aset daerah, dan penguatan BUMD, serta memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.
2: Kami meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Terkala setiap perangkat daerah menjadikan indikator kinerja sebagai ukuran utama keberhasilan sehingga orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang terserap tetapi juga pada hasil nyata yang.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD selama pembahasan Ramperda. Menurutnya, persetujuan bersama tersebut mencerminkan kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah.
3: Peraturan daerah Bupati Bone tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan. Sesaat yang lalu kita telah mendengar dan mencermati secara sesama pengambilan keputusan fraksi-fraksi dewan yang terhormat. Apa yang telah disepakati pada hari ini merupakan wujud bersama.
1: Dengan disetujuinya Ramperda tersebut menjadi peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Bone berharap sinergi bersama DPRD terus terjaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kesejahteraan masyarakat.
0: Pemkab Maros tunggu keterangan resmi BNNP terkait dugaan ASN terlibat narkoba. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu keterangan resmi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan keterlibatan seorang aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus peredaran sabu seberat 20 gram. Camat Camba Andi Kemal Wahyudi mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai kronologi maupun status hukum oknum ASN tersebut. Ia menegaskan pemerintah kecamatan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat berwenang.
5: Ini selaku bawahan dari Bupati menyerahkan sepenuhnya ke Bupati bagaimana kebijakannya akan dia berikan kepada yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Andi Safir Kaidirsam menegaskan Pemkab Maros tidak akan mentoleransi ASN yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Jika terbukti bersalah, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan pemerintah tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada ASN yang tersandung kasus narkotika maupun korupsi.
6: Kalau persoalan narkotika dan persoalan korupsi, kita tidak akan ada pembelaan dari kuasa hukum dari pemerintah daerah, tidak boleh terlibat. Kecuali kalau dia persoalan misalnya hal-hal yang administrasi, pemerintahan, ataupun ada hal lain, itu boleh kita bela. Tapi kalau hal-hal yang melanggar etik, terutama persoalan narkoba dan persoalan korupsi, pemerintah daerah tidak akan melibatkan pembelaan, melibatkan pengacara pemerintah. Ya silakan mereka mengambil pengacara orang lain gitu. Tidak boleh pemerintah memberikan pendampingan hukum terhadap hal-hal tersebut.
4: Kasus ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Maros untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN melalui pelaksanaan tes urin secara mendadak dan berkala bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, sepak takraw Sulsel lolos ke Liga Nasional. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
7: Tim Sepak Takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Indonesia Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan, tiga tim terbaik dari Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya hasil yang diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
8: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi.
7: Iya.
8: Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra, Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
7: Muhammad Amkar menambahkan tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan yang lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang baik pada kompetisi di tingkat nasional.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel menjanjikan Porprov 2026 lebih meriah. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Bone Wajo tahun 2026 berlangsung lebih meriah dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov ke-18 tahun 2026 akan mempertandingkan 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama KONI Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga daerah.
9: Alhamdulillah, atau insya Allah, untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik.
7: Suherman berharap pelaksanaan Porprov tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus mempererat kebersamaan antar daerah di Sulawesi Selatan.
0: Mengenai kesiapan pelaksanaan Porprov Sulsel tahun ini, diulas dalam wawancara Serotan yang dipandu Alfianus Baka.
10: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Pak Muhammad Amkar.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
10: Ya. Pak Amkar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Multi Event Olahraga 4 tahunan tinggal beberapa bulan lagi dilaksanakan nanti awal akhir Oktober atau mungkin awal November begitu. Nah, sejauh ini mungkin dari cabang olahraga bagaimana persiapan, menilai persiapan yang sudah dilakukan rumah dalam hal ini Wajo dan juga Kabupaten Bone.
11: Terima kasih banyak kesempatannya ini. Yang pasti di Takraw itu alhamdulillah sudah siap lah. Kita juga tahuan, kemudian medali juga yang diperlukan kami dari Pemprov merancang lagi dan sudah misal nah dari segi penyelenggaraannya dan untuk kayak pesannya kemudian mungkin perangkat-perangkat pertandingannya insya Allah mungkin tidak masalah.
10: Iya.
11: Yang mungkin sedikit ada masalah di fasilitas lapangan.
10: Iya.
11: Yeah. Setelah saya ke sana itu bersama Pak Tede, saya dapetin Pak Tede dipanggil sama beliau untuk melihat. Mungkin saya dianggap sebagai yang pernah takut seperti apa, saya dipanggil lah sama beliau. Saya mengunjungi dua tempat antara Bone sama
10: Pondok. Yeah.
11: Setelah diskusi saya tidak tahu kebisaan terakhirnya jelas di Wajah itu sudah sangat siap lah. Nah, cuma di Wajah itu ada dua tempat kita pelatih nanti. Kemudian yang pertama itu rencananya itu untuk putri kakak di lapangan itu dipakai di sport center. Ada lapangan itu di sini sana, lapangan itu di sport center. Kemudian kedua kalau saya tidak salah ya di Aula SMP Sat Negeri
10: Wajah. Yeah. Oke. Okay. Kalau jadi sejauh ini fix yang pasti untuk pelaksanaan Porprov cabang olahraga sepak takraw itu di Wajah, Pak ya?
11: Iya.
10: Oke.
11: Okay. Dengan orientasi apa? Survei dengan TD ya. Tapi ini belum berapa kepastian. Tapi saya lihat kecenderungannya akan disandang gitu. Jadi kemungkinan besar itu insya Allah mungkin di Wahda ada dua tempat. Yang pertama itu di Sports Center, Sports Center-nya yang paham itu beberapa tapi yang baru dibangun itu di sana. Itu fasilitas lapangannya itu ada di lapangan siap di sana. Kemudian untuk aula SMK, SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 Wajo itu bisa sampai di lapangan. Mungkin yang di Sports Center itu fasilitas perlengkapan kayak toilet, kemudian yang menghasilkan tidak main, nah itu mungkin perlu dimenangkan, perlu dianakkan. Bisa saranku sama beliau-beliau yang mengambil kebijakan di Sengkang kemarin itu, kalau bisa ada yang kayak kemarin Sengkang game itu saya perhatikan ada WC itu portable, ada WC portable itu yang dan kebetulan yang pengurus takro untuk Wajo itu ternyata dia yang mengurus bencana itu. Dia punya katanya tiga. Alhamdulillah tidak ada masalah kalau gitu. Takro itu alhamdulillah tidak masalah. Jadi tinggal ganti baju karena itu ada perempuan di sana. Jadi kalau turis saya kira alhamdulillah karena sudah oke tinggal diangkat.
12: Lalu bagaimana dengan peralatan dan perlengkapan nanti Pak yang akan digunakan? Mungkin seperti berkaca pada tahun 4 tahun sebelumnya di Senja dan Bulukumba memerlukan seperti karpet begitu. Apakah ini masih tersedia dan masih cukup bagus yang dimiliki oleh PSTI Sulawesi Selatan Pak Abkar?
11: Kalau dari segi apa itu layak dengan tidak itu pikir mungkin dikesampingkan ya. Yang jelas semua barang-barang kayak karpet, kemudian siang, kemudian apa itu kita drop semua dari provinsi. Dan tinggal apa itu mungkin biaya angkutan saja disiapkan. Yang jelas di mesin karpet harus disiapkan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa diadakan. Karena karpet kita juga sebenarnya sudah berhubung lah jadi. Yang wajarlah mungkin di sana sini sudah mulai ada yang bisa tapi masih mungkin.
12: Untuk sejauh ini apakah sudah ada begitu bagaimana alokasi anggaran kepada pengurus provinsi cabang olahraga sebagai penyelenggara pertandingan cabang olahraga di provinsi Pak?
11: Beberapa yang hari yang lalu ya saya tidak tahu, saya lupa tanggalnya. Kebetulan saya diikutkan tadi ikut berapa juga di situ yang agak-agak anu saya perhatikan sekarang ini orientasinya mereka fasilitasi memastikan dulu tempat pertandingannya sudah masalah anggarannya itu belum dibicarakan saya perhatikan atau mungkin di akhir-akhir minggu terakhir kemarin kita bicarakan ya jelas saya tidak ikut ya saya ikut terakhir itu kepastian tempat pertandingannya itu harus dipix cepat supaya maksud itu yang mana harus dibone yang mana harus diwajo jadi itu yang banyak-banyak
12: kalau ada sendiri melihat
11: belum ada anggarannya, saya lihat belum ada anggarannya. Kalau terakhirnya,
12: jadi kalau Anda sendiri melihat persiapan yang dilakukan oleh dua tuan rumah ini, terutama mungkin untuk daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan cabang olahraga takraw ini, bagaimana Pak? Apakah cukup baik begitu atau seperti apa penilaian dari Pak Amkar sendiri?
11: Kalau saya melihat teman-teman daerah, mereka sudah berusaha maksimal. Yang sudah berusaha mereka maksimal dan mereka siap lah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami sangat senang karena waktu kita audiens ke sana, mereka semua pada lengkap menemani kita melihat kondisi apa yang sebenarnya. Jadi pengurus satunya ada, kemudian pengurus kuninya juga ada, jadi diskoranya juga ada. Jadi kami sangat senang
12: baik. Lah. Baik, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Di kebersamaan kita mendengar di Makassar pagi, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda yang kami hadirkan dari BMKG wilayah 4 Makassar. Seperti apa informasinya? Selengkapnya sudah bersama prakirawan Dwi. Kita menyapa Dwi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan prakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Siang dan sore hari nanti diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur. Sedangkan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dengan suhu udara berkisar antara 18-34 derajat Celcius dan kelembapan udara permukaan berkisar antara 50-95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10-40 km/jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG wilayah 4. Saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Prakirawan Dwi informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, Menteri Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di Jack Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu kemarin 8 Juli 2026. Kita ke informasi Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letexier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan 1 tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin pertarungan saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaut dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaut dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung juga bersama dengan kami di 0821-3333-9440. Dan untuk saat ini kita akan membahas informasi dari dunia olahraga pendengar ya, terkait Porprov 2026. Bagaimana Anda melihat untuk persiapan Porprov 2026 ini, apakah tanpa hambatan atau seperti apa? Ada harapan juga yang ingin Anda sematkan begitu ya, untuk kegiatan Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang rencananya ini akan digelar di Kabupaten Bone dan juga Kabupaten Wajo. Dan untuk pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 ini rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Bone ya, sedangkan untuk penutupan rencananya juga akan ada di Kabupaten Wajo. Lantas bagaimana tanggapan Anda? Anda boleh bergabung bersama dengan kami terkait kesiapan Porprov 2026 ini, akan kapan pahambatan atau seperti apa mungkin juga dari Anda. Dan memang ya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Kabupaten Bone sebagai lokasi rencana pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Bapak Soherman juga mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KONI Sulawesi Selatan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memastikan kemeriahan untuk kegiatan Porprov 2026. Kami akan hadirkan informasinya dulu bersama reporter RRI Makassar, Amanda Salsabila Seleri. Iya. Dan kalau tadi Anda menyimak lewat warta berita pendengar, memang disampaikan ya untuk penetapan pembukaan Porprov Sulsel di Kabupaten Bone ini sudah dilakukan serangkaian koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KONI Sulawesi Selatan, bahkan pemerintah dari daerah Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Dan menurutnya bahwa seluruh pihak telah melakukan pembahasan bersama terkait kesiapan daerah tuan rumah, termasuk fasilitas pendukung untuk pelaksanaan seremoni pembukaan Porprov. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, silakan ya di 0821-3333-9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini, bagaimana Anda melihat ini ke pelaksanaan Porprov 2026 yang rencananya akan digelar pada akhir Oktober dan awal
7: Pemerintah Provinsi
6: November
7: Sulawesi
6: nanti.
7: Selatan menargetkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Bone Wajo tahun 2026 berlangsung lebih meriah dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov ke-18 tahun 2026 akan mempertandingkan 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama KONI Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga daerah.
8: Alhamdulillah, atau insya Allah, untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik.
7: Suherman berharap pelaksanaan Porprov tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus mempererat kebersamaan antar daerah di Sulawesi Selatan.
6: Itu tadi pendengar informasi dari reporter Amanda Salsabila Selerih yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung bersama dengan kami boleh ya di 08213333 9440, di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Pak Abdullah Sewang, apa kabar Pak Abdullah Sewang?
9: Sehat walafiat, baik Martu.
6: Nah, alhamdulillah.
9: Martu sehat toh?
6: Ah, alhamdulillah semua sama. Semoga kita selalu sehat ya. Amin, amin. Iya, Pak Abdullah Sewang, ini saya nggak akan bertanya bola ya, karena tadi udah dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Kita berbicara seputar Porprov 2026. Bagaimana kalau menurut Anda, akankah tanpa hambatan ini, Pak Abdullah Sewang?
9: Iya. Memang betul tidak ada hambatan lagi, karena jauh-jauh hari ya mereka sudah persiapkan diri dan sudah dirapatkan bahwa dan olahraga ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan sudah dipermasalahkan masalah pergerakannya dan keuangannya, apa semua sudah diperhitungkan.
6: Yeah. Jadi akan berjalan lancar ya Pak Abdullah Sewang?
9: Lancar, iya. Iya. Jadi
6: okay,
9: semoga Sulawesi Selatan ini, terutama di Bone dengan Wajo, sudah mempersiapkan dirinya untuk menyelenggarakan olahraga ini.
6: Okay.
9: Ya saya dukung Spanyol.
6: Oh.
9: Spanyol, juara Spanyol.
6: Oke okay deh, baik. Kita lihat nanti untuk pertandingan Spanyol nanti lawan Belgia ya. Oke.
9: Okay. Iya.
6: Baik.
9: Ya, oke.
6: Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Jangan lupa sarapan ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar Faisal 17. Terima kasih sudah bergabung. Ada Putra Tanjung juga. Putra Tanjung 33 di aplikasi TikTok Rari Pro 1 Makassar. Katanya sudah berapa hari saya coba tapi enggak bisa monitor. Apa nih? Apakah streaming atau apa ya? Oh, Assalamualaikum dari Makassar, mau tanya kenapa siarannya tidak terjangkau sampai di Palopo. Oke, terima kasih, langsung dicatat oleh tim teknik. Terima kasih sudah menginformasikan ya di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk saat ini. Baiklah pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami nantikan di 08213333 9440. Kita enggak berbicara seputar kemenangan Prancis melawan Maroko tadi pagi ya, tetapi kita lebih membahas seputar Porprov 2026, akankah tambah hambatan. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Ahmad Arjuna di Baruganteng Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kayaknya bukan semangat pendukungnya pagi, Prancis ya, ini atau Maroko, karena kayak suaranya kayak semangat gak begadang.
10: Ada Dembele di situ.
6: Oh, Mbak. Ada Dembele ya, apakah?
10: Oh, sih ada Dembele.
6: Kalau versi Makassarnya dia Dembele begitu deh, Pak Matar.
10: Iya.
6: Oke, kita tinggalkan Prancis yang sudah menang, mengunci kemenangan 2-0 tadi. Lantas kita bahas Porprov 2026 ini, akan ketampah hambatan kalau menurut Anda?
10: Sementara ini hambatan, lagi-lagi ada hambatan ini karena beberapa teman-teman saya tanya ini yang mau ikut Porda ini, hambatannya di dana untuk latihan berarti ya.
6: Dana untuk latihan, oke.
10: Iya, orang pelatihan kan butuh juga biaya.

0: Indimat Tuangi masih kalau latihan berenangnya Mbak Arti ya. Iya. Syukur kalau rumahnya dekat ini. Indimat Tuangi kalau agak jauh juga itu. Masalahnya di situ Mbak Arti.
1: Jadi kalau sudah ada dana semua aman lancar sampai pelaksanaan
0: program nanti ya. Itu salah satu juga. Membuat teman-teman semangat untuk merepresentasi.
1: Iya.
0: Kendalanya di situ Mbak Arti.
1: Siap.
0: Jadi mudah-mudahan KON ini atau Dispora ini cari keadaan kalau memang ada ya.
1: Oke deh.
0: Supaya atlet kita juga lebih semangat. Ya paling tidak pembeli kopi lah.
1: Baik.
0: Jangan terlalu serius di piala dunia, ingat juga ini. Atlet tapi mau berjuang juga nanti di bonus sama sorting ya.
1: Sama-sama atlet.
0: Ya, yang membedakan satu mungkin demikian Pak Iwan, masuk ke Pak Iwan, Pak Jono ya.
1: Baik,
0: Pak Jono ini.
1: Terima kasih Pak Ahmad Arjuna sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana ini?
2: Junaidi di Nuri Baru.
1: Oh, suaranya agak serak ini, lagi kurang sehat ya Junaidi?
2: Lagi batuk-batuk tadi.
1: Cepat pulih Junaidi. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ini seputar keberadaan Porprov 2026 akan ke tanpa hambatan kalau menurut Junaidi.
2: Kalau menurut saya seperti ini, masalah dana, kekurangan dana barangkali itu masalah. Karena seharusnya itu kalau misalnya orang memain pasti ada biaya.
1: Ada biaya, harus ada biaya memang.
2: Harus ada biaya, harus ada uang. Saya bilang orang Makassar pasti ada kertas. Ya kalau tidak ada kertas, kalau tidak ada biaya pasti tidak bisa orang bermain.
1: Baik.
2: Tapi ini, dari mana saya dukungan ke artis skala lagi?
1: Maroko. Oh. Pilih yang mau didukung baru lagi ini, siapa nanti yang mau masuk di semifinal atau final? Oke deh. Baik. Cepat sembuh, cepat pulih Junaidi. Terima kasih. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi yang ada di Makassar ya, sudah bergabung juga. Memang lebih kepada masalah dana, pembiayaan begitu, ketika dananya ada, kegiatan-kegiatan ataupun juga dalam hal ini mungkin masih latihan ya untuk menuju ke Porprov 2026, biayanya aman, ini semua pasti akan lancar. Terima kasih, silakan untuk Anda bergerak di 0821 3333 9440. Kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Kita membahas seputar Porprov 2026 akankah tanpa hambatan. Dan memang sesuai dengan informasinya tadi seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Kabupaten Bone sebagai lokasi rencana pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Bapak Suherman, yang mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KONI Sulawesi Selatan, serta pemerintah dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Dan menurutnya, seluruh pihak telah melakukan pembahasan bersama terkait kesiapan daerah tuan rumah, termasuk fasilitas pendukung untuk pelaksanaan seremoni pembukaan Porprov. Dan disampaikan juga mendengar oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Bapak Suherman ya, bahwa pemerintah Provinsi Sulsel ini akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapan Kabupaten Bone sebagai lokasi pembukaan Porprov 2026. Dan harapannya pula seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga Porprov, pembukaan Porprov dan kegiatan Porprov ini menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, memang kalau kita berbicara seputar Porprov 2026 di Sulawesi Selatan ini, rencananya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2026 memasuki awal November nanti. Dan sejumlah cabang olahraga tentunya sudah dipersiapkan oleh semua atlet-atlet kita, semua daerah ya yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulsel, untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulsel 2026 yang tadi kalau pembukaannya nanti akan ada di Kabupaten Bone. Silakan, kami masih akan terus menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Kita menyapa pendengar kita kembali ini. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi.
3: Halo.

0: Assalamualaikum Mbak Arti.
1: Dari Bang One.
0: Iya.
1: Di Pare-Pare. Habis ke Begadang Bang One nonton Prancis lawan Maroko?
0: Tamat buat Maroko.
1: Prancis yang menang.
0: Kenapa di Riri Maroko yang menang? Oh,
1: mungkin kita salah setel radio ini mungkin ya.
0: Oh, gitu.
1: Oke deh, kita tinggalkan Maroko melawan Prancis ini. Bagaimana tanggapannya seputar PONPROV 2026? Akankah tanpa hambatan ini kalau menurut Bang One?
0: Ini bukan Porda, Mbak ya?
1: PONPROV, Pekan Olahraga Provinsi.
0: Dulu kan Porda namanya. Mungkin Mbak Arti belum lahir ya. Porda itu namanya Pekan Olahraga Daerah. Nah, sekarang diganti jadi Pekan Olahraga Provinsi ya. Nah, kita lihat begini Mbak. Ini kan prestasi kita di PON dari tahun ke tahun turun terus. Jadi seharusnya kita dalam melaksanakan antar daerah di Sulawesi Selatan ini perlu ada peningkatan sebenarnya.
1: Dengan cara?
0: Itu tadi, dengan cara pertama ini kan pasti namanya olahraga butuh biaya.
1: Kembali lagi soal dana.
0: Iya, butuh dana. Karena namanya orang mau mencari yang baik, ini bagaimana dana ini ada, dan pembibitan juga perlu. Karena kalau kita tidak ada bibit-bibit unggul, kasihan provinsi kita ini. Dari tahun ke tahun pun selalu mau lima besar, sekian besar, tapi apa yang terjadi? Nah, dan juga ketiga mengenai KONI Sulawesi Selatan, jangan masalah jabatan selalu bertengkar. Ini kan perlu perbaikan. Jadi untuk mengelola suatu olahraga contohnya, kita harus betul-betul saling rukun.
1: Harus ada kerjasama yang baik juga ya.
0: Betul. Jangan ada dua dualisme kepemimpinan. Jadi masyarakat kadang menganggap, ini pengurus hanya mencari keuntungan di sini. Jadi kita mau pertama itu pengurus KONI dulu supaya dia bagus semua di atas. Nah, mungkin nanti Pak pemerintah provinsi melihat memberikan dana. Nah, dan setelah itu adakan pembibitan dari bawah. Misalnya ada kompetisi olahraga antar sekolah. Karena saya lihat sekarang kadang kalau namanya provinsi mengadakan acara ini, tak dua kabupaten, kenapa tidak bisa satu kabupaten? Apakah ini karena efisiensi anggaran?
1: Intinya dari Bang One ini, selain masalah dana, pencarian bibit unggul sedini mungkin ini sudah harus dilakukan ke sekolah-sekolah ya, ke anak-anak usia dini begitu?
0: Harus begitu, iya.
1: Baik.
0: Jangan hanya setelah mau pertanian daerah baru cabut, baru ambil, baru setelah selesai, tidak ada lagi. Yang kedua, yang ketiga ini ya, setelah dia jadi, tolong diberikan pekerjaan tetap di daerah kah, di provinsi kah. Ini kan banyak atlet, bagaimana contoh Erwin ya. Erwin itu bukan lagi tingkat nasional, tingkat internasional.
1: Iya.
0: Sekarang kan pindah ke Surabaya ya. Jadi semua ini perlu supaya olahragawan kita ini betah tinggal di Sulawesi Selatan, tinggal umpama di Pare-Pare. Dulu waktu saya zaman Mbak, saya pernah kan juga atlet sepak bola Pare-Pare.
1: Iya.
0: Itu wali kotanya di sana, di Pare-Pare. Setelah anak-anak olahragawan seperti sepak bola itu dimasukkan di kantor BUMD, ialah PDAM.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dia bekerja di sana karena tenaganya, karena dia mau dipakai. sama dengan zaman-zaman dulu, Mbak. Saya mertua saya kan pemain bola. Dulu itu waktu zaman masih dulu ya, di SOS itu begitu bagus langsung jadi pegawai. Nah, walaupun sekarang aturannya jelas harus ikut ini, harus ikut,
1: baik,
0: tapi bagaimana Anda meloloskan ini supaya dia tidak pergi kemana-mana, karena dia ini namanya atlet, walaupun dia remaja, dewasa, dia kan mau ada masa depan.
1: Memikirkan masa depan, baik, Bang One.
0: Iya, mau beristri, mau punya anak. Bagaimana kalau sudah tenaganya dipakai sama dengan Anda memeras sapi, sudah ambil susunya Anda tidak makan, tidak dikasih makan sapi, mana susunya banyak.
1: Baik, Bang One.
0: Ah, jadi mudah-mudahan berarti nanti malam ini Bang One tidak kecewa lagi. Sebenarnya Prancis ini sudah merokok dua batang ini sebenarnya.
1: Baik, baik, Bang One. Nantilah jadi, dinantikan laga-laga selanjutnya ya.
0: Malam Spanyol bisa mengatasi Belgia, oke? Okay?
1: Baik, terima kasih Bang One, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One dari Kota Parepare, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan yang lain pendengar 082133339440, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Kita nggak bahas Piala Dunia ya, meskipun ada semacam intermezzo dalamnya ya, tetapi kita lebih kepada Porprov 2026 akan kah tanpa hambatan. Dan memang pekan olahraga provinsi Porprov ke 18 Sulawesi Selatan 2026 ini dijadwalkan pada November 2026 nanti, dan tuan rumahnya adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo yang ditunjuk ya sebagai tuan rumah bersama. Dan juga dari hasil informasinya, berdasarkan kesepakatan rapat bahwa upacara pembukaan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bone, dan sementara upacara penutupan juga akan digelar di Kabupaten Wajo. Dan cabang olahraga ini sebanyak 53 cabang olahraga ya akan dipertandingkan, dengan pembagian lokasi pertandingan di Kabupaten Wajo dan juga Kabupaten Bone. Rencananya dari hasil informasi ini ada 21 cabang olahraga di Wajo ya, antara lain itu sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, kemudian juga pencak silat dan lain-lainnya. Kemudian ada 25 cabor yang akan dilaksanakan di Bone, antara lain voli, futsal, atletik, catur, e-sport, dan lainnya. Dan persiapan saat ini tengah difokuskan pada pembenahan venue olahraga di kedua kabupaten, tentunya agar memenuhi standar nasional serta penyediaan akomodasi bagi para atlet yang akan berlaga. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali pendengar 082133339440. Bagaimana tanggapan Anda ini seputar Porprov 2026, akankah tanpa hambatan? Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam olahraga Kak Erti.
1: Ay, kayaknya ini habis begadang ini, suaranya agak serak-serak Indah. Tidak Ji.
2: Oh. Cuma ada pekerjaan tadi malam, dikerja sampai jam berapa di jam 1. Bangun juga jam 5 karena mau antar anak sekolah ini.
1: Oh, ini kukira fans beratnya Prancis, ternyata tidak. Oh, jadi
2: enggak. Saya Argentina.
1: Oh. Masih Argentina.
2: Masih tetap lah. Mau ini, mau itu, yang jelasnya pilihanku cuma satu, Argentina.
1: Mantap, mantap. Oke deh.
2: Pasanganku satu, jadi hatiku.
1: Iya, tahu ya. Oke, kita tinggalkan seputar Piala Dunia, Indah. Bagaimana ini seputar Porprov 2026, akankah tanpa hambatan kalau menurut Indah?
2: Yang jelasnya itu pasti ada hambatannya, Kak. Tau biar bagaimana. Kadang itu masalah dana atau apa kan, karena yang biasa terkendala itu dari dananya, Kak, tuh.
1: Okay.
2: Sekarang kan kalau ada kegiatan pastinya orang berlomba-lomba untuk mau untung, ya kan? Dan yang mau rugi, Kak, artinya. Contohnya sekarang, jadi memang yang kalau mau berhasil atau mau tanpa hambatan itu harus di adakan itu kerjasama yang baik, Kak. Nah, itu yang utama itu, Kak, kerjasamanya. Karena bagaimanapun kita kuatnya, kalau tidak ada kerjasamanya, tidak akan mungkin berhasil, Kak.
1: Susah, ya?
2: Apapun, susah berhasilnya kalau tidak kerja. Buktinya, kan, pemain sepak bola. Kalau dia tidak kerjasama, tidak mungkin mencapai gol, ya, Kak, toh? Jadi, di situ kita ambil pelajaran bahwa sekuat apapun, sejauh apapun kita, kalau tidak ada kerjasama, tidak akan pernah berhasil. Dan bagaimanapun caranya kita jadi pemimpin, kalau tidak mempunyai anak buah atau ini, tidak akan mungkin kita bisa berdiri selamanya, Kak Toh. Jadi harus itu diadakan kerjasama, baik itu dari dana atau yang lain-lainnya. Yang jelasnya itu diutamakan kalau menurut pendapat saya, Kak.
1: Okay,
2: kalau mau kita berhasil, harus kerjasama yang baik. Itu saja, Kak. Yang kita bilang, saya sudah berhasil nih, enggak usah, enggak butuh tenaga, enggak mungkin seperti
1: jangan
2: itu.
1: Jangan ya, enggak boleh jangan, juga sih sebenarnya itu.
2: Enggak mungkin, karena keberhasilan tanpa teman itu enggak akan mungkin berhasil. Contohnya saja, tiap hari Jumat atau tiap hari Minggu itu tidak akan gotong royong, kan kerjasama. Jadi memang diperlukan kerjasama yang baik, Kak, jangan yang lain-lain. Kalau mau berhasil nanti ini yang pegang olahraga provinsi yang ke-18 itu, apalagi ini Bone dengan Wajo, kan?
1: Yeah.
2: Dibatasi oleh kampungku, guys.
1: Jadi bisa singgah di kampungnya Indah nanti ya, di Sopeng.
2: Nah, UMKM kuna di sini, pastinya orang dari luar singgah beli tape, beli.
1: Wih, beli, mantap.
2: Jadi mama juga jadi penjual ini supaya ada pemasukan.
1: Iya, karena bakalan ramai, karena kalau selain mempertandingkan olahraga, orang kan pasti bakalan datang nonton. Ya, akomodasi itu paling penting. Orang juga bakalan cari makanan, datang, minuman.
2: Ya. Jadi di sini lagi itu akan meningkatkan UMKM, Kak Toh.
1: Iya, betul.
2: Yang Wajo dan Bone. Kalau di Bone pasti orang berlomba-lomba cari gula merah. Kalau di Wajo orang berlomba-lomba cari.
1: Kalau di Sopeng?
2: Kalau di Sopeng orang berlomba-lomba cari tapenya.
1: Oke deh, baik. Terima kasih.
2: Jadi intinya kerjasama yang baik kalau mau sukses. Oke, Kartim. Selamat bertugas selalu dan semoga Argentina masuk final dan menjadi juara. Oke, Kakak, selamat pagi.
1: Salam olahraga Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih Indah sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima lagi deh pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Pak Aldi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Nanti dilanjutkan baru arti pastikan ini suaranya Pak Aldi nih.
3: Ada jeda sedikit dia di radio dan di telepon.
1: Ini monitornya pakai apa dulu nih, Pak Aldi?
3: Manual.
1: Oh, manual, tapi tetap ada jeda ya?
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Sedikit saja.
1: Supaya supaya tidak mengganggu ini, mungkin Pak Aldi bisa, karena suaranya Pak Aldi juga jelas kami terima di sini. Tanggapannya nih, Pak Aldi, seputar Porprov 2026 akan ke tanpa hambatan kalau menurut Anda?
3: Ternyata ini ganti nama ya.
1: Dari Porda ke Porprov. Dari
3: Porda ke apa?
1: Dari Porda ke Porprov gitu. Oh. Tapi semua kegiatannya sama, Porprov.
3: Porprov, aduh.
1: Pekan Olahraga Provinsi. Agak susah.
3: Agak-agak susah.
1: Oke. Okay.
3: Porda. Uh-huh. Secara juga kepentingan pernah melaksanakan Porda tahun berapa itu ya.
1: Iya. Yeah.
3: Dan alhamdulillah berjalan lancar.
1: Uh-huh.
3: Dan ini 24 kabupaten kota. Ya, tentunya bisa terlaksana atas ya, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, teman-teman tadi, bahwa perlu pendanaan, fasilitas, dan kerjasama antara kabupaten dengan provinsi.
1: Iya.
3: Ini penting. Juga atlet-atlet itu yang mendapat atau yang masuk di situ ya, juara misalnya ya, diperhatikan. Maksudnya kesejahteraannya diperhatikan, karena kalau misalnya jangan saja setelah juara baru diperhatikan, setelah keluar atau sudah diganti dengan yang lain jadi diperhatikan, kasihan ya.
1: Mm-hmm.
3: Dan ada beberapa di tangga sebelah ini, ke problem di sebelah ini ya, pernah mengharumkan nama daerah ini, itu jadi guru ya,
1: Ya, jadi masa depannya ini terjamin begitu.
3: Ya, masa depannya itu dari apa ya? Dari kesejahteraan atlet, dan juga ini mendobrak UKM juga ya, penjualan-penjualan.
1: Ya, betul.
3: Karena yang Porda 7 di Pinerang itu ada, saya beli baju kaosnya.
1: Oh, tahun berapa ketika itu, Pak Aldi?
3: Sudah lupa ya, tapi nanti kalau saya buka baju kok ada tertulis itu tahunnya.
1: Oke.
3: Jadi ini mendobrak perekonomian.
1: Iya.
3: Yeah. Menjual-jual atribut-atribut Porda, tapi mungkin tidak tertulis Porda di situ lagi, mungkin diganti.
1: Mm-hmm. Siap.
3: Lagi penjual-penjual lain, makanan-makanan sebagainya.
1: Mm-hmm.
3: Dan juga fasilitasnya untuk pelaksana itu, daerah pelaksana kegiatan olahraga ini itu sudah siap semuanya.
1: Iya. Yeah.
3: dan juga penginapan para atlet di 24 kabupaten kota. Semuanya siap ya. Ya. Seperti yang sampaikan tadi teman-teman bahwa kerjasama yang baik
1: yeah.
3: ya, antara pemerintah daerah dengan provinsi.
1: Mm-hmm.
3: Diperhatikan juga atlet-atletnya yang sudah juara kesejahteraannya.
1: Yeah.
3: Oke ini.
1: Baik.
3: Itu saja.
1: Selamat. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldi dari Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami ya di Opini Publik Makassar pagi. Ada informasi yang akan kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita. Tetap bersama kami pendengar di Opini Publik Makassar pagi saat ini.
4: Besok kamu masuk shift apa?
5: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
4: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
5: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
6: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
7: Makassar pagi ini.
8: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
9: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Kita membahas seputar Porprov 2026, akankah tanpa hambatan. Kita terima ya pendengar kita terlebih dahulu. Kita langsung menyapa ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
0: Pak Iwan ya, dari Kota Parepare, Pak Iwan mungkin ini.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Parepare.
0: Oh iya. Sehat-sehat Pak Iwan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat dan produktif.
0: Oh, produktif. Tadi subuh ini begadang enggak sih nonton Prancis lawan Maroko?
1: Kalau bangun subuh begitu ya.
0: Tidak.
1: Terlalu yang cuma dapat informasi pagi-pagi, tetapi bangun pagi harus cari informasi cepatin. Kemarin Prancis sudah.
0: Istirahat juga perlu ya, Pak Iwan ya. Oke, harus semua diseimbangkan. Oke deh, kita tinggalkan Piala Dunia, kita bahas seputar Porprov 2026. Tanggapannya, kankah ini tanpa hambatan ini menjelang Porprov kita ini?
1: Saya kira kalau pandangan kita dari masyarakat, misalkan tanpa ada hambatan, menurut kita ini Mbak. Arti ya, karena apa? Yang namanya olahraga itu banyak aspek sebenarnya yang ditumbuhkan, Mbak. Selain daripada meningkatkan kompetensi daripada atlet daerah-daerah dan provinsi pada umumnya ya, untuk menaik kelas ke tingkat nasional, itu kan harus dilakukan dengan bentuk-bentuk seleksi atau pertandingan per daerah atau provinsi, itu harus ya. Dan saya kira negara atau pemerintah provinsi dan daerah tidak boleh pelit lah dalam hal ini, karena ini event-event olahraga itu adalah satu event yang menggerakkan beberapa sektor itu, Mbak. Artinya sama dengan bola ini ya. Dulu-dulu itu Piala Dunia hanya di kota-kota yang euforia. Saya lihat ini di pegunungan, di pantai, di kota, semua euforia dengan adanya olahraga bola dunia ini, Mbak. Arti ini iya, tentunya dengan adanya RRI dan TVRI ini ya, yang betul-betul mau memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya ini, sehingga kalau kita amati di mana-mana euforia ini, Mbak. Nah, kita alihkan ke Porprov ya.
0: Porprov 2026
1: tentunya ya, Porprov ini tentunya ya, harapan kita ini bisa diperhatikan lah ya semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini, karena walaupun Bone, Cengkang, atau Wajo siap, kalau daerah lain yang tidak
0: mengirimkan atletnya,
1: cabang olahraganya atau atletnya tidak heboh juga.
0: Betul. Ya. Jadi semua harus ada dukungan dari semua daerah begitu, kota. Makanya, di Sulsel.
1: Kita ini tidak berbicara skala pemerintah provinsi dengan kabupaten
0: Bone dan Wajo. Dan
1: Bone saja, tetapi semua kabupaten kota dan provinsi harus betul-betul terlibat dalam budgetingnya di sini, Mbak.
0: Anggarannya
1: untuk hal ini. Kita lihat kemarin ini pekan olahraga Perseni Guru ya, kalau tidak salah, di Kabupaten Sidrap ini. Luar biasa ini euforia silaturahminya ini kemarin ini di Sidrap ini. Ya, Perseni Guru kalau tidak salah ini. Luar biasa ini. Apakah lagi yang namanya Porprov itu banyak hal ya. Selain tadi itu menguatkan kompetensi atlet, kemudian geliat ekonomi berputar di daerah itu, luar biasa itu. Ya, tentunya ini yang kita harapkan, satu-satunya memang yang bisa menggerakkan
0: UMKM
1: ekonomi di sini adalah ya mesin ekonomi dari pemerintah yang harus memfasilitasi. Adapun bentuk-bentuk lainnya, tentunya masyarakat-masyarakat lokal itu yang lebih meriahkan dengan jual-jualannya lah atau apanya lah ya, masing-masing daerahnya ada investor-investor lokalnya lah ya, membuka lapak-lapak di situ untuk menyediakan makanan-makanan khas misalnya kepada warga penonton-penonton dari luar-luar daerah, boleh dan wajib itu.
0: Yeah.
1: Jadi di situ ada siklus silaturahmi, penguatan kompetensi atlet, kemudian ekonomi, itu semua itu yang kita harapkan ya.
0: Yeah.
1: Jadi mudah-mudahan
0: baik.
1: Sisa waktu beberapa hari ini pemerintah kota dan kabupaten ini tetap memikirkan hal itu supaya Sulawesi Selatan ini kelihatan tetap tidak dalam keadaan dianggap krisis ya, yeah. Atau apalah. Tapi Selatan ini terkenal loh dengan daerah agraris dan ekonomi yang apa ya, yang luar biasa dibanding beberapa provinsi lainnya ini, Mbak.
0: Baik, Pak Iwan.
1: Ya. Saya kira itu yang kita harapkan ke depan ini bisa terlaksana dengan baiklah Kabupaten Wajo dan Bone ini. Saya kira itu.
0: Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Parepare. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kami ingin mengajak Anda pendengar mengikuti informasinya mengenai kesiapan pelaksanaan Porprov Sulsel tahun ini yang akan kami hadirkan lewat wawancara sorotan berita di ruang dengar Anda yang akan dipandu oleh rekan kami Alvianus Baka. Iya, mengenai kesiapan pelaksanaan Porprov Sulsel tahun 2026 ini yang rencananya akan dilaksanakan pada November 2026. Seperti apa informasinya juga ini akan diulas ya lewat wawancara sorotan berita yang akan kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini di Opini Publik Makassar Pagi. Yang hadir bersama rekan kami Alvianus Baka yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan nantikan untuk Anda informasinya ya terkait pelaksanaan Porprov Sulsel tahun 2026 di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memang menetapkan Kabupaten Bone sebagai lokasi rencana pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Bapak Suherman yang mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KONI Sulawesi Selatan serta pemerintah daerah Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Dan tentunya ya bahwa untuk pelaksanaan pembukaan Porprov ini semua pihak telah melakukan pembahasan bersama terkait kesiapan daerahnya dan termasuk ini fasilitas pendukung untuk pelaksanaan seremoni pembukaan Porprov. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda bersama rekan kami Alvianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Pak Muhammad Amkar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Ya. Pak Amkar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Multi Event Olahraga 4 tahunan tinggal beberapa bulan lagi dilaksanakan nanti awal akhir Oktober atau mungkin awal November begitu. Nah, sejauh ini mungkin dari cabang olahraga bagaimana persiapan, menilai persiapan yang sudah dilakukan rumah dalam hal ini Wajo dan juga Kabupaten Bone.
3: Terima kasih banyak kesempatannya ini. Yang pasti di Takro itu alhamdulillah sudah siap lah. Kita juga tahuan, kemudian medali juga yang diperlukan kami dari Pemprov merancang lagi dan sudah meninggal. Nah, dari segi penyelenggaraannya dan untuk kayak pesannya, kemudian mungkin perangkat-perangkat pertandingannya insya Allah mungkin tidak masalah.
2: Iya. Yeah.
3: Yang mungkin sedikit ada masalah di fasilitas lapangan.
2: Yeah.
3: Jadi setelah saya kesana itu bersama kami Pak Tede, saya dapetin Pak Tede dipanggil sama beliau untuk melihat. Kalau mungkin saya dianggap sebagai yang pernah takut seperti apa, saya dipanggil lah sama beliau. Saya mengunjungi dua tempat antara Bone sama
2: Wajo. Yeah.
3: Setelah diskusi saya tidak tahu kebijakan terakhirnya jelas di Wajah itu kira sangat siap lah.
2: Oh.
3: Nah, cuma di Wajah itu ada dua tempat kita pasti nanti
1: Kemudian yang pertama itu rencananya itu untuk putri karena di lapangan itu dipakai di sport center. Ada lapangan itu di sudut-sudut tanah, lapangan itu di sport center. Kemudian kedua, kalau saya tidak salah ini ya, ini adalah SMP Sat Negeri.
2: Oke. Kalau jadi sejauh ini fix yang pasti untuk pelaksanaan Porprov cabang olahraga sepak takraw itu di Wajo, Pak ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Dengan orientasi apa? Survei dengan TD ya. Tapi ini belum berapa kepastian, tapi sekiranya kecenderungannya akan disandang. Jadi kemungkinan besar itu insya Allah mungkin di Wajo ada dua tempat. Yang pertama itu di Sports Center. Sportinternya yang memahami kelepasan tadi yang baru dibangun itu di sana. Itu fasilitas lapangannya itu ada di lapangan siap di sana. Kemudian untuk aula SMK SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Wajo itu bisa sampai di lapangan. Yeah. Mungkin yang di Sports Center itu fasilitas perlengkapan kayak toilet, kemudian yang menghasilkan tidak main, nah itu mungkin perlu dianakan lah. Bisa saran itu sama beliau-beliau yang mengambil kebijakan di Sengkang kemarin itu, kalau bisa ada yang kayak kemarin Asian Games itu saya perhatikan ada WC itu portable, ada WC portable itu yang dan kebetulan yang pengurus takraw untuk Wajo itu ternyata dia apa namanya kalau begitu tuh yang mengurus bencana itu dia yang dia punya katanya tiga. Alhamdulillah tidak ada masalah kalau begitu, takraw itu alhamdulillah jadi tinggal ganti baju karena itu ada perempuan di sana jadi kalau turis saya kira sudah karena sudah oke tinggal diangkat.
2: Lalu bagaimana dengan peralatan dan perlengkapan nanti Pak yang akan digunakan? Mungkin seperti berkaca pada tahun 4 tahun sebelumnya di Senja dan Bulukumba memerlukan seperti karpet begitu. Apakah ini masih tersedia dan masih cukup bagus yang dimiliki oleh PSTI Sulawesi Selatan Pak Abkar?
1: Kalau dari segi apa itu layak dengan tidak itu pikir mungkin dikesampingkan ya. Yang jelas semua barang-barang kayak karpet, kemudian siang, kemudian apa itu kita drop semua dari provinsi. Dan tinggal mungkin biaya angkutan saja disiapkan. Yang jelas di mesin karpet harus disiapkan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa diadakan. Karena karpet kita juga sebenarnya sudah berhubung lah jadi. Yang wajarlah mungkin di sana sini sudah mulai ada yang bisa tapi masih mungkin.
2: Untuk sejauh ini apakah sudah ada begitu bagaimana alokasi anggaran kepada pengurus provinsi cabang olahraga sebagai penyelenggara pertandingan cabang olahraga di Porprovnya Pak?
1: Beberapa yang hari yang lalu ya saya tidak tahu saya lupa tanggalnya. Kebetulan saya diikutkan tadi ikut berapa juga di situ yang agak-agak aneh saya perhatikan sekarang ini orientasinya mereka fasilitasi memastikan dulu tempat pertandingannya sudah masalah anggarannya itu belum dibicarakan saya perhatikan atau mungkin di akhir-akhir minggu terakhir kemarin kita bicarakan yang jelas saya tidak ikut yang saya ikut terakhir itu kepastian tempat pertandingannya itu harus dipix cepat supaya maksud itu yang mana tribune yang mana harus diwajo jadi itu yang banyak-banyak
2: kalau dalam Anda sendiri melihat
1: belum ada anggarannya, jadi belum ada anggarannya. Kalau saya datang terakhirnya.
2: Jadi kalau Anda sendiri melihat persiapan yang dilakukan oleh dua tuan rumah ini, terutama mungkin untuk daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan cabang olahraga takraw ini, bagaimana Pak? Apakah cukup baik begitu atau seperti apa penilaian dari Pak Amkar sendiri?
1: Kalau saya melihat teman-teman daerah, sih, mereka sudah berusaha maksimal. Yang sudah berusaha mereka maksimal dan mereka siap lah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami sangat senang karena waktu kita audiens ke sana, mereka semua pada lengkap menemani kita melihat kondisi apa yang sebenarnya. Jadi pengurusnya ada, kemudian pengurus kuningnya juga ada, jadi diskurannya juga ada, jadi kami sangat
2: baik, senang. Baik, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.

Itu tadi mendengar informasi terkait kesiapan untuk pelaksanaan Porprov 2026 Provinsi Sulawesi Selatan ya, bersama rekan kami Alfianus Baka. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komentarnya yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan saya di Meja Operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable,